0: Ranking berapa dulu Kak Bram?
1: Kalau bisa 5 terakhir ya.
0: Oh, 5. Langganan ya. Ranking 5 langganan dari terakhir. Ya kan. Ya enggak apa-apa sih kan kadang-kadang ya prestasi akademis berbanding terbalik dengan masa depan.
1: Iya setuju aku. Iya,
0: kadang-kadang. Ya. Ada juga yang pintar juga hidupnya cerah ceria.
1: Ada.
0: Penuh pesona banyak kan.
1: Oh, pesona ya kan? Banget guys.
0: Terus gitu.
1: Jadi sempat kayak aduh kayaknya udah bukan aku nih gitu kan. Enggak belajar.
0: Karena enggak suka belajar ya kayak.
1: Suka belajar, cuman kayak lihat orang ada yang lebih pintar jauh gitu kan aku minder ya Kak ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku gok banget ya gitu.
0: Abis itu aku tuh tidak ada gunanya di dunia ini
1: kan. Apa aku ke dunia yang lain ya gitu banget.
0: Kak, dunia lain tuh kematian loh Kak.
1: Bukan.
0: Maksudnya cari apa kayak passionnya
1: ya, gitu ya, kan.
0: Bukan, mungkin bukan akademis gitu ya kan.
1: Ternyata mungkin mistis
0: apa?
1: Ya.
0: Mistis. Dunia klinik ternyata ya.
1: Seru loh ya ternyata.
0: Iya. Terus akhirnya?
1: Terus akhirnya menemukan satu spot kayaknya, oh aku adalah anak yang pengen diperhatikan.
0: Oh,
1: secara apa ya, maksudnya jadi spotlight kayak gitu kan.
0: Panggung gemerlap adalah duniamu.
1: Itu aku menemukan, oh ada panggung situ aku harus naik. Naiklah.
0: Kamu usia berapa kamu menemukan passionmu?
1: 17.
0: Oh 17 ya. Ini kayak seru kita obrolin ya kan. Di usia berapa atau kapan Anda tuh akhirnya bisa menemukan passion Anda? Karena kadang-kadang aku juga gitu Kak Bram.
1: Oh, gitu.
0: Dulu waktu SD mana aku tahu cita-citaku apa.
1: Sama.
0: Ditanya cita-citamu apa? Ah ngawur-ngawur aja yang penting bisa jawab.
1: Iya.
0: Aku kan anaknya agak ya sedikit pinter lah Kak Bram dibandingin.
1: Bukan guys, dia pinter banget guys.
0: Lain, jujur ya, kan?
1: Disayang guru kan. Aku inget cerita.
0: Iya bener. Mesti aku dicari. Bu. Aku hanya pinter berbohong aja Bu. Maksudnya kita karena kita kan belajar banyak hal.
1: Iya betul.
0: Waktu sekolah. Jadi kadang-kadang passion itu baru tahu ketika kita, oh ternyata passionku di sini no.
1: Iya kan.
0: Ternyata baru aku tahu dunia radio itu passion aku. Karena aku emang suka dengerin radio dari bayi ya kan. Kayak
1: wah luar biasa loh ya. Dipasangin headphone banget apa radio nempel di perut itu.
0: Headphone banget nih zaman tahun 80-an mungkin.
1: Gak ada loh yang
0: ibuku yang sangat miskin di bawah garis kemiskinan itu mana punya headphone. Mungkin ditempelin ke radio analog kali ya. Radio apa sih zaman dulu itu kali ya. Tapi emang iya. Jadi SD dari kecil aku udah sering dengerin radio. Dan akhirnya ketika udah SMA baru tahu wah aku pengen jadi penyiar radio nih. Memang passion aku di radio dari zaman dulu.
1: Dulu banget
0: itu ya. Kepikiran yang lain.
1: Oh iya?
0: Sampai akhirnya kan aku pernah juga bekerja di bidang lain ya. Gak bertahan lama Bram.
1: Oh iya?
0: Iya. 6 bulan. 1 tahun. 1,5 bulan.
1: Ya ngapain 1,5 bulan training?
0: Kerja di pabrik.
1: Laki banget ya.
0: Ih, laki banget.
1: Laki.
0: Dulu ya kan sampai akhirnya memang oh ternyata memang passionku tuh di radio. Karena
1: gitu.
0: Kan zaman kan radio sekarang dengan radio zaman dulu kan udah berbeda ya.
1: Yeah,
0: kalau sekarang kan radio di mana kalau radio itu kan sekarang bisa live juga.
1: Iya, yeah, betul.
0: Jadi muka juga kelihatan.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kayak introvert tapi tidak introvert gitu loh.
1: Iya ada.
0: Introvert tapi suka ngomong. Jadi radio itu kayak pas banget buat aku di mana aku ngomong tapi enggak harus kelihatan wajah.
1: Oh gitu.
0: Iya wajahku yang sangat menawan dan
1: imut
0: rupawan ini ya kan. Kalau enggak gembrot tapi itu apa namanya?
1: Apa?
0: Kayak pas banget buat aku gitu.
1: Oh, gitu. Memang
0: aku menemukan passion itu ya ketika SMA bener usia 17 tahun akhirnya aku memberanikan diri untuk masuk ke dunia ini, ke dunia radio.
1: Oh sudah yakin banget nih.
0: Sudah yakin banget.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Tapi emang kalau waktu radio dulu ada ikutan training atau gimana sih?
0: Ada lah tetepan.
1: Oh gitu. Berarti maksudnya sebelum radio ada belajar sendiri atau gimana gitu?
0: Oh gak ada, gak ada. Cuman memang dia mendengarkan radio aja.
1: Oh bakat alami ya.
0: Bakat alami.
1: Wah luar biasa.
0: Ih hebat ya aku. Kesel gak sih? Tapi emang akhirnya kayak itu kan aku ya Bram ya. Kalau kamu menemukan passion kamu adalah ternyata di panggung gemerlap menjadi sorotan begitu banyak orang. Spotlight gitu ya. Jadi emang sebetulnya passion kamu itu pengen jadi apa sih, Kak?
1: Pak artis. Enggak sih, kayak pengen men-sharing atau ngobrol sesuatu gitu di panggung gitu kan. Entah itu debat atau mungkin apa gitu ya,
0: penting
1: ngomong di panggung gitu kan. Tapi aku orangnya pemalu, introvert.
0: Terus bagaimana caranya?
1: Kayak aku berusaha untuk aku paksa ini untuk ngomong aja, Kak. Jadi aku tuh enggak ada belajar-belajar yang namanya public speaking gua macam itu enggak ada. Ya udah berani aja. Walaupun aku ngawur ngomongnya ya.
0: Awal-awal gitu. Mungkin ngawur ya ngomongnya ya.
1: Sangat ngawur sih aku bilang.
0: Iya. Tapi usia berapa kamu akhirnya memberanikan diri mulai manggung istilahnya?
1: 17.
0: Muncul di panggung, ikutan apa waktu itu?
1: Waktu kan, saya kan putra-putri sekolah ya.
0: Mengikuti panggung-panggung apa sih namanya ya?
1: Pageant. Itu pun karena
0: putra-putri sekolah. SMA 4.
1: Ayo omong disebutin
0: SMA 4. Bagus kan ya kan. Di saat yang lain berprestasi secara akademik, kamu berprestasi secara pageant ya kan,
1: panggung gemerlap
0: tempat kita
1: gitu ya. Karena aku ngeliat tuh di TV dulu kan, pageant itu kan belum begitu tenar ya di zamanku kan, belum begitu tenar. Tapi kok kayak seru ya, kayak bisa jawab ngomong casius bahasa Inggris di panggung, pengen kayak gitu.
0: Saya akan menjawab dalam bahasa Inggris
1: 5 menit dari sekarang.
0: Aku jadi jamnya.
1: Alright, thank you.
0: Wey, lama. Demam panggung dia.
1: Iya, aku demam panggung dulu. Iya,
0: pernah kayak gitu.
1: Iya. Ini first time-nya jawab. Ya, aku enggak tahu juga aku bisa masuk top 3 enggak. Iya kan? Mungkin ya karena aku ganteng ya.
0: Iya. Ganteng banget, tapi itu asli banget, guys. Yeah. Kalau ada 10 orang terganteng di dunia ini, kalau nomor satunya mungkin adalah Brad Pitt, dia nomor 2,5 ya.
1: 2,5 miliarnya.
0: Iya benar, 2,5 miliar dari 6 miliar manusia di dunia ini. Ya, tolong.
1: Oh ya, gitu. Pas top 3 itu grogi gitu loh kan. Di penyisian 5 besar udah oke jawabannya ya, walaupun jelek tetap ya aku bilang di top 3 itu gitu aku gitu kan.
0: Kenapa bang? Ngeden nih. Sakit perut. Terus akhirnya juara gak waktu itu?
1: Oh juara 3 tentu saja.
0: Oh juara 3. Masih lumayan ya. Dengan kemampuannya itu ternyata masih juara 3.
1: Iya betul.
0: Akhirnya setelah juara 3 se pageant putra putri sekolah tunas bangsa ya kan. Abis itu akhirnya panggung apa yang kamu coba jajal lagi?
1: Pageant Denpasar waktu itu.
0: Pageant Denpasar. Apa itu?
1: Turun-turun Denpasar. Turun-turun.
0: Kenapa akunya detak-detik? Denpasar. Teruna-teruni
1: Denpasar.
0: Oke. Akhirnya juara berapa tuh?
1: Oh tentu tidak lolos penyisihan saya.
0: Lolos ternyata dia, guys. Tidak lolos di penyisihan itu, apakah membuat kamu berkecil hati?
1: Oh tentu tidak.
0: Tidak ya.
1: Tetap berusaha.
0: Akhirnya lanjut lagi.
1: Lanjut lagi, saya malah jadi penyiar radio dulu.
0: Justru setelah tidak lolos di teruna-teruni itu, kamu jadi penyiar radio.
1: Waktu itu ada temen yang kayak, ih seru
0: ini
1: ya.
0: Ini kuliah kan?
1: SMA.
0: Oh SMA.
1: SMA.
0: Oh kamu udah udah siaran dulu di radio, di sebuah radio anak muda yang waktu itu
1: ya.
0: Sering menge-grab anak-anak sekolah ya kan.
1: Iya betul.
0: Iya dan memberikan kesempatan kepada mereka kan.
1: Waktu itu kan ada visit tuh ke sekolah tuh kan. Seru nih gitu kan. Ya coba daftar jadi trainer gitu kan, training di sana gitu. Habis itu udah passionku berarti ngomong di sini dulu untuk belajar ngomong gitu kan.
0: Oh mungkin yang harus aku perbaiki adalah public speaking.
1: Speaking dulu gitu.
0: Akhirnya kamu siaran
1: di radio itu gitu. Siaran di radio itu, abis itu sempat coba ngikutin pageant lagi. Ternyata tidak lolos lagi.
0: Pageant apa yang kamu ikutin?
1: Sama
0: Teruna-teruni
1: Denpasar.
0: Di tahun berikutnya.
1: Wah
0: ternyata perjuangan kamu berat juga ya. Tidak yang sebegitu langsung lolosnya ya.
1: Saingannya keren-keren.
0: Luar biasa. Jangan-jangan aku kebanyakan yang kenal.
1: Itu tidak lolos lagi.
0: Itu tidak lolos lagi kedua kalinya.
1: Abis itu ya udah nggak ngarah ke pageant lagi gitu. Pas di kuliah bawah semester terakhir baru ada kepikiran lagi, karena apa ya, dilihat kan seringnya MC tuh.
0: Sekarang udah mulai sering MC nih.
1: Seringnya MC.
0: Ketika di radio sering mulai memberanikan diri untuk tampil. Di depan umum.
1: Karena kan saya aku paling ganteng ya di kampus ya.
0: Luar biasa banget. Ini kalau ada grup NPD dia nomor satu dah.
1: Gitu. Abis itu ditunjuk lah kan. Karena emang aku nyertain di itu penyiaran radio gitu. Adalah pegawai dari kampusku tuh. Jadi coba jadi ini deh MC Yudisium gitu.
0: Oh, oke. MC Yudisium.
1: 4 tahun berturut-turut guys.
0: Luar biasa.
1: Hebat kan?
0: Di sebuah fakultas.
1: Fakultas.
0: Teknik ya.
1: Teknik.
0: Oke, baik.
1: Udayana ya.
0: Alright. Mantap. Yuk.
1: Terus gitu. Dari situlah langsung dicoba didaftarin sama teman waktu itu Isa gitu. Ikutlah lolos wakilin Bali deh.
0: Itu apa?
1: Teruna-teruni
0: ajang teruna-teruni juga. Kan ada banyak ajang kan sebetulnya.
1: Banyak
0: kan.
1: Banget.
0: Putra-putri bahasa, putra-putri pariwisata, putra-putri apa lagi?
1: Terus habis itu ada Mister Supernatural.
0: Iya.
1: Supernatural.
0: Kalian kamu.
1: Mau itu, ikutan itu.
0: Itu kalau supernatural tuh berarti mencari balian ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya?
1: Bukan.
0: Atau dukun gitu enggak?
1: Bukan.
0: Kan supernatural.
1: Super apa sih? Supernasional. Apa sih?
0: Supra
1: supra iya, iya. Ya itulah.
0: Supra fit.
1: Motor gendong.
0: Iya, enggak tertarik untuk yang itu, hanya pokoknya turun-turun aja deh.
1: Enggak, pengen ikutan itu, cuma kan body belum goals banget ya.
0: Oke, baik.
1: Masih kinis-kinis gitu loh, Kak.
0: Body udah dari dulu tidak segede aku.
1: Ih, bodinya Kak Wibi dulu.
0: Gitu kan kok. Aku gede, maksudnya gembrot ya kan. Tapi kan dulu kan kamu fan-fan aja kan.
1: Iya.
0: Tapi kan akhirnya kuliah kamu ikut turun-turun ini. Ini ketiga kalinya berarti.
1: Iya,
0: ketiga kalinya. Ini lolos.
1: Lolos dong.
0: Menang juara?
1: Satu.
0: Juara satu. Kesombongan jing. Yang paripurna ya.
1: Udah kan? Dong.
0: Akhirnya satu. Mewakili Bali. Indonesia.
1: Bali.
0: Oh, Bali dulu.
1: Bali dulu.
0: Kemana nih ke... putra putri Indonesia,
1: duta pariwisata Indonesia.
0: Oh, duta pariwisata Indonesia. Ha-ha. Itu di mana waktu itu digelarnya?
1: Di Papua.
0: Oh, wah asik ya, udah pernah ke Papua ya?
1: Oh jelas.
0: Oh mantap, photoshootnya di Raja Ampat.
1: Enggak dong.
0: Oh, enggak ya.
1: Di desa apa
0: aku
1: ya?
0: Aku sudah mengarahkan aja nih, sudah ngeframing aja nih, kayak pengen tahu Raja Ampat ya kan?
1: Waktu itu aku nggak ke Raja Ampat kak.
0: Oh kemana?
1: Ya waktu itu mau ke Raja Ampat, cuman nggak bisa nggak karena bisa. Ada satu dan lain hal ya. Jadi nggak bisa ke akses ke daerah itu waktu itu.
0: Mewakili Bali sebagai putra putri pariwisata itu juara berapa?
1: Cuman masuk 5 besar.
0: Oh, 5 besar udah bagus banget sel Indonesia loh.
1: Iya sih.
0: Iya kan? 5 besar itu sudah sangat wow. Sekali. Luar biasa ya Kak ya.
1: Kalau
0: memang dunia pageant, tapi kamu memang passion kamu di situ, di dunia pageant.
1: Lebih ke suka ngomong aja Kak.
0: Oh gitu.
1: Gitu.
0: Jadi siaran?
1: Siaran.
0: Adalah passion kamu juga.
1: Juga gitu.
0: Nge-MC?
1: Oh jelas.
0: Passion kamu juga.
1: Jualan?
0: Jualan
1: iya.
0: Live TikTok jualan?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Malah sekarang aku enggak tahu aku ngajar.
0: Ngajar.
1: Iya,
0: tapi kan? Itu passion kamu juga. Happy kamu ngajar?
1: Happy ngajar?
0: Happy ngajar public speaking kan?
1: Iya benar.
0: Ya kan? Itu kamu happy ngajarnya?
1: Happy.
0: Oke. Okay. Kenapa kamu jualan enggak happy?
1: Hah? Jualan happy. Semua happy.
0: Live TikTok mah enggak pernah lihat live TikTok lagi sekarang.
1: Kena ban. Aja. Kayak gini dikit. Aku dibatasi.
0: Habis kamu suka buka baju enggak?
1: Enggak.
0: Kirain.
1: Soalnya ada beberapa nyorot brand gitu loh. Brand minum lah, brand makanan
0: kena
1: gitu.
0: Kena dah akhirnya.
1: Kena itu lebih ke situ.
0: Tapi itu banyak, tapi passion kamu banyak loh. Pokoknya yang berhubungan dengan banyak orang, bertemu dengan orang itu passionmu berarti ya?
1: Lebih ke banyak untuk berbicara sih.
0: Tapi katanya introvert.
1: Iya, habis itu aku capek.
0: Capeknya kayak dipukulin orang sekampung kan? Kita kayak butuh waktu untuk memulihkan tuh 3 hari, 4 hari.
1: Buronan kan? Kali aku dipukul di sekampung. Astaga Tuhan.
0: Tapi kita ngomongin tentang passion yuk. Sahabat Win FM, kapan sih Anda akhirnya menemukan passion Anda yang sebenarnya?
1: Iya, betul.
0: Dan apa itu passion Anda itu? Misalnya Anda, ternyata memang seneng ngajar.
1: Oh iya benar.
0: Ada yang memang ternyata baru ketemu passion aku tuh adalah ngajar. Karena kita kadang-kadang harus mencoba beberapa hal.
1: Setuju.
0: Beberapa
1: Kak.
0: Bidang
1: setuju.
0: Yang ternyata aku passionnya di sini nih,
1: kliknya nih gitu.
0: Iya iya iya benar, yang memang itu adalah Anda banget gitu loh. Kapan Anda menemukan passion Anda satu FM, di usia berapa?
1: Di usia berapa?
0: Atau mungkin dalam situasi seperti apa Anda akhirnya bisa menemukan, oh ini sebetulnya passion aku yang sebenarnya.
1: Yes.
0: Dan apa sih passion Anda? Kita ngobrol yuk pagi hari, cerita dong.
1: Cerita dong guys. Yeah. Topik kita ya di WhatsApp, Telegram 0811 393494, Instagram, Facebook @pinggunafam Bali, @radio pinggunafam.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih, bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Spesial buat Putu Oki yang sudah dikasih lagunya Lucas Graham dengan Good Times. Lagunya enak juga ya ternyata ya.
1: Iya kan?
0: Gak bisa ya. Nyanyi nggak tahu liriknya.
1: Sakit perut nanti.
0: Jangan dong, beda itu beda ya. Tapi kalau pagi hari ini kita lagi ngomongin tentang kapan sih sahabat Tune FM Anda menemukan passion Anda.
1: Iya.
0: Dan itu apa ya? Kita ngobrol dong, cerita dong pagi hari ini.
1: Silakan cerita ya di WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFMBali, sama kita sudah live di @PinguinFMBali di TikTok.
0: Iya, nonton dong, join bareng dong sama kita.
1: Cowok ganteng ini.
0: Ih, luar biasa. Aku biarkan dia saja yang live ya. Tolong. Hot headlines. Mari kita lihat ada berita apa pagi hari ini, sahabat Tune FM. Ternyata memang ya, menjelang hari ulang tahun Indonesia yang ke-81, kan seperti biasa akan ada perayaan dan akan ada upacara.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, di Istana Negara, sahabat Tune FM. Ternyata antusiasmenya begitu luar biasa, di mana dari CNN Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah memutuskan menambah blok guna memperbesar jumlah undangan masyarakat yang hadir ke upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan RI Jakarta Pusat pada 17 Agustus 2026. Dan Pras menyampaikan antusiasme masyarakat luas sangatlah tinggi untuk merayakan HUT ke-81 RI di Istana bersama Presiden RI Prabowo Subianto itu. Dia menyebut selama masa pendaftaran jumlah pendaftar mencapai sekitar 336.000 orang. Hal itulah yang membuat pemerintah menambah kursi bagi masyarakat.
1: Oke.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Keren antusiasnya ya. Selanjutnya masih datang dari Indonesia, sahabat Tune FM. Ini Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengungkapkan pertemuannya dengan Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini di Kementerian Keuangan pada Selasa kemarin. Ini tengah mengkaji nih pembatasan subsidi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi dalam kesempatan yang sama juga Bahlil mengatakan pembahasan dengan Purbaya juga membahas pola penyaluran subsidi energi agar lebih tepat sasaran lagi. Dan dia juga menjelaskan pembatasan subsidi ini nantinya akan lebih berkaitan dengan jenis kendaraan dan juga kemampuan ekonomi pemiliknya. Bahlil menilai kendaraan mewah tidak semestinya menggunakan BBM bersubsidi.
0: Oh, baiklah. Sangat dimengerti ya. Kemudian ada satu kisah cinta yang berakhir bahagia, Bram.
1: Okay.
0: Dari Ronaldo yang resmi menikahi Georgina. Ini kisah cinta 10 tahun yang berujung pernikahan.
1: Akhirnya,
0: 10 tahun akhirnya.
1: Guys.
0: Jadi kompas.com, Cristiano Ronaldo resmi menikah dengan kekasihnya Georgina Rodriguez setelah menjalani hubungan selama hampir 1 dekade. Pernikahan Cristiano Ronaldo dengan Georgina Rodriguez berlangsung dalam upacara sipil di Cascais, Portugal. Ronaldo dan Georgina membagikan kabar pernikahan melalui unggahan di Instagram. Keduanya memperlihatkan cincin pernikahan dalam foto tersebut sebagai tanda bahwa mereka sudah resmi menjadi suami istri.
1: Yeay,
0: selamat.
1: Kisah cinta juga ini datang dari Lisa Blackpink.
0: Oh, baik.
1: Yang sebelumnya sudah putus sama Frederick Arnau, sekarang digosipkan berpacaran
0: dengan
1: aktor dari negara asalnya Thailand.
0: Oh, baik.
1: Namanya Blue Pong Tiwat. Jadi tahun ini kan Lisa Blackpink terlihat banyak menghabiskan waktu bersama dengan Blue ya, dalam berbagai kesempatan. Bahkan ini juga hadir dalam rangkaian acara kampanye pariwisata Amazing Thailand di Bangkok 28 Januari kemarin. Jadi Blue juga terungkap ikut merayakan ulang tahun Lisa.
0: Oh, baik.
1: Ke-29 di resort pantai di 27 Maret 2026 kemarin. Tapi sampai saat ini ya, perwakilan Lisa dan juga Blue ini belum ada konfirmasi tentang rumor pacaran. Tapi di sisi lain para fans ini menilai mereka ini, Lisa dan juga Blue ini, seperti kakak adik.
0: Oh, baik.
1: Bukan pacaran.
0: Oh, wow. Gitu. Tapi satu yang pasti, akhirnya Mbak Lisa pulang kampung ya.
1: Iya.
0: Baik. Di hari ini ternyata ada gerhana matahari, sahabat Tune FM. Ini terjadi di lebih banyak di Eropa ya. Dimana dari kompas.com, di Spanyol untuk menemukan kacamata pelindung bersertifikat menjadi semakin sulit, Kak Bram.
1: Okay.
0: Dengan banyak titik distribusi melaporkan bahwa mereka sudah kehabisan stok.
1: Oh.
0: Spanyol merupakan salah satu negara yang akan berada di jalur gerhana matahari total.
1: Okay.
0: Pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2020, sebuah pengumuman yang dipasang di pintu masuk Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Alam Madrid menyatakan persediaan penyediaan kacamata pelindung telah ludes. Wow. Museum tersebut termasuk di antara 30 lembaga sains di seluruh negeri yang ikut serta dalam kampanye yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mendistribusikan 2 juta pasang kacamata secara gratis untuk penonton gerhana matahari total yang melewati daerah sana.
1: Okay.
0: Sayangnya tidak melewati Indonesia, ya, karena di tempat kita itu tengah malam.
1: Mm-mm, betul.
0: Ya kan?
1: Jadi tapi, gak bisa lihat.
0: Gak
1: apa-apa ya.
0: Yes.
1: Yang selanjutnya datang dari Paramount Skydance. Ini yang tampaknya benar-benar serius nih mengambil hati industri perfilman setelah akan mengakuisisi Warner Bros. Discovery yang bikin banyak pihak akhirnya cemas. Jadi CEO Paramount Skydance nih, David Ellison, ini bukan hanya berjanji untuk merilis setidaknya 30 judul film di bioskop per tahun setelah merger, tapi juga memastikan jatah film tak cuman sekedar lewat bioskop aja. Jadi komitmen ini menjamin jendela penayangan eksklusif di bioskop selama 45 hari serta penundaan distribusi film di layanan streaming selama setidaknya 90 hari.
0: Oh guys. Baik gitu. Ya. Kalau begitu kita tunggu saja apakah merger ini segera terjadi, ya kan?
1: Betul.
0: Tapi yang pasti itu dia beberapa hot headline kita untuk hari ini, sahabat Luna FM.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dev, lo tau gak? Ya. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
5: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
4: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
5: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
4: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
5: Prosesnya ribet nggak, Bay?
4: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
5: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
4: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
7: Fresh single on Penguin FM.

0: Sport Southern FM dengan Still. I still love you even with my broken heart, katanya. Sedih banget sih, Mbak. Mending cari yang lain aja.
1: Ember.
0: Ya kan?
1: Ngapain susah-susah?
0: Banyak, Mbak. Banyak ikan di lautan.
1: Betul.
0: Banyak pasir di lautan juga.
1: Wow, agak susah ya.
0: Intinya kamu nyebur aja. Kalau masih ngeyel.
1: Iya ya, ibarat kayak misalnya pasir itu banyak ya di pantai. Dia nyarinya di laut.
0: Bener banget.
1: Susah ya, Wak.
0: Iya, tergantung mau nyari apa, Mbak, ya kan? Mau nyari ikan apa mau nyari pasir, ya?
1: Iya sih.
0: Kamu mau nambang, Mbak. Galian C tuh. Ada juga.
1: Membangun dia, guys.
0: Iya, bener. Tapi kita, siapa tahu itu passionnya dia.
1: Oh, iya bener.
0: Iya, passion dia lah membangun.
1: Menambang pasir.
0: Menambang pasir.
1: Iya kan?
0: Iya kan, mbak-mbak penambang pasir.
1: Dulu kan cuma ngayak semen gitu kan. Sekarang, oh, kayaknya gak bisa nih, pasir harus nih.
0: Aku mau ke sesuatu yang lebih raw lagi, ya kan?
1: Iya kan?
0: Lebih mentah lagi.
1: Iya, bener.
0: Pasir langsung dari sumbernya.
1: Ku tambang sedipakai bener cangkul. Bener.
0: Tenggelam di galian C, ya.
1: Itu passion, guys.
0: Yang penting passion.
1: Iya, bener. Ya kan?
0: Kita lagi ngomongin tentang passion satu FM. Jadi jadi speechless loh. Ya. Kapan sih Anda menemukan passion Anda yang sebenarnya, ya kan? Dan apa passion Anda itu?
1: Iya, bener.
0: Yuk,
1: cerita yuk sama kita yuk di topik pagi.
0: Sekarang juga.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Selamat pagi yang sudah pada menyapa kita juga. Ada Trista tadi, Ina tadi bilang ikutan mini food. Pulang paling malam jam 10 malam. Ada Fapang, lagunya Oscar Matt sama Haley Joel, I Think I'm Addicted. Dia paling telat jam 11 malam. Kalau terlalu larut malam ngantuk di jalan, katanya. Katanya, ih tumben Wibi sama Bram, katanya. Terima kasih.
1: Makasih ya.
0: Padahal lagunya BTS yang kamu awal disiapin.
1: Ditunggu ya. Terus ada Nasar juga lagunya The Script Hall of Fame ya. Karena anak mam tadi aku jam 8 udah bobo, katanya.
0: Alright.
1: Ada Mbak Desa juga. Lagunya Try Dong. Ini yang pink ya.
0: Iya, Mbak ya.
1: Enggak tahu.
0: Itu yang mana?
1: Coba nanti ya. Zaman dulu tuh seru loh Wibi dengar sandiwara di radio.
0: Iya.
1: Sangat menghayati banget, apalagi sandiwara Mak Lampir.
0: Wow,
1: seru.
0: Mak Lampir.
1: Mak Lampir.
0: Oh, Mak Lampir.
1: Gitu ya soundtracknya ya?
0: Enggak lah. Kok ngawur Anda ya kan?
1: Dirimu.
0: Lanjut.
1: Mbak Novi.
0: Mbak Novi.
1: Baru dengerin Penguin loh, habis suruh hara pindahan rumah katanya.
0: Kamu pindah ke daerah mana? Mana Mbak Nop?
1: Iya, benar. Coba spill dong.
0: Coba. Pengen tahu banget, kepo banget kita.
1: Ya siapa tahu kan.
0: Sambil ikutan topik enggak dia?
1: Dia ikutan, ya ikutan topik dia. Lagunya ditunggu ya. Kalau ketemu passion ya, yang sebenarnya itu aku setelah menjadi ibu rumah tangga katanya.
0: Oh.
1: Di usia 26 tahun. Iya,
0: tapi emang orang kan beda-beda ya. Pace-nya kan beda-beda.
1: Iya, benar.
0: Orang itu memiliki alur atau perjalanan yang berbeda-beda kan.
1: Betul.
0: Kalau Mbak Nopi sendiri ini baru di usia 26 tahun. Loh,
1: 26 tahun baru
0: bahkan
1: akhirnya ketemu.
0: Ketika dia sudah jadi ibu rumah tangga.
1: Iya.
0: Wow, iya. Selamat loh Mbak Nop.
1: Yes, jadi ketika waktu itu sudah resign dari sekolah dan resmi jadi IRT ya, coba-cobalah buat jualan jasuke, sandwich, roti goreng, salad. Terus suami yang bawain ke sekolah-sekolah buat dititip di kantin katanya.
0: Oh, cocok banget kerjasama iya, kan? Antar pasangan ya.
1: Luar biasa loh guys ya. Ini sebulan aja bertahannya, rasanya capek banget loh. Bibi.
0: Udah sama-sama ternyata bertahan doang sebulan.
1: Ada yang lebih cepat loh kak.
0: Kamu
1: kan sebulan.
0: Iya benar.
1: Ini sebulan. Ini sebulan banget
0: luar
1: nih.
0: Luar biasa ya.
1: Cuma sebulan aja katanya. Terus akhirnya coba buka les, ngajar lagi katanya. Ternyata saya suka dan enjoy ngajar, apapun proses cari siswa, habis itu nyebar brosur, nyebar brosurnya sendirian di parkiran sekolah, ngajar les di hari Minggu, ngajar sampai lewat jam yang di tujuannya, biar siswa tuh paham katanya.
0: Oh baik.
1: Astungkare, sampai saat ini masih ngajar dan juga masih menjadi Miss Nopi.
0: Oh luar biasa, ternyata memang dia ini passionnya adalah menjadi guru. Dia gitu. Keluar dari sekolah, mencoba untuk jualan.
1: Gitu,
0: atau masak ya kan ya, ternyata bukan passion yang sebenarnya.
1: Ribet katanya.
0: Bener, ternyata dia lebih seneng mengajar.
1: Ngajar.
0: Buktinya dia bahkan kadang-kadang sampai lewat jamnya.
1: Overtime dia guys.
0: Iya, dengan tujuannya kan siswanya kan supaya paham gitu ya.
1: Betul.
0: Luar biasa.
1: Keren. Kece.
0: aku seneng deh kalau misalnya Anda sudah bekerja sesuai dengan passion Anda.
1: Betul.
0: Dan meskipun memang ada beberapa yang bekerja ya bukan passion tapi tetap bekerja.
1: Iya.
0: Karena kebutuhan juga, ya itu juga nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Balik iya, ke kan? Anda lagi.
0: Halo, ya. Kak Juna-Juna. Kalau ditanya kapan ya sebenarnya menemukan passion di kerjaan itu dari SMP.
1: Oh, SMP nih guys.
0: Udah okay. Tahu kalau hospitality, aka babunya.
1: Oh gitu sih.
0: Karena kan service dia kan.
1: Service.
0: Ya kan itu adalah yang memang aku mau. Intinya suka melayani banget anaknya. Namun semakin ke belakang makin terlihat passion coachingnya. Karena kan mungkin waktu jadi leader merasakan yang ngajar, ngelit kan begitu. Yang akhirnya membuat aku memutuskan untuk founded Creative Metric Consulting. Luar biasa.
1: Keren.
0: Sekarang sudah meningkat, maksudnya levelnya udah naik,
1: naik
0: ya kan.
1: Berarti.
0: Sekarang lebih kepada coaching. Anda kalau butuh
1: coach
0: ya kan ke Creative Metric Consulting. Saudara FM ya.
1: Coach Ajun siap mengajar.
0: Iya benar sekali. Itu coaching untuk bidang apa sih Kak Ajun?
1: Iya.
0: Apakah hospitality atau bagaimana sih secara spesifik itu apa Kak Ajun?
1: Boleh dijelasin ya.
0: Iya ya, karena ternyata passion dia tadi di hospitality terus juga sekarang adalah menjadi coach ya kan.
1: Ih keren loh.
0: Mantap loh.
1: Mantap ya guys.
0: Kalau Suk-Suk.
1: Halo Kak Suk-Suk.
0: Suk-Suk dari SMP sebenarnya pengennya masuk kesehatan katanya.
1: Oh gitu.
0: Tapi takut sama darah.
1: Wow.
0: Jadinya pas masuk SMK masuk salah jurusan kamu ya.
1: Akhirnya dia tetap SMP dia masuk kemana?
0: SMK dia masuk akhirnya jurusan akunting katanya.
1: Oh baik.
0: Dengan tujuan aku akan masuk kerja di kesehatan sebagai orang di balik layarnya.
1: Oh tapi tetap ya dia
0: tetep
1: masih
0: di kesehatan.
1: Punya tujuan kesana, sana, ya.
0: Cuman di back office.
1: Alright.
0: Gitu. Kan yang penting kerja di rumah sakit katanya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ternyata pas kuliah dapat kesempatan masuk ke rumah sakit ternyata rumah sakit bukan passionnya dia.
1: Oh baik.
0: Jadi bukan passionnya walaupun itu di balik layar juga katanya walaupun di back office tetap bukan passionnya Suk-Suk. Jadi akhirnya dia menemukan kenyamanan di konsultan sampai saat ini yang bisa ketemu banyak orang, banyak kasus, audit lah, ngadepin orang pajak lah, ngadepin orang banyak walaupun bikin energi habis terkuras.
1: Oh baik setelah itu katanya, gitu ya.
0: Iya.
1: Kak Sukma aku penasaran apa yang membuat kamu setelah masuk rumah sakit akhirnya kamu merasa ini bukan passionku deh kayaknya.
0: Iya kan.
1: Itu kan kadang-kadang orang menemukan bahkan dia udah yakin dengan passionnya dia tapi ternyata begitu udah ketemu sama sesuatu
0: yang dia
1: pikir ya kan dia pikir itu adalah passionnya dia begitu datang ke sana enggak deh ternyata.
0: Kenapa
1: ya kenapa tiba-tiba begitu masuk rumah sakit kok langsung kayaknya tidak deh ini
0: kan nggak ada darah di back office
1: iya kan,
0: apa yang buat kamu akhirnya menemukan sadar gitu loh kalau ternyata rumah sakit itu bukan passion kamu kak ya kan akhirnya dia menjadi konsultan
1: juga. Akhirnya sekarang
0: luar gitu. Biasa ada Mbak Rom dia itu adalah tadi cuma menyapa kita aja ya. Oke terima kasih kemudian juga ada Dr. Choki selamat pagi dok ini mau request lagu aja Sila on Seven sederhana selamat loh dok dia abis apa ya dok kamu apa ya dok sertifikasi gitu ya. Iya udah habis menerima naik level gitu kan.
1: Keren. Mantap.
0: Luar biasa lo Dr. Choki. Erik.
1: Halo.
0: Ini dia ngomongin apa sih?
1: Dia ikutan topik.
0: Topik aja. Dia langsung topik ya?
1: Topik sama mini vote
0: dari mini atas. Mini yang mana?
1: Ada di atas banget.
0: Mini vote mana? Oh ya mini vote ya kan. Mini vote-nya dia ngomongin pulang paling telat jam berapa? Pulang subuh. Katanya karena diajak ajeb di
1: ya?
0: di sebuah tempat lah di sebuah klub ya yang di Jakarta klub yang dulu heboh dalamnya ada naga gitu cuma sekarang udah ditutup. Aku diajak ke sana cuma jadi penjaga teman-teman aja karena kan dia yang harus nyetir Bram. Ini memang sudah satu formula di mana kalau misalnya kita datang ke sebuah ya kan ibadah malam ya kan salah satu harus sadar ya
1: harus
0: kan?
1: Ada yang ini jadi penjaga
0: betul sekali karena nyetir harus iya, ada betul. Yang sadar karena dia yang nyetir itulah jadi jam segitu cuman kalau masalah passion nih aku tuh dulu suka kayak nyari ini aku nih punya bakat apa sih yang bisa aku jual gitu yang bisa menjual gitu kalau aku nyanyi fals la la la la la la duar dari dulu pengen jadi penyiar radio tapi basic komunikasiku masih kurang karena belum pede banget sampai bingung juga passionku ini sebenarnya apa. apa. Mm-mm. Karena tipe orang yang mageran ini kayak susah menemukan kerjaan yang benar-benar di hati gitu. Mm-mm. Terakhir dari ojol, nyaman sih aku. Mm-mm. Aku suka sebenarnya karena kan bisa sambil jalan-jalan.
1: Yes.
0: Karena memang suka kesana kesini orangnya. Mm-mm. Karena nggak bosenan gitu. Mm-mm. Kan. Tapi sempat kepikiran apa? Apa bakal begini terus? Capek banget no jadi ojol. Okay. Tiap hari harus kontrol emosi, ngadepin beragam konsumen, belum lagi panas-panasan, hujan-hujanan. Nah, akhirnya aku menemukan apa yang aku suka, yaitu apa yang aku kerjakan sekarang. Sebenarnya bakat aku sekarang ini sudah tahu dari dulu ya, kayak belum pede aja. Terus gara-gara teman-temanku, dia itu sering banget minta diterawang.
1: Wow.
0: Tentang dirinya terawang aku, Bang. Jadi dia awalnya kerja di kapal pesiar. Okay. Terus dia sering minta pendapat. Minta pendapat gini gitu awalnya. Kayak orang lagi curhat lah. Terus aku minta tolong, minta tanggal lahirnya. Terus kayak bisa ngelihat dan bisa diterawang gitu tuh.
1: Yes.
0: Terus berjalan terus sampai dia pindah kerja ke Amerika.
1: Wow.
0: Tanda terima kasih kalau lebaran suka ngasih THR. Asik ya. Kayak dianggap aku tuh banyak membantu dia lah ya. Sejak itu aku jadi kepikiran. Kebetulan ngocek lagi sepi juga waktu itu ya. Okay. Kan. Kenapa gak aku komersilkan aja nih penerawanganku aja. Apa skillku udah sedalam itu. Kenapa gak coba ke orang lain dan dijadikan sumber pendapatan aka uang ya. Cobalah promosiin di medsos. Hari pertama langsung rame no. Agak kaget juga antusiasmenya. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Masih konsisten. Bahkan ada pelanggan yang dari awal aku buka jasa ini sampai sekarang masih jadi langganan loh Kak Bram. Seneng sih. Di sisi lain aku bisa menghasilkan uang dari sini. Di sisi lain banyak yang merasa terbantu dan mendoakan yang baik-baik. Semoga bisa memperbaiki jalan hidup sampai ke depan nantinya.
1: Mantap.
0: Luar membaca penerawangan apa sih membaca apa
1: ya? Masa depan apa sih karakter apa ya
0: iya apa sih tarot emang dia
1: tarot reader
0: kamu ya Dik ya atau reader yang lain mind reader misalnya atau apa ya kan ya udah itu aja. Kalau butuh tarot reader ya ada dia lah ya. Intinya begitu sahabat Tune FM. Sambil kita ternyata masih lumayan loh.
1: Ini semua nyambungin ya.
0: Apa?
1: Kenapa dia akhirnya berhenti dari rumah sakit? Karena disuruh waktu itu jaga UGD.
0: Oh gitu.
1: Terus lihatlah darah-darah kan trauma dia. Sama waktu di tempat kerjanya dulu dia sering lihat hantu katanya.
0: Oh wow. Karena kemampuan dia untuk melihat yang gitu-gitu hanya dia enggak deh gitu ya
1: cukup
0: kan.
1: Cukup Ambun.
0: Cukuplah. Juna juga dia bilang sih full komersial Kak katanya. Dia consulting di bagian full komersial. Sales dan marketing related termasuk revenue management.
1: Oh, silakan menghubungkan coach aja.
0: Iya, kreatif metric consulting sahabat Tune FM. Kalau Anda pengen di coach tentang masalah sales dan marketing, revenue management.
1: Betul.
0: Ajun Juna ya. Betul sekali. Kata ini bukan tarot. Apa?
1: Apa dong?
0: Kamu baca apa sih, Rik?
1: Uang reader kamu.
0: Semua juga bisa kayaknya. Baru lahir anak bayi juga bisa.
1: Apa dong, Rik? Oh, garis tangan mungkin.
0: Enggak ah, orang dia online masa garis tangan?
1: Terus apa dong?
0: Apa?
1: Tolong! Kupingku melengkak.
0: Anda menemukan passion. Kapan Anda menemukan passion Anda yang sebenarnya saat FM ya kan? Kita ngobrol pagi hari ini. Cepet jawab Erik. Dari media tanggal lahir dan foto. Oh dari foto.
1: Oh berarti fotoku harus ganteng baru bisa dibaca.
0: Wah ya? Enggak juga
1: biar
0: sih.
1: Biar jelas ya. Masa depannya terang gitu.
0: Dari ya. Fotomu Kak Bram kelihatan kamu orangnya jaruh.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Remedy pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Remedy mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Good!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: FM your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Taylor Swift, Ophelia. The Fate of Ophelia. Bukan Felicia ya, Sadu. Ophelia ya.
1: Aku bingung sumpah.
0: Bahasa-bahasa yang cuman ada di siaran pagi ya kan.
1: Oh gitu.
0: Jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu.
1: Oh baiklah. Udah levelnya beda guys.
0: Levelnya emang level aneh ya.
1: Ya sesekali emang aku harus mampir pagi sih ya.
0: Iya ya, sering-sering lah Kak Abraham.
1: Nanti kita ke jalan butuh lagi. Kita udah sangat santun sekarang nih Kak.
0: Bener ya, banget ya. Sudah sangat berbudaya ya kan ya,
1: berbudi pekerti gitu kan.
0: Berbudi pekerti yang luhur.
1: PPKN juga
0: pelajaran gitu namanya. Tapi sambil kita ngomongin tentang passion sahabat Dunia FM.
1: Oh iya guys,
0: kapan sih Anda menemukan passion Anda yang sebenarnya?
1: Mm-mm.
0: Dan itu apa?
1: Apa?
0: Ya, kita ngobrol pagi ini.
2: Topik pagi.
0: Yes, ada siapakah di sana?
1: Ada Mbok Nil.
0: Halo Mbok Nil.
1: Tadi lagunya sudah ya, She Slow Down Baby.
0: Sudah diputerin ya.
1: Sudah diputerin ya. Ada siapa lagi? Bu Lili.
0: Halo Bu Lil, selamat pagi.
1: Bu Lil, makasih coklatnya.
0: Iya.
1: Sangat terhura-hura.
0: Udah kamu makan belum?
1: Masuk kesimpan lah.
0: Belum sih kesimpan.
1: Dari Bu Lili, sudah kutulis.
0: Sebuah tanda mata dari Bu Lili. Hati-hati di jalan loh Bu Lil.
1: Michiko dia, katanya.
0: Oke, disiapin lagunya ya.
1: Terus ada Rata Coki udah request yang bikin semangat aja.
0: Alright.
1: Ya udah kita nyanyi gimana?
0: Jangan dong, bikin bubrah kita namanya. Kalau kita nyanyi bikin ambruk.
1: Coba kau tahu kita bikin duo kan nanti.
0: Jangan dong, duo jangan muntah. Ikan bunta. Ada Kak Ajun tadi menjawab dia kalau misalnya apa namanya mau consult ya kan sama dia
1: bisa,
0: creativemetric.com
1: salam
0: FM. Udah 3 tahun loh dia jalan. Bu Ana Wongayo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sudah menyapa kita, terima kasih loh.
1: Ada Pak Putu Oci juga.
0: Halo.
1: Kalau ketemu passion tuh waktu umur 22 tahun.
0: Oh baik.
1: Jadi awalnya tuh hanya kerja di apotek dan juga berada di balik layar aja. Tapi setelah keluar dari apotek nih, coba hal yang baru yaitu marketing.
0: Oke.
1: Yang masih berhubungan dengan obat-obatan sih ya. 2-3 bulan awalnya pusing katanya. Maklum anak rumahan, tapi diminta keliling saat dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya. Dan ngobrol dengan para dokter atau perawat yang menawarkan perawat menawarkan obat jadinya
0: yes.
1: Kan tapi seiring berjalannya waktu kok asik katanya ya. Terus banyak kenal dokter dan bukan hanya hubungan bisnis aja ya, tapi lebih ke tempat curhat juga ke beberapa dokter. Di dunia marketing farmasi ini pula Oki ini bisa keliling ke berbagai daerah seperti Batam, habis itu ke Jawa juga. Ini dimulai dari perusahaan sih ya.
0: Asik.
1: Terus ketemu jodohnya deh, Mama Rose. Ketemunya pas kerja di marketing farmasi juga.
0: Oh kan? Luar biasa ya.
1: Keren loh.
0: Awalnya dia di belakang layar aja, tapi ternyata kok ketemu. Ketemu nih akhirnya pelan-pelan ya. Marketing. Marketing obat ya dia ya. Dan ketemu banyak dokter dan sebagainya. Ya kalau misalnya menikmati, selamat menikmati passionmu loh Pak Oki ya.
1: Betul.
0: Kan ada dokter Tama, selamat pagi Tama. Dia ikutan minivo dulu. Dia pulang telat tuh paling jam 12 malam kali lah ya. Waktu sebelum kuliah memang jarang banget pulang malam. Apalagi sampai subuh untuk ibadah malam. Seperti kakak saya yang mobil putih Rocky itu loh ya kan.
1: Di mention banget nih.
0: Waktu masih kuliah dulu merantau pernah sih. Paling malam sekitar jam 2-3 pagi. Biasanya karena habis belajar. Apa nih OSCE. Ya atau ada persiapan kegiatan kampus. Sampai akhirnya pulang ke kos malam banget. Ya kan. Salam sehat dari Poli anak Kulhen Dalung katanya. Semoga perjalanan teman-teman yang sedang di jalan juga lancar dan selalu bahagia. Selalu hati-hati di jalan ya. Kemudian sampai dia ikutan topik nih.
1: Topik.
0: Kalau dia sebenarnya passion menjadi dokter itu sudah ada muncul sejak dia TK loh. Sejak TK. Waktu kecil kalau dia sakit dan diajak ibu berobat, aku sering bertemu dengan dokter anak. Salah satunya dokter H. Abdul Hamid SPAK. Aku masih ingat beliau orangnya ramah, cara berkomunikasinya juga menyenangkan, suka bersiul, menenangkan anak-anak banget, suka bersiul banget nih.
1: Sweet, sweet.
0: Sehingga dari situ muncul keinginan, wah saya pengen. pengen bersiul juga, ya kan? Bukan jadi dokter, tapi pengen jadi pengen bisa bersiul. Bukan jadi dokter anak, bukan.
1: Dok, punya ciri khas yang lain dok, jangan bersiul dok, coba dok.
0: Tadi kan akhirnya dokter Tama jadi pengen ikut bersiul. Enggak, dia pengen jadi dokter juga, ya kan? Keinginan itu kemudian terbawa sampai sekolah, Kak Bram. Oh, gitu. Aku mulai ikut kegiatan dokter kecil lah di sekolah UKS sambil bersiul enggak?
1: Iya dong.
0: Jadi dari kecil memang sudah senang dengan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan pelayanan kepada orang lain. Sampai akhirnya keinginan untuk bersiul itu terus terbawa. Masuk fakultas kedokteran, menjadi dokter muda, dan kemudian memilih spesifik di bidang pediatri atau dokter anak ya. Bersiul gak? Kalau pas lagi ketemu sama anak-anak dokter Tama,
1: siulin siapa anaknya apa yang nganternya?
0: Ibu ya.
1: Itu sebenarnya kayaknya
0: nakal ya, kan anda kan ini dokternya ini. Lanjut ya. Ada siapa lagi?
1: Kenapa? Kok Nopi gatal amat sih ulannya? Wibi bukan aku.
0: Itu aku.
1: Aku gak bisa bersiul.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Ada Adi Hendrawan.
0: Halo Kak Adi. Halo,
1: beli Adi kesepian pas band.
0: Oh kesepian. Mm-mm. Emang ada?
1: Ada.
0: Kesepian kita.
1: Oh iya kesepian kita.
0: Iya iya.
1: Ya itulah ya.
0: Ya pokoknya itu.
1: Dia ikutan topik. Jadi waktu pandemi itu kan dirumahkan dia tuh di tempat dari tempat kerjanya sebelumnya. Sekarang kerja sesuai passion katanya. Oh okay. Jadi pas pandemi akhirnya dia ketemu passionnya yaitu barber.
0: Oh ya. Luar biasa.
1: Beneran aja kerja sesuai passion tuh nggak terasa udah mau 7 tahun loh. Mm-mm. Baru kemarin aja kerasanya kayaknya.
0: Oh gitu. Ternyata dia ketemu passion pada waktu pandemi dan itu adalah menjadi barber.
1: Mm-mm.
0: Tukang potong dong.
1: Tukang cukur mas. Kalau tukang potong.
0: Oh iya bener, iya bener ya. Tukang potong kan macam-macam ya. Tukang potong daging ya kan. Tukang potong
1: rumput.
0: Tukang potong gaji ya kan. Tukang cukur ya, ya. Barber. Mau dong dibarberin. Ada Mama Yaya. Dipotong rambutnya, punya, dicukur rambutnya. Iya. Kalau aku dulu sekolah di SMA Kesehatan, Kak Bram.
1: Oh gitu.
0: Kerja juga sempat di rumah sakit dan klinik. Mm. Tapi kan dari sini kita jadi tahu kan ternyata sejarah dari kehidupan Anda sama Tuna FM.
1: Kan.
0: Tapi entah kenapa aku merasa kayak terbebani gitu loh. Oh. Merasa ilmu masih cetek. Mm-mm. Takut juga karena ilmuku yang tak seberapa itu berujung kesalahan fatal. Mm-mm. Tapi untungnya tidak pernah sampai fatal sih.
1: Ini
0: bidang yang menyangkut nyawa loh. Aku takut tapi aku suka belajar kesehatan.
1: Mm-mm.
0: Akhirnya aku kerja di supplier alat kesehatan.
1: Oh.
0: Dan karena basic pendidikanku juga kesehatan, mm-hmm. jadilah aku kepala toko mm-hmm. di salah satu counter mereka. Dan di sana aku nyaman kerjanya sampai sekitar 5 tahun yang lalu.
1: Wow.
0: Memutuskan resign karena mm-hmm. menikah.
1: Okay.
0: Setelah menikah hanya jadi IRT.
1: Mm-hmm.
0: Tapi saat suami memutuskan untuk buka usaha, aku juga ikut bantu.
1: Mm-hmm.
0: Entah itu persiapan bahan jualan,
1: mm-hmm.
0: isi stok bahan,
1: mm-hmm.
0: belanja-belanja sampai ngatur keuangan.
1: Wow.
0: Dan aku sangat suka melakukannya.
1: Mm-hmm.
0: Mungkin passionku di sana gitu,
1: mm-hmm.
0: mengatur segala hal.
1: Mm-hmm.
0: Apa sih bahasa kerennya? Manager ya?
1: Managing ya?
0: Iya, managing mungkin kali ya. Pas banget dengan jiwa perfeksionisku ini.
1: Wow.
0: Entah itu saat jadi kepala toko dulu ataupun sekarang aku selalu suka memastikan stok barang tersedia.
1: Mm-mm.
0: Semua berjalan sesuai sistemnya dan aku harus tahu setiap detailnya.
1: Mm-mm.
0: Kalau orang yang kerja di toko mungkin paling benci SO atau stok opnam. Iya ya, itu capek,
1: capek sih.
0: Tapi aku malah suka loh. Cek jumlah tiap barang, hitung satu persatu yang di display rak maupun stok yang di gudang, ada yang hilang atau tidak, atau ada yang lebih, ada yang tertukar atau tidak stoknya. Mungkin hal itu yang tidak yang aku tidak suka saat itu adalah kalau ada barang hilang dan kami harus ganti rugi, potong gaji, itu aku tidak suka. Tapi kita juga tidak suka itu ya kan?
1: Sama.
0: Sama. Tapi kita ngerti kok Mama Yaya, mungkin memang kesukaan Mama Yaya ini adalah mengatur ya, mengatur segala
1: ya, memanage hal yang detail-detail ya, gitu loh.
0: Iya betul, supaya in order gitu.
1: Ya.
0: Pasti warungmu juga kayaknya tertata dengan baik nih.
1: Iya, cash flow-nya bagus nih.
0: Iya kan?
1: Mm-mm.
0: Mari kita mampir kalau di Bangli, ya kan? Ada siapa lagi?
1: Kak Wibi stres ya,
0: emang.
1: Dokter Coki, kamu bersiul gak juga?
0: Iya dok, sebagai dokter kamu bersiul gak sih dok? Karena ternyata dokter bersiul itu meninggalkan kesan yang dalam untuk seorang anak-anak loh dok.
1: Iya, salah satu treatmentnya mereka kan, gitu loh.
0: Ternyata ada satu hal yang diingat sama dokter Tama, sampai dia menginginkan pengen jadi dokter anak itu karena ada seorang dokter bernama Dr. H. Abdul Hamid, SPAK, bisa bersiul.
1: Iya. Gak mungkin siulannya gak gitu kali. Itu lebih ke siulan menggoda.
0: Mungkin kita harus telepon Dr. Abdul Hamid kali ya, ya.
1: Coba ya,
0: ya dok, siulannya kayak gimana? Siulan seperti apa sampai akhirnya membuat seorang anak kecil itu bisa memorinya, core memorinya itu tertanam sampai sekarang.
1: Sampai berkesan banget loh. Apa? Seperti apa siulannya dok?
0: Iya kan.
1: Gak mungkin siulan zoom kayak
0: Wibi ya? Ya enggak dong ini. Aku cuma bisa itu doang. Gitu. Mbak Tian, lagunya Westlaw nanti kita puterin I Lay My Love on You, nggak apa-apa ya? Berapa nginep di kamar? Emang kamu siaran malam semalam?
1: Enggak. Surya yang siaran.
0: Kamu aku siaran siang kok dia. Orang dia ada interview kalau nggak salah.
1: Iya betul.
0: Ada tuh Sur dia kemarin.
1: Kamu kan request sore kemarin Mbak?
0: Mana sih? Lupa kali dia. Katanya Mbak Rom icuit-cuit katanya bahagia deh dengerin kalian katanya. Butuh Oki ngakak aku cuy. Siulannya. Lanjut.
1: Jadi kan emang seru kalian ya kalau ketemu sulnya siaran. Tuek dong aku. Kita sih juga emang.
0: Sukma katanya Kak Suk-Suk tukang potong gaji aku tersentil. Oh Anda
1: pelakunya. Oh Anda pelakunya guys.
0: Kamu kamu pelakunya. Terus
1: Wibi nakal. Gak bagus dong buat dokter kandungan katanya.
0: Trauma ibu hamilnya. Oh kata dokter Tama sudah almarhum beliau.
1: Oh iya iya,
0: luar,
1: iya.
0: Tapi luar biasa loh. Sesuatu gimmick-gimmick kayak gitu ternyata bisa menjadikan sesuatu yang diingat selamanya loh.
1: Iya betul.
0: Kan? Luar biasa sekali.
1: Terutama kamu harus ada ciri khas dok. Selain emang kamu ganteng. Apa gitu.
0: Males banget.
1: Dia kan ganteng tuh emang.
0: Iya.
1: Iya kan selain ganteng apa gitu kayak.
0: Ya mungkin makanya sekarang mungkin dokter Tama meniru dokter Abdul Hamid tadi SPAK ya kan. Iya. Mungkin dokter Tama itu punya gimmick yang lain.
1: Oh gitu.
0: Mungkin bukan bersiul.
1: Apa dong?
0: Mungkin apain gitu kan ya?
1: Gonggong gitu.
0: Jangan dong, gonggong. Atau yang lain ada enggak tahu kita seperti apa. Siul. Mungkin kita akan tahu ketika kita nanti kamu punya anak bawa
1: dia ke dokter Tama ya biar tahu ya.
0: Apa gimmicknya dia gitu.
1: Aku pernah di ini
0: mencongak gitu mungkin misalnya.
1: Tung-tung dia.
0: Atau apa gitu kan kita enggak tahu.
1: Oh iya benar. Siapa tahu nyanyi juga dia kan.
0: Eh iya benar, karena dia seorang penyanyi ya. Indonesian Idol ya?
1: Oh iya benar.
0: Dokter Tama kamu pernah ikutan Indonesian Idol katanya
1: ya? Ya kan season 30 kan?
0: Oh sih belum sampai 30. Baru season 13 coy. Dokter Coki katanya enggak ya kak gitu. Adik keplak pasien aku kalau siul-siul. Bayangin aku periksa pasien sakit kulit atau sakit kelamin disiul-siulin.
1: Oh iya nyanyi tuh.
0: Iya biarin aja. Oh iya, dokter Coki kan dokter kulit dan kelamin.
1: Iya kan?
0: Enggak mungkin siul-siul dong.
1: Ngapain dia siul-siul lagi?
0: Jadi kayak ngeledek ya kan?
1: Makanya
0: orang aku sakit kulit.

sangat berwibawa guys ya. Coba siulan mas. Tetap masuk. Tidak ada siulan santun dan ada. Gimana dong? Bisa cuma itu. Siul-siul berfaedah. Tapi terima kasih buat sahabat Bun FM yang sudah ikutan ngobrol bareng dan ikutan bersiul bareng sama kita.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Sampai salah kan. Pinguna Family Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Bersiul dulu dong.
0: Gara-gara mau ngomong apa mau siul nih.
1: Iya kan mulutnya udah kayak mau siul gitu. Gitu kan ya.
0: Gara-gara siul-siulan ya kan.
1: Gara-gara,
0: kayak ya. Jalan ya siul-siulan.
1: Jalan siulan, gak ada siul-siulan.
0: Oh enggak ya siulan ya.
1: Mungkin kalau misalnya lewat jalan itu aku mau harus bersiul kayak kita.
0: Iya, kan? Aku sering lewat situ makanya mungkin jangan-jangan itu secara alami
1: muncul, natural
0: ya
1: kan? Dia
0: ya. Bener banget.
1: Baik, bener juga ya.
0: Luar biasa.
1: Berarti kan aku harus lewat jalan siulan berarti biar bisa bersiul.
0: Jangan-jangan ya kan. Halo Mbak Rom, ditanya tuh kata Mbak Romi.
1: Kenapa?
0: Wibi sama Bram sudah sarapan apa belum? Sudah.
1: Sudah, Mbak Rom.
0: Terima kasih pertanyaannya. Ada Mbak Bulil, Bulilis.
1: Bulis.
0: Selamat pagi loh, ya kan? Dia lagi di jalan sambil ngemil Falala coklat. Sambil ngakak dengerin kalian katanya seru-seru, enggak kalah dari biasanya. Kalau ketemu nanti dibagiin loh coklat. Aku udah inget kalau dark coklat itu memang aku suka banget dark coklat.
1: Oh gitu ya. Ya
0: yang ada pahit-pahitnya lah aku suka. Kalau fruity itu buat adik. Kalau Bram apa tuh katanya? Coklat varian apa yang kamu suka, Bram?
1: Ya udah, Buli sudah bilang macam boleh, aku juga suka.
0: Terus,
1: atau white coklat boleh aku.
0: Oh, Bulis. Ternyata white coklat, Bu.
1: Iya, seputih dan semulus kulit.
0: Luar biasa, milky white ya kamu ya.
1: Wow,
0: seperti galaksi.
1: Milky Way itu.
0: Milky Way bukan milky white ya.
1: Astaga, di antara riksa alien ada aku. Ada alien seganteng ini.
0: Wow.
1: Nanti kita buat alien.
0: Wow, mau dibuatin katanya. Tapi terima kasih loh Kak Bram.
1: Makasih
0: sudah menemani saya di pagi hari bersiul-siul.
1: Pertama bukan aku.
0: Nanti kapan kita kesian lagi sih?
1: Ada ya. Ya itu tunggu aja lah ya. Tunggu hari baik kalau kita
0: tunggu.
1: Ini. Soalnya kita sangat baik dan santun.
0: Duase ya. Yeah. Ingat, duo santun kita namanya ya kan, penuh dengan berkah dan juga kebajikan di pagi hari.
1: Yeah.
0: Itu tagline kita di pagi hari.
1: Betul sekali.
0: Kalau siaran bareng ya kan. Sebel banget. Thank you.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Pingin FM. Sally Maria di sini nih, bakal nemenin Anda ya dari jam 10 sampai jam 1 nanti. Stay tuned.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Mingguan FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Barusan sudah mendengarkan lagu dari Tones and I, Dance Monkey. Gimana nih, sobat Mingguan FM, di pagi hari ini menjelang siang lah ya. Udah semangat belum ya kan? Ada Selirya nih yang bakal nemenin Anda ya pastinya di office hours sampai jam 1 nanti. So buat Anda yang mungkin sekarang lagi lemas banget, yuk bangun, bangun, bangun. Semangat, semangat, semangat. Yang masih lemas belum sarapan, cus, buruan ambil sarapannya. Ini udah mau jam 11 loh sobat Pingin FM. Buruan, buruan makan sarapannya ya, biar gak lemes-lemes, say. Biar otak juga encer, terus juga biar mood itu naik lagi ya kan. Yang mau dengerin lagu favorit juga bisa banget. Yuk langsung aja dipilih lagunya, mau request lagu apa, terus dikasih tahu ke Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Yang mau dengerin lagu yang agak jadul juga bisa, yang mau dengerin lagu terbaru juga oke banget lah ya. Request sama Sally aja buruan. Sally masih ada di sini, masih banyak banget waktunya ya sampai jam 1 nanti nih sobat Pingin FM. Stay tune.

0: you like that?
1: Agustus merdeka menjadi diri sendiri.
2: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Yun FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Lagu Ed Sheeran sudah terputar ya, Save Fire ini khusus banget. Buat Bu Ratna yang sudah request lagu tadi, katanya, "Hi Sally, request Save Fire Ed Sheeran." Mangat tugas, terima kasih untuk Bu Ratna, terima kasih ya sudah request lagu. Terus ada juga Kak Putoki yang request lagunya Kelly Clarkson yang Stronger, jangan lupa sarapan katanya. Baiklah, terima kasih ya sudah reminder Kak Oki. Untuk lagunya udah terputar ya, semoga bikin happy hari ini. Tapi sebelumnya, abis ini kita bakal pantengin tips-tips seputar ya untuk merawat kulit kita biar tetap glowing dan tetap sehat lah ya sahabat Pengin FM.
1: Blast on,
2: blast on,
1: blast on.
0: Okay, kita intip dulu info apa sih yang bikin kulit kita tuh semakin sehat dan pastinya tetap glowing ya sahabat Pengin FM. Pastikan Anda itu pernah beberapa kali itu menggunakan beberapa skincare dicampur-campur, apalagi buat yang menerapkan metode 7 layers. Beuh, banyak banget say. Rempong gak sih sampai 7 lapisan gitu ya kan? Tapi justru semakin banyak yang ditumpuk di kulit itu kadang menimbulkan masalah baru. Ternyata siapa tahu ya kan, itu ada beberapa ingredients yang emang gak boleh dicampur-campur sahabat Pengin FM. Ini ada beberapa yang gak boleh dicampur. Yang pertama itu adalah retinol dan juga AHA. Emang si retinol sama AHA ini merupakan bahan aktif yang familiar banget lah ya di telinga kita sahabat Pengin FM. Karena kedua kandungan ini itu punya banyak banget manfaat yang bisa bantu kulit biar tetap sehat, plumpy, halus, terawat ya kan, menghilangkan segala jenis beruntusan. Tapi ternyata kombinasi ini tuh bisa bikin kulit gampang mengalami kemerahan, udah gitu gampang perih dan sampai ngelupas loh lebih parahnya. Ih ampun, karena ini ternyata bisa mengganggu skin barrier kita semakin menipis seperti itu sahabat Pengin FM. Karena kan keduanya ini merupakan bahan aktif ya, jadi kalau bisa sih dipilih salah satu aja, jangan dibarengin ya sahabat Pengin FM. Terus yang kedua ini adalah retinol dan benzoyl peroxide. Nah kalau misalnya Anda pakai retinol dan benzoyl peroxide ini buat ngerawat kulit jerawat, ada salah satu hal yang perlu diperhatikan. Meskipun mereka tuh sama-sama punya manfaat ya, buat mengurangi jerawat-jerawat kita ya, bertengger di muka ini. Soalnya menurut Brooke Sikora MD, seorang dokter spesialis kulit, skincare, itu bilang kalau misalnya benzoyl peroxide itu bisa menonaktifkan molekul retinoid tertentu. Nah, hal ini itu bisa bikin kerja retinol menjadi kurang optimal. That's why sahabat Pengin FM, retinol enggak bisa digabung sama benzoyl peroxide. Terus yang terakhir ini adalah retinol dan vitamin C. Soalnya retinol dan vitamin C ini kan punya manfaat yang bagus ya buat kulit, karena sama-sama antioksidan seperti itu. Terus juga vitamin C ini bantu buat wajah terlihat lebih cerah, sementara retinol itu bisa memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan tanda penuaan ya kan, melindungi biar tidak aging kulit kita sahabat Pengin FM. Tapi kedua kandungan ini mempunyai cara kerja yang beda. Jadi vitamin C ini lebih optimal buat kondisi yang asam, sedangkan retinol bekerja lebih baik pada formula dengan pH yang lebih netral. Nah itu tadi ya sahabat Pengin FM, beberapa ingredients yang gak bisa nih digabungin justru mungkin bisa menimbulkan masalah baru buat kulit Anda. Yuk diceki-ceki kalau misalnya Anda lagi pakai beberapa skincare yang ditumpuk, ternyata kok gak sembuh-sembuh masalah kulit ya kan. Siapa tahu memang masalahnya gak bisa dikombinasikan antara ingredient satu sama yang lainnya. Yuk dicek.

0: burgernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa pak?
4: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813 3872

Damai mimpi dari Dr. PM sudah terputar spesial buat Kak Adi Hendrawan yang request barusan ya. Dan buat Anda juga sahabat Pingin FM yang mau request lagu Choose You, saya tungguin lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sahabat Pingin FM, pernah gak sih Anda tuh ngerasa udah istirahat, udah tidur gitu ya,

bangun-bangun berasa kayak beban tiba-tiba tuh berat banget gitu, banyak tiba-tiba kayak auto aja gitu, banyak pikiran. Nah ternyata itu mungkin salah satu tanda kalau misalnya Anda tuh perlu untuk memperlambat ritme hidup gitu Sobat Bikin FM, khususnya buat Anda yang kerjaannya tuh kayak overload gitu loh. Nah perlu mungkin buat Anda untuk mengurangi pekerjaan-pekerjaan tersebut untuk menjaga kesehatan mental Anda. Ini ada beberapa tanda ya, kalau misalnya Anda mengalami seperti ini, itu tandanya harus memperlambat ritme hidup khususnya tentang pekerjaan nih Sahabat Pingin FM. Yang pertama mungkin Anda mengalami bangun tidur tapi rasanya kayak capek banget gitu, meskipun udah 9 jam tidur atau bahkan 12 jam tidur gitu ya. Karena otak tuh mungkin mengalami kesulitan masuk ke fase istirahat yang optimal karena terus-menerus memproses tekanan sepanjang hari, alias Anda banyak banget beban pikirannya ya kan yang dipikirin. Itu salah satu kenapa istirahat Anda itu mengalami kayak kurang kualitas atau mungkin kurang bikin Anda ngerasa capeknya hilang seperti itu Sahabat Pingin FM. Terus yang kedua adalah hal kecil itu mulai rasanya kayak menguras emosi gitu. Misal kalau misalnya kita lagi ngechat siapa gitu, lagi gak dibales atau lama banget dibalesnya, kita tiba-tiba sebel aja. Atau mungkin antrean yang sedikit lebih panjang atau suara bising di sekitar kita itu sangat mengganggu tiba-tiba ya kan. Nah itu mungkin salah satunya Anda mengalami kesehatan mental yang kurang gitu sebenarnya Sahabat Pingin FM. Makanya perlu untuk mengurangi ritme hidup Anda seperti itu. Terus yang ketiga adalah Anda tuh sulit fokus ya, meskipun pekerjaan sebenarnya nggak berat-berat amat ya kan. Udah biasa lah ya itu pekerjaan Anda lakukan setiap harinya, tapi nggak tahu kenapa di hari tersebut itu kurang fokus. Nah mungkin penyebabnya adalah Anda terlalu banyak beban pikiran sehingga perlu untuk memperlambat sedikit ritme pekerjaan mungkin, atau ritme-ritme yang lain sehingga pikiran Anda tidak terlalu berat dan ya biar lebih fokus seperti biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mengalami beberapa hal yang sudah saya spill barusan ya kan, yuk dikurangi aja beban pekerjaannya atau beban-beban yang lain Sahabat Pingin FM. Kalau misalnya butuh liburan, ya udah liburan dulu ya demi kesehatan mental yang berkualitas.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam diri.

Mingguan FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Temanya bikin kita semangat dong ya di siang hari ini. Gimana? Masih lemes gak nih? Kalau masih lemes, Lili mau tambahin lagu yang bikin semangat dulu ya. Beberapa lagu yang agak upbeat dikit lah di sini ya kan. Atau kalau misalnya Anda lagi pengen dengerin lagu-lagu yang bikin semangat, juga boleh banget. Selly masih tungguin sampai jam 1 nanti nih sahabat Pingin FM. Di mana lagi yang bisa Anda lakukan selain dengan cara kirim chat di WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, bisa juga DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali. Pokoknya Sally bakal memanjakan telinga Anda dengan lagu-lagu yang bikin semangat atau lagu-lagu yang mau menggalau juga bisa banget ya. Sally bakal jabanin deh sampai jam 1 nanti ya. Dan di sini sudah ada yang bergabung sama Sally di WhatsApp. Padang Borong, pagi Sally, requestnya entar aja ya, masih mau jemput Dylan ke sekolah. Tetap semangat ya Sally. Terima kasih untuk Mbok Rom, hati-hati di jalan loh. Sekolahnya jauh apa deket nih Mbok Rom? Ditunggu ya Mbok Romi untuk requestannya. Kemudian ada Kak Adi Hendrawan, request Sel Dr. PM Damai Mimpi ya, thank you. Untuk lagunya juga sudah terputar spesial buat Kak Adi. Semoga bikin happy di hari ini. Kemudian ini ada Kak Gustu yang request Premier Still Bruno Mars and Carol G. Baik, sudah terputar. Terima kasih untuk Kak Gustu. Semangat ya untuk hari ini Kak Gustu. Kemudian ada Budayu Jegek. Budayu request lagunya Callum Scott, My World, juga udah terputar spesial untuk Budayu di pagi menjelang siang hari ini ya Budayu. Have a great day juga untuk Budayu. Terus juga ada Aba Weisel Samplangan yang menyapa Sally, katanya selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, dilancarkan rezekinya and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Aba Weisel atas doanya. Doa-doa baik selalu kembali ke orang yang mendoakan ya. Kemudian ada Mbok Rai Sinta yang mau request Celine Dion To Love You More. Baiklah, Sally mau prepare dulu untuk lagunya ya. Ditunggu, terima kasih. Kemudian ada ada di Telegram juga ada Karian Putra yang request Somber, My Body Isn't Ready. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra. Semoga hari ini happy ya, semoga hari ini good mood juga dan semangat untuk menjalani aktivitas di hari ini. Buat yang sekarang lagi kerja, sambil kerja gitu ya, semangat ya, jangan capek-capek, tetap harus istirahat. Kalau misalnya nanti siang harus ada jeda untuk istirahat dan juga senang-senang, entah mungkin dengan cara nonton dulu sebentar walaupun waktu istirahatnya cuma 1 jam ya kan. Buat yang di rumah yang ngurus kebutuhan rumah atau pekerjaan rumah gitu, semangat juga ya untuk bersih-bersihnya mungkin, atau untuk ngempu anak atau adik-adiknya mungkin, semangat ya. Dan buat Anda yang mau request lagu, masih tungguin. Kayaknya memang perlu ada asupannya di siang hari ini supaya Sally fokus dan tidak belepotan seperti itu. Baiklah, buat Anda yang mau request lagu, yuk Sally tungguin di WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94 ya. Jangan sampai nanti pas sudah mau pamit baru request, jangan. Sekarang aja yuk.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Halo?
2: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
1: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you ya kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
2: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
1: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
2: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
1: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
3: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh iya!

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Home Sweet Home.
1: Selamat pagi FM, buat Anda yang mungkin punya rumah atau tempat tinggal yang agak sempit nih, sekarang no worries lagi karena Anda bisa menata tempat tinggal Anda biar lebih leluasa lah ya. Karena sekarang tuh kan lagi ada konsep small space, big personality, dimana itu semakin relevan buat kita-kita generasi muda, menolak tua banget saya ya. Buat Anda yang tinggalnya di kos atau mungkin di apartemen studio atau di rumah yang lumayan kompak, ruangannya itu tidak terlalu besar. Nah, Anda bisa melakukan beberapa hal berikut. Jadi nggak perlu melakukan renovasi besar dengan budget yang cukup gede gitu ya. Anda bisa melakukan dengan memilih furniture multifungsi, terus juga penyimpanan yang praktis, plus dekorasi yang sesuai kriteria Anda, sesuai dengan selera Anda, itu bisa bikin ruangan terasa lebih rapi, nyaman, dan pastinya bikin kita itu demen banget deh stay di rumah, ya kan? Yang pertama, Anda bisa melakukan memilih furniture yang bisa diajak beradaptasi, alias furniture-nya itu multifungsi. Jadi Anda bisa memaksimalkan ruangan biar tetap praktis tanpa terasa sesak. Misal memilih meja lipat, terus juga sofa bed, ottoman dengan kompartemen penyimpanan, bangku susun, sampai troli beroda itu bisa Anda taruh di rumah biar ya bisa menerapkan beberapa fungsi di dalam rumah tersebut. Terus yang kedua, Anda bisa menerapkan look up and look under, yaitu memaksimalkan area yang sering terlewat. Misal Anda punya headroom di ruangan tersebut itu lumayan lega gitu ya, lumayan besar dan bisa digunakan misal menambahkan ambalan. Jadi ada penaruhan tempat untuk menaruh beberapa barang yang tadinya mungkin tercecer di lantai di ambalan tersebut, sahabat Pingin FM. Selain itu juga bisa menambahkan organizer belakang pintu, terus juga kotak penyimpanan bawah tempat tidur, serta rak tambahan di atas meja. Ini bisa bantu banget buat nambah kapasitas tanpa memenuhi ruangan. Terus yang terakhir nih sahabat Pingin FM, Anda bisa create your own zones, yaitu satu ruangan punya banyak suasana. Nah, biar ruangan tetap terasa lega nih, sebaiknya Anda tuh nggak make atau tidak menambahkan sekat yang permanen. Misal di ruangan tamu itu terasa agak besar, tapi ditambah dengan sekat yang cukup permanen, entah dari kayu atau mungkin dari ya tembok gitu, tembok pada umumnya itu lebih baik dihindari karena itu bisa menambah ruangan terasa lebih kecil, lebih sempit, selesai ya kan. Better sih Anda bisa menambahkan kayak mungkin karpet kecil atau rak terbuka, tirai ringan, sampai beberapa jenis lampu buat membentuk fungsi yang berbeda dalam satu ruangan. Jadi dibiarin los gitu aja, open space seperti itu juga oke banget kok, biar ruangan yang mungkin sebenarnya ukurannya tidak terlalu besar, cenderung sempit, itu terasa lebih lega. Yuk diterapin dari sekarang ya kan. Ini tidak memerlukan budget besar kok sahabat Pingin FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Buat Anda nih Sobat Pingin FM yang pengen tidurnya itu berkualitas, udah jelas lah ya, pilih kasur yang juga harus berkualitas. Siapa lagi kalau bukan Elite Spring Bed. Ini cocok banget deh buat jadi teman tidur Anda, karena kualitasnya yang super bagus, mumpuni banget, udah gitu tahan lama, dan harganya juga terjangkau. Nah ini udah didukung dengan teknologi sanitize, dimana komponen busa pada Elite Spring Bed itu udah higienis dan pastinya antibakteri. Pertama dan satu-satunya di Indonesia nih Sobat Pingin FM. Elite Spring Bed ini juga udah dapetin rekor MURI sebagai spring bed yang bisa menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Bayangin seberapa kuat Elite Spring Bed ini ya kan? Elite Spring Bed ini juga pilihan yang pas banget deh buat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama, nggak gampang ganti kasur. Anda juga bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti paket spring, kemudian latex, memory foam, ultrasel, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhan Anda. Anda bisa langsung cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbedbali, elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.
1: Back to the past. Back to the past.
2: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% unit usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM hanya memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM mengakses pembiayaan formal dari sektor jasa keuangan. Dewan Komisioner OJK atau Friderika Widyasari Dewi mengatakan laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi lembaga jasa keuangan dalam menilai kelayakan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Dikutip dari cnnindonesia.com, saya Sally Maria untuk Penguin News di Office Hours.

tampak keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

Swam Om Shanti Shanti Shanti.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Chas ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime.

FM, Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Trin, marry me, sahabat Pingin FM. Kalau misalnya Anda udah pacaran lama gitu ya, pengen ngekode gitu, kapan sih dinikahin gitu ya, pakai lagu Marry Me aja, ya kan? Karena lagu itu sudah terbukti biasanya dipakai buat ya ngasih kode, atau mungkin di acara-acara spesial yang berbau dengan acara kayak entah tunangan atau mungkin pernikahan, seperti itu ya sahabat Pingin FM. Mengingat kadang memang sudah lama menjalin hubungan tapi kenapa kayaknya tidak ada keseriusan gitu, aduh. Ya kan, daripada nungguin lama-lama mending dikode aja. Kalau misalnya udah dikasih kata-kata yang jujur gak bisa, udah dikode, udah gitu sambil didoain aja. Siapa tahu setelah itu kan segera ada hilalnya, ada tanda-tandanya akan diseriusin gitu sahabat Pingin FM ya. Anyway, masih ada Sally Maria di sini. Jadi buat Anda yang mau request lagu, juga segera dipilih lagunya, terus dikasih tahu Sally lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali ya. Sally tungguin sampai jam 1 nanti. Masih ada waktu 30 menit nih sahabat Penguin FM sebelum Sally bakal go home gitu deh. Baiklah, kita buka dulu di WhatsApp kita ada siapa yang sudah tune in. Di sini ada Kak Reksi di 66 katanya request Griffin Just For A Moment. Kalau enggak ada ganti Blackout selalu ada. Thank you Kak, mohon maaf banget ya untuk kedua lagunya enggak ada nih di kita. Mungkin bisa diganti sama yang lain ya. Kak Rezi tadi sih sempat ngirim tapi di-unsend lagi nih. Kenapa ya kan? Yuk, yuk request aja masih bisa kok. Sally tungguin ya Kak Rezi. Kemudian ada Kak Okta di Mengwi. Selamat pagi Sally, Okta dari Mengwi Station. Katanya request Don Maula, Done Maula yang daur hidup. Salamnya buat Sally, selamat dan semangat siaran. Terima kasih, terima kasih juga untuk lagunya sudah di play ya untuk Kak Okta. Kemudian ada Kak Putu Adi. Hai Sally, mau request benar dia yang kita buat menyenangkan ya. Makasih dan selamat siaran. Terima kasih juga untuk Kak Putu Adi, lagunya sudah di play. Kemudian ada Mbok Dian Kesuma. Hai Sally, request Henry Moody, Miss You. Salam buat Mbok Romi, Mbak Ari dan semua sahabat Penguin FM aja. Sally semangat siaran dan terima kasih. Katanya makasih, lagunya udah di play. Makasih juga untuk Mbok Dian Kesuma, love love. Kemudian ada Mbak Romni tadi yang udah kayaknya udah balik dari nganter anaknya ya. Jemput Dilan tadi. Jadi udah request katanya, "Hai Sally, Michiko sudah keplay belum?" Tadi sih belum ya, tapi kalau sekarang sih sudah spesial, tadi udah diplay untuk Mbak Rom-rom di Jimbaran. Semangat untuk hari ini ya. Semangat menjalani aktivitas hari ini, semoga lancar untuk usahanya. Kemudian ada Dr. Ardi. Selamat siang Sel dan sahabat Pingin FM, salam sehat dari Poliana Kulhandalung. Anyway, Dokter Adi sekarang juga praktek di Kulhandalung loh sahabat Pingin FM. Siapa tahu mau imunisasi anaknya ya kan, bisa nih ke Dokter Ardi ya kan. Gak jauh-jauh ke Tabanan kok, ini di Dalung aja sahabat Pingin FM. Untuk siang ini sih Dokter Ardi request Marshmallow and Mary Friends, udah terputar juga. Semoga siang ini semuanya lancar, tetap semangat menjalani aktivitas dan selalu sehat. Terima kasih Sel, selamat mengudara. Terima kasih juga untuk Dokter Ardi. Kemudian ada Mbok Tian nih, baru aja menyapa Sally. Selamat siang Sally, request Lady Gaga Remember Us This Way. Makasih dan selamat siaran. Bentar ya. Sally siapin dulu untuk lagunya. Apakah ada Lady Gaga? Lady Gaga Remember Us This Way. Ntar deh, abis ini deh Sally cek untuk lagunya ya. Mbok Tian ditunggu. Kemudian sepertinya sudah. Oh, untuk yang di Facebook kali ya. Bentar, Sally mau menyapa dulu yang sudah bergabung di Facebook. Ini ada siapa saja. Kita cek dulu. Oke,
Ada Kak Iwayan Berata di Batu Bulan hadir. Terima kasih ya sudah tune in untuk Kak Iwayan Berata. Terus ada Siswanto di Legian juga hadir. Ada Kak Yon Sutama di Mengwi. Ada Kak Nova di Lampung hadir juga nih. Kemudian ada Kak Nyoman Landung di Kelungkung. Ada Kak Rai Budiarta di Mengwi. Ada Kak Made Hendra Saputra di Tabanan, ada Kak Wayan Sukerti, ada Kak Dewa Boncu Ubud, kemudian Kak Uti Nedeva, kemudian Kak Iketut Ari Sugina Dinastra di Padang Sambian, Kak Igede Sudana juga di Lombok hadir, Kak Koming Suwerti si Bengkaja hadir, Dex Apong di Kelungkung juga hadir, ada Kak Oka Mulyarta di Padang Sambian hadir. Terima kasih sudah menyapa Sally di Facebook. Yang belum request nih, Sally tungguin sampai jam 1 nanti. Sahabat Pingin FM, langsung aja kasih tahu lewat WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Kasih tahu Sally, Anda pengen dengerin lagu apa ya?

Bulan Agustus nih Sobat Pingin FM, waktunya Anda juga jangan lupa untuk liburan ya di weekend nanti. Dan liburannya juga bisa ke Toya The Fascia aja. Apalagi buat yang pengen staycation, Anda bisa nikmati signature stay package Toya The Fascia hanya dengan Rp2.300.000. Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa. Udah gitu dapet sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya The Fascia dan gratis sunrise jeep tour. Atau buat Anda yang pengen menikmati camping escape experience juga bisa banget ya, hanya dengan Rp525.000 buat berdua. Dan bisa dapetin juga breakfast plus akses ke seluruh fasilitas Toya The Fascia. Ada juga nih promo buat yang buat paket-paket favorit dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000 aja. Bisa masuk sekeluarga untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak di Toya The Fascia plus 1 gratis loyang pizza. Sekalian nih nongkrong di kawah Bake and Brew, Anda bisa nikmati juga kopi dan croissant favorit hanya Rp55.000 aja. Best deal banget deh Sobat Pingin FM. Terus buat yang mau memperkuat kekompakan tim Anda dengan team building package, harganya affordable banget, Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp di 0818-0232-2888. Sekali lagi di WhatsApp di 0818-0232-2888 atau follow Instagram @toyadefascia.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sobat Pingin FM, udah tepat jam 1 nih. Sally harus pamit ya. Abis ini akan ditemenin sama Kak Dewi Regata, pastinya di office hour sampai jam 4 sore nanti. Jadi stay tune aja. Makasih banyak buat yang sudah tune in sama Sally dari jam 10 tadi. Semangat untuk kerjanya hari ini atau aktivitas yang lain ya. Dan sampai ketemu lagi besok Sobat Pingin FM di jam 1 ya. Sally Maria pamit, bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Pingin FM. Dewi Dekata melanjutkan temani Anda di Office Hour sampai jam 4 sore. Request lagunya dimulai dari sekarang.

bisa membuat mood booster meningkat gitu ya, sahabat Pingin FM. Ini dia Jemaine, Meraldo Garden Marching Band. Lagu kedua yang saya pilihkan di Avis Awards untuk Rabu 12 Agustus 2026. Apakah masih terjaga semangatnya atau sudah mulai slow aja gitu ya? Karena kan baru habis makan siang. Ya benar, slow aja dulu sambil dengerin lagu favorit yuk, sahabat Pingin FM. Anda boleh langsung request ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Nanti juga akan diupdate Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format request masih sama, nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. X kita di at Radio Pingin FM, TikToknya di at Pingin FM Bali E, streaming live.radiopinginfm.com. Saya punya kabar dari Whitney Houston yang ternyata diabadikan menjadi boneka. Wah, seperti apa ya boneka? Wujudnya adalah Whitney Houston, sahabat Pingin FM, dari cnnindonesia.com. Nanti saya sampaikan untuk Anda ya. Kemudian di Fit and Health, saya juga punya informasi mengenai biasanya kesemutan itu di mana? Di tangan dan di kaki, ya kan? Ada nggak yang pernah mengalami kesemutannya itu di bagian kepala? Mungkin ya, mungkin pernah kita alami, cuman karena nggak tahu jadinya, ya kah, adakah kepalanya kesemutan? Coba nanti sama-sama kita simak di Fit and Health, sahabat Pingin FM ya, dari cnnindonesia.com. Dan katanya ada penyakit nih yang menjadi pertanda ya, kalau kita mengalami kepala kesemutan. Waduh, semoga sehat-sehat aja ya, sehat, bahagia, kaya raya afirmasinya. Kemudian di Family Time, sahabat Pingin FM, ada kebiasaan orang tua yang bisa merusak EQ anak. Kan ada, kalau misalnya apa sih namanya, IQ ada. Ya IQ itu kan untuk kecerdasan ya. Sementara EQ ini adalah untuk kecerdasan emosional. Kalau IQ ya kepintaran gitu ya, sahabat Pingin FM. Nanti akan kita simak sama-sama juga di Family Time dari cnnindonesia.com. Jangan lupa sambil dengerin lagu favorit Anda, langsung di request dari sekarang. Saya tunggu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB STIKOM Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB STIKOM Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? STIKOM Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB STIKOM Bali, always the first.

0: FM, your sweet music station from Post Malone, Sawali, itu dia Sunflower. Ini soundtrack dari Spider-Man, sepertinya yang tahun 2000, berapa itu? 2018 ya, Spider-Man yang mana ini? Sepertinya yang animasi sahabat pingin FM, seingat saya. Tapi Anda tahu sendiri lah ingatan saya seperti apa ya. Kalau mau dicek kebenarannya di browsing aja, oke? Okay? Sambil siapa tahu ada lagi scroll-scroll media sosialnya, ada informasi update apa, coba dibantu kabarin juga di sini. Yuk, sambil dengerin lagu favorit silahkan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Sudah saya update di Instagram, Facebooknya ke pending dulu ya, belum sempat. Nanti akan diupdate di @ Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Wah, banyak yang menyapa. Mbak Dian, semangat siang. Mau Beautiful in White Chain Violin? Ada dong, nanti kita puterin ya. Ada Mbak Ratna juga, Pretty Girl-nya Maggie Lindemann, siap. Ada Ketut Karnata, Nothing to Lose Michael and Stroke. Ada Mbak Rai Sinta juga menyapa Celine Dion, To Love You More. Yang ternyata lagu ini bersaing di chart kita loh. Ih, happy banget masuk chart lagunya ya. Bumita juga semangat siang. Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Baiklah, romantis banget lagunya. Wirawan, semangat siang Wir. Arena Grande, Save Your Tears. Oke, nanti di play satu persatu sahabat Pingin FM. Sementara kita cek dulu kondisi lalu lintas seperti apa di Denpasar dan sekitarnya ini.
1: Traffic light, traffic light.
0: Tempat kamu melintas gimana Wir kondisinya? Boleh sambil diupdate ya. Coba saya cek dari Google Maps saja. Sepertinya sih lancar-lancar aja sahabat Pingin FM. Semoga ini relevan dengan situasi yang terjadi ya. Setia Budi ke Cokro Aminoto lancar, aja lempeng hijau aja ya di sana. Kemudian ke Gatot Subroto Tengah sama lancar aja sampai perempatan Nangka Utara. Seperti biasa hanya di sana antrian traffic light tapi nggak panjang antriannya. Lanjut masih di Gatot Subroto Timur menuju Kenyeri juga lancar, Trengguli lancar. Kemudian Gatot Subroto Timur WR Supratman lancar juga loh. Sepanjang Jalan Raya Batu Bulan pun sama. Ini bener kan ya mapnya ya? Semoga bener ya. Coba Anda cek juga sama mapnya sahabat Pingin FM. Semoga benar kondisinya ya. Agak ragu sih saya. Tapi ternyata lancar aja juga dari mana ini Ahmad Yani, oke lancar. Kemudian ke Gatot Subroto Tengah, Kargo Permai juga lancar aja. Hanya di traffic light antriannya, tapi nggak begitu panjang. Ke arah ke Boyolali Selatan pun lancar. Nah, menemukan keramaian di Dalung ya sahabat Pingin FM. Ramai di situ. Kemudian Kerobokan lancar, Gunung Sang Hyang, Jalan Raya Kesambi juga lancar. Nah, yang ke arah Jalan Raya Canggu, Pantai Brawo, di situ macetnya dua arah ya, kita tinggalkan saja. Lanjut ke Gunung Agung, Gunung Sang Hyang lancar. Kemudian ke jalan, saya lihat di sini Imam Bonjol. Sepanjang Imam Bonjol sampai Subur lancar. Toko Umar Barat pun sama ya. Kemudian di Imam Bonjol arah Gunung Soputan padat satu arah. Gunung Soputannya lancar aja, Pulau Galang lancar, kemudian di, nah ini juga di Sunset Road ramai lancar aja. Di Jalan Pati Jelantik juga lancar, sepanjang Jalan Raya Kuta memang macet tapi hanya satu arah saja menuju ke Jalan Raya Kuta, menuju ke Jalan Majapahit ya. Terus kita lihat di Sunset Road lancar saja. Oke baik, hati-hati dalam perjalanan ya, saya lihat dulu Wirawan ada melaporkan nggak? Oh, benar, aman lancar Dewi. Oke baiklah, terima kasih informasinya. Sekali lagi jangan lupa sahabat Pingin FM, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

dan penulis lagu Caleb J kembali melanjutkan kisah dalam EP Tanda Cinta melalui single terbaru berjudul I Found You. Lagu ini menjadi lanjutan dari Gerilya Cinta dan menghadirkan cerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan jawaban atas doa serta harapannya dalam menemukan cinta sejati. Caleb J mengaku awalnya tidak berniat membuat I Found You dan juga Gerilya Cinta saling berkaitan. Tapi setelah melihat keseluruhan cerita dalam EP Tanda Cinta, dia menyadari bahwa perjalanan emosional yang dibangun terasa menyatu secara alami.

0: Rumors.
1: Datang dari Whitney Houston, sahabat Pingin FM. Siapa sih yang gak tahu penyanyi legend ini ya? Whitney Houston sekarang ini diabadikan dalam bentuk boneka Barbie. Dari CNNIndonesia.com saya baca. Jadi menghadirkan Barbie signature Whitney Houston yang terinspirasi dari salah satu penampilan ikonis sang penyanyi. Barbie Whitney Houston dibuat menyerupai penampilan sang penyanyi dalam video musik I Wanna Dance With Somebody yang dirilis pada tahun 1987. Boleh Anda yang penasaran search aja ya. Untuk pihak keluarga sendiri turut terlibat dalam proses pembuatan boneka tersebut, di mana Pat Houston selaku pelaksana Estate of Whitney A. Houston sekaligus Presiden Whitney A. Houston Legacy Foundation mengatakan kalau kolaborasi ini dengan tim desain Barbie bersama dengan Primary Wave Music. Kolaborasi ini sahabat Pingin FM mencakup sebagai berbagai bentuk ya, aspeknya mulai dari busananya sampai dengan tampilan khas Whitney Houston sendiri. Dan peluncuran boneka Barbie Whitney Houston menjadi bagian dari perayaan perjalanan karir Whitney Houston yang sudah berlangsung lebih dari 4 dekade sejak dirinya dikenal sebagai salah satu penyanyi pop paling berpengaruh. Dan kalau kita flashback, memang Whitney Houston ini sudah meninggal ya, ditemukan meninggal dunia akibat tenggelam di dalam bathtub, bak mandinya sendiri. Itu tepatnya tanggal 11 Februari 2012. Nah, sekarang kita dengarkan dulu lagunya yang sempat, entah sempat direkam bersama Callum Scott atau emang diedit aja gitu ya, suara dari Whitney Houston, sahabat Pingin FM. Tapi saya yakin Anda suka sama lagu ini, lagu legend juga ya. Ini dia, Callum Scott, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

FM dari Charlie Puth. Suaranya sudah khas banget memang ya. Beat yourself. Ini seperti ungkapan dalam bahasa Inggris, sahabat Bingin FM. Artinya adalah jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Jangan terlalu terbebani dengan ekspektasi hidup ini. Seperti itu. Jadi mengajak kita untuk lebih santai yuk dalam hidup. Bila perlu jalani hobi yang Anda suka, sahabat Bingin FM. Hobinya apa? Lakukan saja untuk work-life balance. Seperti para selebriti yang juga punya hobi ya. Ah, hilang dia. Tadi ada informasinya. Dwayne Johnson, tahu dong sahabat Bingin FM, itu punya hobi memancing. Tuh, ada yang suka hobi mancing, bukan mancing keributan atau mancing masalah ya. Kemudian ada Emma Watson, itu dia punya lisensi sebagai guru yoga dan meditasi. Kebayang ya, kalau guru yoga kita adalah seorang Emma Watson, sahabat Bingin FM. Gak jadi yoga, foto-foto sama minta tanda tangan gitu ya. Hobi Anda apa? Mendengarkan musik itu bisa hobi gak? Bisa aja, boleh sini sambil request yuk ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994, Instagram dan Facebooknya @BinginFMBali. Dengan format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Sekarang jam 2, jadi waktunya saya baca salam-salamnya dulu ya. Saya mau menyapa, sebenarnya tadi sudah disapa satu persatu sih. Mbak Tian, tadi request lagunya Shane Fallon, Beautiful in White sudah saya play. Terima kasih untuk Dewi, semangat siaran. Mbak Ratna juga, Pretty Girl-nya sudah ke play. Aktivitasnya apa Mbak Ratna, apakah di rumah atau lagi mobiling? Ada Ketut Karnata juga yang menyapa ya. Michael and Struck, Nothing to Lose sudah masuk list. Mbak Rai Sinta, sebentar lagi kita nyanyi bareng ya. Kita adu suara sama Celine Dion. Sudah pasti suara kita gak ada artinya ya. Hanya menghibur diri aja. To Love You More di play. Kemudian ada Bumita juga. Lagunya adalah Titi DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Oke, okay. Salamnya untuk sahabat Bingin FM aja. Dewi semangat siaran, Suksma. Suksma juga, Bumita Wirawan. Tapi lagunya juga sudah ya. Ada Okta, lagunya adalah Yura Yunita Yang Tenang, baik. Kemudian Putu Oki. Ngopi apa hari ini Dewi? Kopi saset aja udah ya, tinggal tuang, seduh air panas. Sudah dia seruput-seruput. Lagunya adalah Ed Sheeran yang Sapphire. Oke, sehat selalu ya untuk Dewi. Sama-sama Putu Oki juga sehat-sehat ya. Stikernya loh. Kasih MBG dia. Dalam bentuk tunai boleh gak Putu Oki? Ada Mbak Rom, selamat siang Mbak Rom. Lagunya Judika Terlalu Dalam, oke. Salamnya buat Badian Kusuma aja, sahabat Bingin FM juga. Dewi semangat siaran, sehat bahagia, kaya raya. Dengerin radio sambil kerja hobi bukan ya? Iya. Ya, pokoknya yang bisa membuat happy aja itu adalah hobi ya. Kalau dengerin radio bisa membuat happy ya, artinya hobi juga itu, oke. Mbak Ratna, panas cetar Dewi, syukurnya udah di rumah aja. Oke, baiklah, selamat santai-santai Mbak Ratna. Saya sapa juga di Facebook ya, sahabat Bingin FM yang sudah meramaikan kolom komentar. Gede Sudana, semangat siangnya. Lia Wicaksono, ada Wayan Sukerti, Ketut Ari Sugina Dinastra. Ada Yan Sutama juga, Sadine. Ada Made Hendra Saputra, sudah menyapa Hartono. Dan juga ada Leo Wicaksono. Oke, terima kasih yang sudah meramaikan Facebook, WhatsApp dan Telegram. Masih boleh untuk request, silahkan saja di 0811 393 4994. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Aduh, mau adu vokal dulu sama Celine Dion, sama Tingin FM. To Love You More, spesial untuk yang sudah request.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
10: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
11: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
12: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
13: Ya, kok aku dikit dari grup?
14: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

to do, Michael Lance to rock, nothing to lose. Lagi yang sudah di request ya, 20 menit lewat dari jam 2 siang sahabat Twin FM. Dewi Dakota masih temani untuk Coffee Hour sampai jam 4 sore. Mana lagu favorit Anda? Afif sudah menyapa saya, mau di play guys ya yang sementara sendiri. Bisa dong, kenapa enggak? Sudah masuk list ya. Yang lain juga kalau mau request lagu favoritnya disilahkan. WhatsApp atau Telegram 0811 393 4904. Instagram dan Facebooknya juga nanti disapa ya, @pinginfmbali. Format requestnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Ada yang lagi kesemutan? Sering mengalami kesemutan kah? Di bagian mana? Apakah tangan, kaki, atau ternyata kepala? Kepala juga bisa ternyata kesemutan sahabat Pingin FM. Saya juga baru tahu nih. Be that help, be that help. V dan Help. Kepala kesemutan itu bisa terasa kayak tertusuk-tusuk, gatel. Gatel karena belum keramas kali ya. Atau bahkan ada yang mati rasa. Kemudian ada sensasi geli dan terbakar. Munculnya itu secara tiba-tiba, agak bingung juga ya. Apakah pernah mengalami hal ini? Dari cnnindonesia.com saya baca. Sensasinya bisa muncul di satu sisi aja atau di kedua sisi kepala dan terkadang bisa menjalar ke bagian wajah dan sekitar mata. Nah, kondisi ini berkaitan dengan sistem saraf ya, baik itu saraf pusat maupun saraf tepi. Penyebabnya juga banyak, sahabat Pingin FM, mulai dari kondisi stres sampai dengan migrain dan juga gangguan saraf ya. Stres sih terutama kalau lagi banyak kerjaan, lagi banyak tekanan sana sini, aduh. Nah, stres ini menjadi salah satu penyebab kepala kesemutan ya. Ketika mengalami stres, tubuh kita itu mengalami perubahan respon yang bisa memicu ketegangan otot serta mempengaruhi fungsi saraf. Kesemutan akibat stres biasanya sifatnya sementara aja, membaik setelah pemicu stresnya teratasi. Setelah kita ngopi-ngopi mungkin atau belanja-belanja, hilangkan stresnya. Jadi stres yang berlangsung lama, hati-hati karena bisa menimbulkan berbagai keluhan fisik lainnya. Kemudian bisa juga disebabkan karena sinusitis. Nah, ini harus dicek ya, sahabat Pingin FM. Sinusitis merupakan peradangan pada rongga sinus yang bisa menyebabkan lendir terperangkap dan menimbulkan tekanan di sekitar wajah. Kondisi ini umumnya ditandai dengan hidung yang tersumbat, kemudian sakit kepala dan juga nyeri atau tekanan di sekitar mata, dahi dan hidung ya. Pada kondisi tertentu, tekanan atau iritasi pada saraf sekitar wajah bisa juga menimbulkan sensasi kesemutan pada kepala kita.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: itu aku kembali padamu.
1: Agustus merdeka menjadi diri sendiri.
2: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: to the past. Back to the past.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your Miss.

resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Chas ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Dari guys ya, sahabat Pingin FM, lagu lamanya Sementara Sendiri. Ini waktu vokalisnya Momo ya. Di jam 3 sekarang, enggak sendiri Anda. Dewi Ragata masih temani, tapi limit sampai jam 4 sore ya. Waktunya terbatas loh, tinggal 1 jam lagi. Boleh yuk, salam sapa dan requestnya disegerakan ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebook di @pingwinfmbali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Ini sudah tanggal 12, beberapa hari lagi kita akan merayakan kemerdekaan RI 81 tahun ya. Persiapannya seperti apa sahabat Pingwin FM? Gak tahu. Ini semoga cuma saya aja ya, kok rasanya sepi ya. Maksudnya biasanya kan bendera sudah banyak yang berkibar gitu ya. Banyak sudah mengibarkan bendera merah putih. Ya gak sih, ngerasa ada yang, kayaknya ada yang kurang dari perayaan HUT ke-81 RI ini. Atau mungkin Anda sendiri sudah mempersiapkan lomba-lomba yang mau diikuti. Ya baguslah kalau begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di negara-negara tetangga kita, saya sempat baca gitu ya, bahwa ada efisiensi anggaran terkait dengan penyelenggaraan untuk kemeriahan nanti ya, kemerdekaan RI gitu ya sahabat Pingin FM. Nah itu memang harus dicari lebih lanjut lagi infonya. Tapi ini dari info dunia di Instagram saya baca, ada beberapa negara ini yang luar biasa banget menaikkan gaji, ada juga yang menurunkan pajak dan menambah bantuan untuk warganya. Wah, semoga bisa begini juga Indonesia ya. Singapura contohnya sahabat Pingin FM ya, sekitar 36.000 pendidik atau tenaga pengajar guru ini menyesuaikan gajinya, mendapatkan kenaikan penyesuaian gaji antara 2-9% mulai Oktober 2026. Kemudian kalau kita melihat ke Jepang, dari info dunia masih saya baca, pemerintah Jepang sana menyetujui rencana pajak konsumsi makan 8% ya. Ini menurun ya, rencana pajak konsumsi makanan itu 8%. Dan selama 2 bulan sampai dengan April 2027. Oh baiklah. Jadi di Kanada, kemudian Kanada ada, karena dia defisitnya naik 25% per Juli nanti, per Juli kemarin ya sahabat Pingin FM. Itu Kanada sendiri, mana dia informasinya? Nah ini dia, di Kanada, Inggris ya, upah minimumnya naik hingga 8,5%. Wah keren banget, semoga terrealisasi ya. Nah tadi di Jepang itu baru direncanakan ya, pajak makanan turun hingga 1%. Kemudian Kanada juga kebutuhan pokoknya, bantuan kebutuhan pokok naik 25%. Wah semuanya senang dan bahagia. Ya semoga juga nanti ada kabar yang baik juga dari Indonesia di HUT RI ke-81 ini. Kira-kira ada jangan-jangan ada kenaikan. udah berprasangka dulu kita ya. Pokoknya semoga kabar baik aja gitu kan. Berkabar-kabar yuk sahabat Pingin FM sambil dengerin lagu favorit. Sapa di WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, Instagram dan Facebook @PinginFMBali. Saya lihat dulu lagu yang masih antri. Yang sudah di request adalah Dr. PM, Damai Mimpi dan juga Madonna Frozen. Oke, yang lainnya saya tunggu. Adalah Papang yang sudah menyapa, semangat siang. Madonna Frozen sudah disiapkan di list ya. Salamnya buat Aldo, Sanjaya, kemudian Rian, Romi, Eka, Dewi dan juga all crew. Kok terima kasih Surya Wirawan, ya laki banget ya suaraku. Hah? Ya deh, mungkin ngantuk kayaknya ya. Papang, woi, bangun. Abah Waisal juga menyapa saya di Gianyar. Untuk Dewi Ragata, dia semangat tugas aja. Sehat ya, dilancarkan rezekinya, sukses selalu dalam aktivitasnya. Terima kasih Abah Waisal. Adi Hendrawan juga sudah menyapa saya. Dr. PM, Damai Mimpi. Oke, Afif, Gesianya tadi sudah ke play Sementara Sendiri. Adalah Dr. Ardi Pratama, Nyoman Paul, tunggu apa lagi? Terima kasih ya Dewi, kalau masih nutut aja. Masih kok, Dr. Ardi tenang aja ya. Kemudian ada Kumkum juga lagi stay tune. Request lagunya coba nanti saya cek, Boyzone ya Everyday. Oke baiklah nanti ya. Di Telegram juga tadi adalah Rian Putra yang menyapa. Peggy Go sudah, Woman sudah saya play tadi ya. Saya sapa juga di Facebook yang baru masuk, salam sapanya ada Kame Musika, ada juga Dede Mahes, Tumium Virgo, ada Putu Stone juga di seputaran yang batu sudah menyapa. Sivana Sinta, kemudian
Sudah semua. Oke, baiklah. Sudah semua ya, sahabat Wingin FM. Salam sapa dan requestnya satu persatu akan saya play sampai nanti di jam 3:30. Requestnya saya tunggu, disegerakan aja. Ya mungkin memang baru aja lowong waktunya, silahkan. WhatsApp Telegram 0811 3934 94, atau menyapa di Facebook ya dan Instagram @Wingin FM Bali. Formatnya nama, spasi usia, lagu dan salam-salamnya.

0: Kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: diri sendiri, sahabat Pingin FM, lagu lama dari Dr. PM yang sudah Anda request, Damai Mimpi. Nanti deh malam semoga mimpinya indah ya, gak ada yang dikejar-kejar. Saya jadi ingat obrolan di Mutiara Pagi ya, Bibi Ade kejar apa? Kejar pocong. Semoga enggak ya. Makanya afirmasi dulu sebelum tidur malam, sahabat Pingin FM, mimpi yang indah gitu ya. Ya itu dia afirmasi, kemudian pikiran yang positif diperlukan supaya enggak ada yang mimpi dikejar pocong. Oke, okay. Untuk requestnya mohon maaf dulu, sudah full yang antri. Wah, sudah banyak ini. Sudah cukup sampai di jam 4 sore. Tapi tenang aja, dengerin lagu-lagu yang Dewi Ragata putarkan untuk Anda yang sudah di request tentunya sama sahabat Tungin FM yang lain. Siapa suruh dari tadi ditunda-tunda terus ya, keduluan sama yang lain. Requestnya saya tutup ya.
1: Family time. Family time.
0: Banyak dari kita orang tua yang lebih mementingkan intelligent quotient atau tingkat kecerdasan intelektual anak dibandingkan dengan emotional quotient, sahabat Pingin FM. Kecerdasan emosional ini juga sangat penting ya, punya anak dengan kecerdasan emosional atau EQ yang baik tentu menjadi harapan banyak orang tua. Soalnya kesuksesan anak di masa depan gak hanya ditentukan oleh IQ-nya aja, tapi juga oleh emotional quotient ini. EQ membantu anak memahami emosi, kemudian mampu berempati, nah itu penting banget ya, bisa mengelola stres dan menyelesaikan konflik dengan lebih sehat. Tapi untuk meningkatkan EQ ini, EQ anak terutama, penting bagi orang tua untuk menjadi role modelnya bagi anak. Nah sayangnya, sangat disayangkan, ada sejumlah kebiasaan orang tua yang bisa merusak emotional, kecerdasan emosional anak ini atau EQ ini ya, tanpa kita sadari. Jadi belum terlambat untuk kita perbaiki, sahabat Pingin FM. Dari cnnindonesia.com saya baca, hati-hati kalau terlalu sering menghindarkan anak dari kegagalan. Sebagai orang tua kan pasti kita ingin melindungi anak dari kesulitan ya, tapi terlalu sering turun tangan untuk mencegah anak gagal, justru ini membuat mereka tidak belajar menghadapi tantangan. Nah, menurut CNBC Make It, anak itu perlu merasakan kegagalan sebagai bagian dari proses tumbuh kembang mereka. Nah, dari kegagalan, mereka akan belajar bangkit, mencoba lagi, dan membangun ketangguhan emosional mereka. Seperti itu. Kemudian hati-hati juga kalau kita sering meremehkan perasaan anak. Meremehkan dalam artian kita mengucapkan, nah masa gitu aja gak bisa, aduh gitu aja gak bisa ya. Udah deh kamu jangan lebay. Ayo, ada gak yang sering melontarkan kata-kata seperti itu? Memang sering terdengar kayak sepele, tapi dampaknya cukup dalam untuk anak, sahabat Pingin FM. Saat perasaan anak diremehkan, mereka belajar emosinya itu gak penting. Mereka belajar bahwa, oh ternyata emosi saya ini gak penting ya. Nah akibatnya, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang sulit mengekspresikan perasaan yang sehat. Dan orang tua perlu memvalidasi emosi anak, lalu bantu mencarikan solusi bersama ya. Kemudian jangan juga menuntut kesempurnaan. Jadi mendorong anak untuk berprestasi memang baik, tapi menuntut kesempurnaan secara terus-menerus bisa menjadi beban psikologis anak. Kebiasaan orang tua yang satu ini bisa merusak EQ mereka. Jadi ekspektasi yang terlalu tinggi bisa membuat anak takut salah, mudah cemas, dan kehilangan rasa percaya diri. Bahkan kita pengennya kan selalu membuat anak bahagia. Cuman ini juga hati-hati, sahabat Pingin FM. Dilema memang ya, selalu berusaha membuat anak bahagia. Nah, wajar sih kita berusaha membuat anak senang, happy sepanjang waktu. Tapi justru ini adalah keadaan yang tidak realistis. Anak juga perlu belajar menghadapi rasa kecewa mereka, rasa kesal dan sedih mereka. Hal ini tidak memberikan anak kesempatan untuk belajar mengatasi perasaan negatif. Ketika anak-anak mengalami stres ringan, nah mereka akan belajar bagaimana mengatasinya. Dibiarkan aja ya. Kalau memang sudah dirasa kayaknya ini sudah perlu untuk kita turun tangan, nah baru deh. Kalau masih hal-hal sepele ya sudah biarkan mereka mengatasi permasalahannya sendiri, belajar bagaimana mengendalikan emosinya yang lebih sehat gitu ya, bagaimana berempati dan juga bagaimana mengelola stres mereka, karena ini bisa menyelesaikan konflik di masa depan.

0: it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

0: yang menjadi diri sendiri sahabat Win FM. From James Bay, ini dia Let It Go. Yang satu ini sih gak boleh dilepaskan, gak boleh dilewatkan. Anda coba cek postingan Instagram Win FM Bali. Kita ada giveaway sahabat Win FM ya, Haris Sunset Road Bali X Win FM Bali. Nah giveaway-nya nanti adalah memenangkan 2 hari 1 malam menginap di Haris Hotel Sunset Road tentu saja. Dan ada voucher makannya juga. Wah asik banget. Ini yang view sudah banyak loh, 3,4K. Wah luar biasa. Yang komen juga gak kalah banyak. Tapi namanya juga keberuntungan, dicoba aja keberuntungan Anda. Siapa tahu nanti sahabat Win FM yang memenangkan voucher staycation ya, atau voucher lunch-nya di Haris Sunset Road Bali. Oke, jangan lupa dicek postingannya di Instagram @winfmbali. Ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Saya suka lagu ini, tapi sayangnya lagu gak bisa saya play sampai habis. Waktunya sudah habis, sudah di jam 4 sore. Dilanjutkan sama Betty dan Suma ya, sahabat Win FM, di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Dewi Dagata pamit, bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Yeay, Betty Sumatlah kembali.
1: Yeay, happy banget deh sore hari ini.
0: Oh, kirain ada yang birthday. Happy birthday, yeah, ya? Belum.
1: Siapa tahu happy birthday sekarang, boleh silakan ramaikan yuk.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: FM, your sweet music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Light my fire katanya Sum. Padahal udah panasnya luar biasa ya.
1: Iya loh.
0: Karena apa-apa, kenapa?
1: Karena emang bener kayak kebakar hari
0: ini. Iya, emang cuacanya panas, membakar keringat kita. Tapi jangan sampai ikut membakar emosi ya.
1: Bakar semangat aja.
0: Nah itu, bakar uang juga jangan.
1: Oh jangan. Itu kayaknya bakal menimbulkan kebakaran emosi juga kalau bakar uang ya.
0: Yang ini yang menikmatinya enak. Oh, iya. Yang kebakarnya yang cenut-cenut ya.
1: Tapi
0: ngomongin soal membakar emosi ya. Udah panas kayak gini, terus jalanan macet ya kan. Biasanya ada aja drama tuh di jalan, Sum. Terutama di lampu merah. Apalagi kalau Anda seperti kami ya, melewati berapa lampu merah kadang di Gatsu nih.
1: Kayaknya setiap lampu merah tuh ujian ya.
0: Iya. Terutama aku pernah punya pengalaman Suma dulu deh. Tadi dia mau cerita baru-baru ini terjadi. Cepat-cepat, Sum.
1: Benar. Suma baru lewat nih ke di lampu merah.
0: Lampu merah mana?
1: Lampu merah di Bung Tomo dari selatan.
0: Gatsu ya, Gatsu Barat.
1: Nah, ini kan udah lampu kuning kan. Jadi semua udah ancang-ancang untuk berhenti.
0: Sebagai pengendara motor yang baik sesuai anjuran kan gitu ya.
1: Untuk menyelamatkan diri sendiri.
0: Iya sih, betul.
1: Terus tiba-tiba adalah mobil dari belakang. Tin-tin digituin, ya Tuhan.
0: Terus akhirnya kamu tetap diam. Mobil itu gimana?
1: Dia kan di belakang Suma ya. Jadi kita gak berpapasan. Nah pas gini, pas mau jalan tuh dia kayak tin, terus kayak sinis banget sopirnya.
0: Oh alah, kesel dia kayaknya. Kamu nih bisa nyalip.
1: Kayaknya dia lagi kejar apa gitu ya.
0: Akhirnya tetap dia berhenti juga karena kamu.
1: Iya. Saya tuh baik maksudnya untuk memberi. Baik loh, untuk menyelamatkan dia.
0: Iya.
1: Bahkan dia buru-buru, entah apa yang akan terjadi di depan loh, C.
0: Tiba-tiba C. Itu semua baru kejadian. Dia berhenti di lampu merah, udah lampunya kuning, dia pelan-pelan dan akhirnya berhenti. Malah orang di belakangnya emosi.
1: Emosi.
0: Gara-gara dia harusnya merasa Suma itu bisa lewatin gas aja gitu, karena dia juga perlu ngegas ya. Aku juga pernah nih masalah di klakson, tapi itu kondisi adalah lampu baru merah, Sum.
1: Itu lebih parah lagi.
0: Iya, dari sepersekian detik itu lampu merah kan. Aku udah deket memang, tapi aku memutuskan, "Men, sudah merah, berhenti." gitu kan. Ada motor di belakangku, motor loh.
1: Oh motor.
0: Dia galak, aku diteriakin, "Bak, lambat sekali," aku digituin dong. Aku teriakin balik, "Mas merah."
1: Ya Tuhan.
0: Ya ampun, itu loh merah.
1: Oh itu mas-mas yang teriakin ya Tuhan. Kayak di luar prediksi ya.
0: Makanya dia sudah melanggar lampu merah, dia teriakin aku, terus dia sambil ngebut itu dia noleh ke belakang buat teriakin aku. Enggak bahaya ta?
1: Iya.
0: Makanya agak heran.
1: Iya, yang salah siapa yang ngegas siapa?
0: Dan itu waktu itu hari raya kalau enggak salah, kondisi jalan memang sepi ya gitu loh. Tapi enggak, ya santai aja kenapa sih?
1: Iya bener, kayak kejar apa?
0: Dan ini juga baru kejadian Sum, hari apa ya? Hari Jumat lalu.
1: Oh, lagi.
0: Aku mau kesini, itu aku pas banget diem di samping mobil ngangkut ayam.
1: Wah Tuhan.
0: Dan itu ayamnya lagi fully loaded.
1: Jadi full banget penumpangnya ya.
0: Betul. Aromanya juga fully loaded
1: ya. Itu membuat hidung panas.
0: Oh lumayan. Dan gak bisa nyalip aku. Akhirnya aku berdiam saja. Untung gak terlalu lama sih. Untungnya. Masih ada untungnya.
1: Iya, selalu bersyukur ya setiap keadaan.
0: Bener banget. Kena asap knalpot kendaraan pun pernah di depan. Tapi itu di pom bensin.
1: Wah Tuhan.
0: Yang di depanku itu kebetulan naik motor yang udah dipretelin gitu loh. Jadi knalpotnya tuh adep ke atas, Sum.
1: Itu sih pernah, semuanya gak pernah. Itu ngeselin banget sih. Emang pas banget kena muka
0: perempuan lagi.
1: Perempuan, ya Tuhan.
0: Mbaknya racing banget. Aduh.
1: Entah apa yang dipikirkan oleh mbak-mbak itu. Waduh, emang ada aja ya.
0: Ada,
1: problema
0: ada.
1: Di jalanan, apalagi lampu merah.
0: Iya.
1: Terus ada juga C, pas semua berhenti. Jadi mereka tuh nyalip dari, mungkin mereka ngebut dari belakang. Tiba-tiba adalah mobil, terus pepet.
0: Astaga, mereka jatuh.
1: Enggak, bukan. Untung jadi enggak kita kayak kegencet gitu loh.
0: Oh,
1: jadi
0: kalian yang kena jadinya. Kamu yang kena.
1: Mereka
0: ngeselinnya.
1: Mereka udah apa ya, udah melewati garis, terus
0: udah ngelanggar.
1: Itu adalah mobil dari berlawanan arah. Mereka udah enggak bisa ngapa-ngapain.
0: Akhirnya yang di samping yang kiri dipepet.
1: Kita pepet-pepetan
0: jadinya. Teriakin dong. Ih genit amat sih. Jangan kedekat. long distance ya. Tapi yang untuk kehujanan pas berhenti sih, kalau kayak kehujanan pas berhenti di lampu merah itu juga pernah, tapi lebih ke apa sih, untung hujannya nggak deres-deres amat dan itu pun apa namanya masih aman. Tapi aku pernah ngelihat ya, aku sudah standby pakai jas hujan, di depanku lagi ada bapak-bapak gojek gitu.
1: Bener.
0: Dia aku bilang luar biasa loh hujan. Kenapa? Kan dia langsung cepet set jongkrak motor, langsung dia keluarin tuh dari bagasinya,
1: amunisinya, mantelnya,
0: langsung pakai secepat kilat. Jadi Tuhan, pas giliran hijau dia sudah duduk lagi.
1: Oh, manajemen waktunya bagus banget ya bapak itu ya.
0: Yuk, Anda cerita sama kita yuk.
1: Boleh, sahabat Ngefam, kejadian apa sih yang paling bikin kesel saat berhenti di lampu merah? Apakah Anda pernah diklakson padahal lampunya masih merah?
0: Nah,
1: di samping mobil pengangkut ayam atau mungkin pengangkut yang lainnya. Kena asap knalpot kendaraan depan atau kehujanan pas berhenti.
0: Yuk,
1: boleh cerita sambil request lagu favorit. Formatnya masih sama, kasih tahu kita nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa juga salam-salamnya. Sambil ikut mini vote, kirimnya di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage, Facebook @PinguinFM Bali dan di X @RadioPinguinFM.

0: Bigrain News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pengemudi ojek online akan tetap mendapatkan bonus Hari Raya BHR Lebaran meskipun statusnya berubah menjadi pengusaha mikro. Meskipun begitu, Pras menyebutkan tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut di dalam aturan ojol yang bakal diterbitkan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dikritik habis-habisan gara-gara dianggap melontarkan candaan vulgar terhadap Perdana Menteri Jepang Sanae Takeuchi. Albanese dituduh melontarkan candaan vulgar itu saat bercerita soal hadiah melon pemberian Takeuchi saat berkunjung ke Australia pada bulan Mei lalu.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, Syasumauja dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: lagunya mentang-mentang kayak gini joget-joget ya Anda ya. Nanti kecapean loh.
1: Iya loh.
0: Ya udah kalau emang capek bobo. Bobo sum, bobo.
1: Iya, nanti sama bobo ya.
0: Tapi pastiin dulu supaya tidurnya nyaman setiap hari.
1: Oh, iya?
0: Spring bed ya harus Lady Americana. Karena Lady Americana adalah merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang classy atau selera berkelas internasional.
1: Yes, Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex 3 Film Spring, menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrashell, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Buat Anda yang suka pantai sekaligus musik jazz, itu kan sebuah perpaduan yang sempurna ya untuk menikmati hidup kita, Sum.
1: Bener.
0: Makanya Ocean Grand Beach bakal menghadirkan Jazz and Flame di hari Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Yes, jadi nikmati penampilan spesial dari Rio Siddiq dengan permainan trompetnya yang luar biasa, ditemani live DJ dan pertunjukan fire dance yang spektakuler.
0: Jangan kelewatan nih Jazz and Flame yang bakal menjadi malam penuh musik dan hiburan terbaik di tepi pantai. Reservasi sekarang melalui WhatsApp 0852-1111-3232.
1: Jadi sampai jumpa di Jazz and Flame di Ocean Grand Beach 22 Agustus 2026.

0: protection. Oh Mother dari Sam Smith, the two CD chorus. Ini spesial untuk Bo Jujan yang lagi tergila-gila pokoknya sama lagu ini. Jangan gila beneran Bo Jun ya.
1: Iya, jangan.
0: Hei, apa ini? Nah, lo. Rambutku sendiri turun loh. Apa sih?
1: Pengen ikut dia eksis.
0: Iya, tahu aja nih poninya heran deh.
1: Kalau Anda juga mau ikut hari ini sahabat pengguna FM, yuk ikut. Kita ngobrol zodiak juga. Karena hari ini hari Rabu.
0: Iya.
1: Seminggu kita udah menunggu dan sekarang waktunya.
0: Iya, aku sampai lupa nih hari Rabu. Minggu lalu kan aku ditukar.
1: Iya, putri yang ditukar kali ya.
0: Iya, putri-putri jadi siaran hari Kamis kan. Rabunya putra-putra.
1: Iya. Putri dan putra yang ditukar.
0: Asik, asal jangan pasangan yang tertukar.
1: Oh jangan
0: ya. Itu kita juga sih.
1: Oh iya.
0: Mojun tadi Aqua Gemini.
1: Iya, iya.
0: Semoga kabarnya Betty dan semua baik ya dong. Bisa denger lah dari suaranya Mojunnya. Katanya kalau Mojun tuh di lampu merah biasanya kesel kalau ada pengendara yang terus melaju padahal udah tahu ngabisin jalan. Apalagi pas panas sisi terik dan mata silau. Jadi tambah lama deh berhentinya. Maksudnya ngabisin jalan tuh ngapain sih? Dia ngandang gitu. Eh minggir, jalan ini mau aku habisin, kalian gak boleh lewat. Itu maksudnya Mojun.
1: Nah itu agak sedikit bingung ya, kita membayangkan, mengimajinasikan.
0: Atau lagi ini gak sih kayak yang Suma bilang tadi, lampu merah terus apa
1: memaksakan
0: namanya, maksa dia mereka berhenti di jalur arah berlawanan ya, gitu Mojunnya.
1: Biar di depan aja merekanya.
0: Gitu ya, gitu maksudnya ya.
1: Atau mungkin beda.
0: Gak ngerti. Ngabisin jalan iya gitu. Gulitu
1: katanya. Oh gulitu. Iya gulitu.
0: Gulitu. Karena kendaraan dari arah berlawanan gak bisa lewat, jadinya stuck gitu. Iya bener. Mereka niatnya pengen cepet, tapi mereka bikin gara-gara, bikin malah macet ya kan.
1: Iya jadinya menghambat kita semua.
0: Bo Jun jongkrak motornya, marahin tuh satu-satu.
1: Bener
0: ya.
1: Hey.
0: Viral kan. Kalau gak gitu yang kayak tempo hari ini kan.
1: Oh
0: iya, perempatan hubung tuh kalau nggak viral tuh awalnya kan gitu Sul.
1: Oh serius, ada yang viral sama kelewatan loh.
0: Viral banget yang ini di perempatan hubung.
1: Oh itu kenapa?
0: Kan makanya sampai dipalangin kan, gara-gara banyak yang ngabisin jalan itu.
1: Oh walah.
0: Pada berhenti semua di arah sebaliknya.
1: Oh yang palang yang di samping
0: iya,
1: itu ya.
0: Iya terus ada mobil-mobil gede itu yang rekam itu.
1: Oh.
0: Itu viral pada masanya. Udah dipalang sekarang kan.
1: Iya oh itu latar belakangnya.
0: Iya
1: baru.
0: Ih dasar Suma.
1: Suma udah tahu. Oh ternyata itu ya. Karena kemarin ada pelang ini agak menghalangi sebenarnya.
0: Oh,
1: ya.
0: Oh kamu termasuk salah satunya. Untung bukan kamu yang diviralin ya.
1: Iya untung ya.
0: Kalau aku takut loh di luar jalur tuh honestly ya. Mending ya kanggoin lah.
1: Di belakang dikit ya. Iya demi keamanan.
0: Lengang gitu masih berani kok. Lu lagi macet. Enggak deh makasih. Cari gara-gara.
1: Iya takutnya nanti ada kendaraan besar dari arah berlawanan.
0: Itu satu malu ya.
1: Iya.
0: Celaka terus lagi kan.
1: Menghambat orang lain.
0: Iya malu sih.
1: Iya itu yang pertama. Apalagi viral. Nah itu.
0: Nah jangan sampai deh amit-amit ya. Mending viral yang baik-baik aja deh. Mbak Ratna tuh.
1: Halo Mbak Ratna. Kalau Mbak Ratna juga ikutan mini vote. Nah kejadian paling bikin kesel di klakson padahal lampu merah. Sama
0: sama kejadiannya saya ya. Lagunya udah Not You Alan Walker.
1: Iya.
0: Virgo.
1: Terus.
0: Oke ada Mbak Desa.
1: Hai,
0: tadi
1: Mbak Desa.
0: Request lagunya adalah Lady Gaga yang ngebeat. Nanti kita play abrakadabra. Abrakadabra. Semangat siarannya Betty dan Suma. Kalau mini foodnya yang paling nyebelin tuh suara knalpot brong tau.
1: Oh,
0: lagi di lampu merah. Mau gak mau dengerin terus kan.
1: Iya.
0: Ya gak lewat-lewat. Di samping lagi pok.
1: Itu benar-benar membuat panas kuping kita.
0: Sakit Sum, sakit.
1: Iya. Apalagi kalau dia agak geng-geng gitu.
0: Iya, mau gak mau kan daripada mate motor dia.
1: Iya. Biasanya itu, mungkin mereka harus menjaga ya agar motornya tetap hidup. Jadi harus geng-geng.
0: Iya.
1: Kita nih yang di belakang
0: alhasil.
1: Udah
0: Suma beli yang kayak gitu.
1: Janganlah ya. Saya ingin memperbanyak pahala.
0: Asik.
1: Kalau itu ya kita membuat orang emosi, Ce.
0: Iya.
1: Jadi
0: nanti yang ada karma buruk ya.
1: Iya.
0: Oh, luar biasa Suma obrolannya. Yuk yang lain yang belum ikutan ada Toro di sini.
1: Iya.
0: Toro itu requestnya adalah Shaggy Cat the Luna yang Damai enggak ada. Jadi Pussycat Dolls Wanna Grow Up sudah di-play tadi ya.
1: Oke.
0: Kabar baik kok Toro. Satu lagi tuh.
1: Ada siapa?
0: Mbak Tian.
1: Eh Mbak Tian. Halo Mbak Tian. Sore katanya sore juga. Request Only Mers featuring Demi Lovato yang Up. Selamat siaran untuk kalian. Oke siap. Thank you ya. Weather Forecast.
0: Weather Forecast. Wuwuncus.
1: Halo Wuwun.
0: Halo.
1: Tapi halo, dia lagi kesel.
0: Kenapa?
1: Dia gak ditanya dari tadi.
0: Oh, ditanya kok. Dia kan ini jam dia. Dia muncul sehari dua kali loh, kayak antibiotik deh.
1: Wow.
0: Itu. Pagi dan sore ya.
1: Berarti jangan khawatir ya Wun ya. Kita tetap tanya kamu.
0: Iya, apalagi Suma. Siap digelandotin sama kamu.
1: Tapi hari ini senang dia ditanya dan dia mengabarkan bahwa suhu di antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius, tapi terasanya di 32 derajat. Nah, untuk kecepatan angin sendiri sahabat Bunda FM itu di rentang 15 sampai dengan 30 km per jam. Untuk kemungkinan hujan hari ini di 23%.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan. Dan juga panasnya nih cetar banget di 11 untuk indeks UV, jadi ekstrim banget.
0: Oke, yaudah kalau tadi halo, perginya gimana?
1: Siu.
0: Siu.
1: Agak grogi ya sama Bunca hari ini ya.
0: Kirain sisi hiu gitu kan.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur. Di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne, dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your music.

Pada bulan Februari lalu, Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: dari Oli Murs dan juga Demi Lovato dengan Up. Untuk siapa, Sup?
1: Yes, ini lagunya untuk Mbak Tian.
0: Ah, Mbak Tian. Sudah berdendang dan bergoyang ya, Mbak,
1: harusnya
0: ya?
1: Harusnya sudah ya.
0: Sudah karaoke juga. Apa bedanya berdendang sama karaoke? Ya udah, sambil juga Anda bersiap pulang. Kan pastinya kalau udah pulang itu akan berhadapan lagi dengan jalanan.
1: Betul. Ya
0: kan? Lampu merah di mana-mana.
1: Iya loh, setiap perempatan, persimpangan itu semuanya overall ini mostly ya.
0: Iya.
1: Itu banyak banget lampu merahnya.
0: Betul, apalagi sepanjang Gatsu dari barat ke timur bisa kamu hitung berapa lampu merah itu.
1: Iya loh,
0: ya.
1: Setiap perempatan pasti.
0: Gede terutama. Apalagi Gatsu timur tuh.
1: Nah loh.
0: Wah, luar biasa. Yuk, ceritakan ke kita mini foodnya.
1: Jadi mini food kita sore hari ini, sahabat Pingin FM, kalau lagi berhenti lampu merah, apa sih hal yang membuat Anda kesal? Nah, apakah karena diklakson padahal lampu masih merah?
0: Ya.
1: Atau mungkin lagi di samping mobil pengangkut ayam dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa?
0: Nah, itu dia, bau.
1: Atau kena asap knalpot kendaraan depan. Oh. Jadi langsung kena fogging dari itu.
0: Betul sekali, wajah Anda di fogging di tempat, guys.
1: Ada pas cuaca kayaknya sekarang masih cerah ya, tapi mungkin dulu ada musim hujan pas banget lagi berhenti di tengah jalan. Pas banget tengah jalan banget, kita gak bisa ke samping, terus hujan deres.
0: Oh, gak bisa ke samping, gak bisa ke depan juga gak mungkin, ngapain mundur apa lagi, ya kan? Apalagi naik motor.
1: Iya, tiba-tiba ya udahlah pasrah.
0: Nah itu yang mana, atau ada pengalaman lain juga silahkan ya. Seperti Mbok Jun bilang tadi, kesel sama orang yang ngabisin jalan yang di sebelahnya, maksudnya arah berlawanan.
1: Jadi full semuanya diisi.
0: Iya, sekalanya tutup jalan. Kesel. Ya udah, selamat sore dulu Mbak Rai Sinta. Lagunya Celine Dion, To Love You More. Virgo di Ramal ya. Kalau Mbak Rai yang bikin kesel tuh di lampu merah adalah kalau Mbak Rai ini bawa motor agak brutal. Kalau kuning kebut biar kekejar, kalau bawa mobil diam. Tapi bete kalau dititit sama yang di belakang.
1: Iya Tuhan.
0: Mbak hati-hati ya.
1: Hati-hati ya Mbak Raya.
0: Jangan bilang Anda yang meneriaki Suma waktu itu. Oh enggak.
1: Untuk
0: ya,
1: enggak pakai mobil saat itu ya.
0: Iya.
1: Mas-mas juga.
0: Oh, mas-mas juga. Iya. Ya sudah.
1: Terus ada Kak Wiwin. Kalau Kak Wiwin udah ada absen.
0: Oke, Kak Wiwin.
1: Scorpio hadir katanya. Kalau yang mungkin sebel di jalan mah orang klakson-klakson enggak sabar saat baru aja lampu merah berubah hijau. Wih, kalau bisa terbang silakan dah nyalip sana.
0: Iya, tapi kalau bawa mobil ya kan harus masukin persneleng dulu, ya kan?
1: Iya, jadi harus masuk gigi satu
0: beda,
1: dulu.
0: Beda, nggak kayak motor metik tinggal gereng atau mobil metik lah. Ini kan harus ini dulu.
1: Apalagi salah masukin gigi.
0: Nah, karena ditintin kan tambah. Aku pernah loh gitu, Sum.
1: Iya, karena lagi grogi sopirnya.
0: Iya, lagi grogi sopirnya baru belajar tuh aku tuh. Aku ngomong mobil aku, untung nggak ada korban.
1: Iya loh.
0: Nggak mau aku lagi sejak itu nyopir mobil. Nggak, stop di sini aja.
1: Tapi pernah loh, untung itu kalau udah lurus gigi netral itu masih aman. Pas di jalan nanyakan
0: mundur terus,
1: iya ditintin-tintin grogi sopirnya mundur nah lo,
0: nah,
1: Anda juga kena makanya kalau ada mobil di depan mungkin kayak lebih sabar aja takutnya itu lagi belajar nyopir.
0: Betul.
1: Masih pemula grogi anak orang nanti salah-salah mundur.
0: Iya, karena ingat korban pertama dari sebuah kemarahan adalah diri sendiri.
1: Quote of the day.
0: Nah itu dia. Terus ada siapa lagi?
1: Mbak Wiwin masih lagunya Janjimu itu ya.
0: Billy Simpson.
1: Iya buat nemenin sore. Oke deh, makasih
0: lagunya
1: buat Mbak
0: Wiwin.
1: Lagunya
0: rohani banget Mbak Wiwin sore-sore. Janjimu itu.
1: Iya janji nanti kita play ya.
0: Iya iya. Terus ada Mbak Ratna tadi udah, Mbak Jun juga udah ya. Udayu Asriani apa kabar?
1: Halo Budai.
0: Kemarin ditanyain Mas Heli, kok Budayu jarang-jarang sekarang nongol?
1: Oh, sibuk.
0: Emang kadang nongol, kadang enggak.
1: Budai
0: dia
1: banyak jadwal. Untuk mempercantik diri.
0: Oh.
1: Yang udah jegek biar semakin jegek.
0: Jelas, semakin seksi. Bella K yang deserve you. Kalau mini foodnya biasanya tuh Budayu tuh paling kesel di lampu merah kalau ada yang klakson di samping telinga.
1: Oh, iya,
0: kebangetan pakai banget pasti kalau truk di sampingnya Budayu ya. Itu dahsyat emang. Pengen teriak
1: tapi dia lebih besar suaranya.
0: Makanya ya gimana, dia juga gak bisa ngatur volume kan.
1: Iya sabar aja kita ya, banyak-banyak sabar.
0: Emang harus banyak-banyak sabar.
1: Ada Monilu, kalau Monilu juga ikutan mini food. Nah kalau Monilu nih paling kesel kalau di lampu merah itu kehujanan pas berhenti. Tadinya kan hujan cuma rintik-rintik kecil aja. Jadi ceritanya Maret pakai jas hujan, pas di lampu merah kok hujannya malah lebat. Terus lampu merahnya lama lagi karena perempatan kesel banget ya. Mau ngomel takut dosa karena kan hujan itu rezeki. Oh, masih bersyukur ya. Kalau masalah knalpot mobil pengangkut ayam saya tidak terlalu terganggu karena saya selalu pakai masker. Kalau
0: saya sudah pakai masker loh, Mbok Nil. Baunya
1: menembus ya.
0: Mesti samping banget mana mepet lagi Zoom. Tahu kan?
1: Iya, iya.
0: Traffic light di Ubung lagi datang dari timur.
1: Itu agak lebar. Jadi kita benar-benar kalau di sampingnya itu pas lagi mepet-mepetnya ya tuh udah terima nasib.
0: Di samping Anda loh. Lagi kalau ada bonus tiba-tiba
1: Wow. Dapat percikan.
0: Dahsyat sekali ya.
1: Rezeki loh itu, Ci.
0: Tidak buat cuma aja dah kalau yang itu rezekinya aku ikhlas.
1: Buat, buat sopirnya rezeki itu.
0: Taurus katanya.
1: Oke.
0: Katanya mudah-mudahan ramalannya bagus. Biasanya ramalannya selalu tepat. Masa sih? Iya tumben Mbok Nil ngasih tahu biasanya dia yang bagian ngeramal orang. Oh, masa ya? Bisa ngeramal tolong Mbok Nil kapan Suma akan bertemu jodohnya.
1: Iya itu kayaknya saya pengen tahu juga
0: sudah
1: deh.
0: Sudah menggatal dia soalnya.
1: Iya loh.
0: Iya kan? Iya loh lagi. Terus ada Mbak Iga Pancaneki, kota ini tak sama tanpamu dari Nadif. Bersum, kalau pasti lampu merah tuh paling kesel ya. Kalau lampu masih kuning yang belakang sudah klakson-klakson. Ini kayak Suma nih. Ada lagi, kesel banget lihat orang yang langsung jalan pas lampu tetangga udah merah. Tapi lampu di kita belum hijau, bahkan belum kuning. Udah langsung cus aja dia. Agak ngeri aja loh kalau tiba-tiba ada yang di sebelah nerobos lampu merah juga. Iya Mbak.
1: Iya,
0: itu
1: agak...
0: juga agak ngeri-ngeri sedap ya. Like tunggu nak lagi berapa detik lo gak ngaruh lo. Aduh sebetan.
1: Iya lah sebetan ini lo. Tolong. Ya ada Mas Bayu kalau gitu. Bayu ada band karena wanita ingin dimengerti. Nah itu kita juga ingin dimengerti. Gak hanya wanita aja.
0: Iya pengendara tuh harus saling mengerti ya.
1: Banyak yang pengen dimengerti. Cowok juga
0: yes. Semua ingin dimengerti lah. Terus yang ngertiin siapa?
1: Sama-sama lah ya.
0: Hani
1: Hai Hani.
0: Hani Agustu lagunya enggak ada lagu itu.
1: Terlalu lama. Oh ada.
0: Ada ya?
1: Ada di lagu lama. Kayak iya deh. Kayak dulu enggak ada tapi sekarang ada. Saya juga sempat dibilang enggak ada, iya. Ternyata ada.
0: Waktu Sabtu dia request enggak ada, aku cari udah masuk sekarang. Ya terserah.
1: Iya, yang penting ada lah ya
0: kita
1: sekarang.
0: Kita mau ikut aja.
1: Terus
0: ada Fapang.
1: Hai Pang.
0: Fapang lagunya Zain Malik yang Dust Till Dawn. Saya
1: Oke. Oke deh, makasih ya buat semuanya yang mau ikutan juga ngobrol hari
0: Rian
1: ini.
0: Rian Putra belum?
1: Oh, Rian Putra ya. Hampir saja Rian. Kamu sih lampu merah.
0: Kamu sih gak ikutan mini food, Ri. Cus ikut, Ri.
1: Ikut,
0: itulah. Lagi sagi kan, gampang terpancing emosinya.
1: Kayak iya deh, bentar lagi nih, bentar lagi ya, kita tungguin.
0: Ayo, para Aries juga muncul.
1: Iya, ada Ikro, Raimla Ode ya, buat Rian.
0: Oke, Mbok Romi belum... di skip sama Suma nih katanya.
1: Oh iya, Mbok Rom.
0: Mau request Michiko. Cike. Kalau mini foodnya Mbok Romi itu diklaksonin, iya. Kenal pot brong juga, iya. Sama kemarin Senin ini kejadian di lampu merah McD Jimbaran yang arah dari Udayana mau ke Kuta nih. Ada satu mobil ya, jangan sebut lah ya mereknya ya, yang kayaknya antar anak-anak sekolah, entah mungkin sudah kesiangan. Lampu tuh udah merah, kita yang dari arah barat sudah maju. Dia nyelonong mau nerobos, dan hasilnya dia ngandang lah di tengah-tengah.
1: Iya,
0: ngandang tuh berhenti ya di tengah-tengah ya, karena gak bisa maju dan mundur. Karena kalau maju udah kehalang dan kalau mundur udah gak bisa. Jadi ngandang lah dia. Dan plus diteriakin orang-orang katanya.
1: Iya Tuhan.
0: Mbok Rom pasti ketawanya paling kenceng kan.
1: Ya syukurin.
0: Iya,
1: tapi kalau mau ikutan ngobrol lagi yuk sahabat kenapa sampai request lagu favorit Anda. Udah banyak yang ngobrol juga.
0: Ini ada Surya muncul.
1: Wah masih ada Surya.
0: Halo Mas Surya, apa kabar? Rollerblade.
1: Jalan-jalan kemana nih Mas Surya?
0: Kok gak yang baru Mas Surya?
1: Pengennya jalan-jalan Mas Surya.
0: Iya deh terserah.
1: Oke deh Mas.
0: Terus dia zodiaknya Cancer kayak Suma.
1: Oh sama.
0: Kalau dia yang paling disebelin lampu merah kalau di depan mobil ngangkut babi gitu.
1: Oh iya sama-sama ngangkut ya. Dengan aromanya yang benar-benar membuat
0: iya,
1: kita bersabar.
0: Iya karena emang terbuka kan ayam babi itu wow.
1: Iya.
0: Lagi sapi tiba-tiba di depan.
1: Waduh. Tapi itu lebih tinggi lagi ya.
0: Iya makanya.
1: Lebih terasa lagi.
0: Silakan yuk cerita sama kita apa Sum?
1: Jadi apa sih yang mungkin Anda kesal saat berhenti lampu merah? Apakah karena diklakson saat lampu sedang merah? Atau mungkin karena perbauan jadi...
0: berhenti di samping mobil yang mengangkut ayam, babi.
1: Atau mungkin ada selokan juga, Ci.
0: Oh iya benar.
1: Ada sampah di samping yang numpuk. Aduh. Itu loh.
0: Terus apa lagi?
1: Atau mungkin karena Anda lagi pas hujan nih, Anda berhenti.
0: Tiba-tiba berhenti, harus berhenti kan karena lampu merah, tapi hujan deras tiba-tiba. Ya,
1: atau mungkin karena ada suara yang sangat merdu sekali.
0: Kenalpon, atau apa? Yuk,
1: cerita
0: silakan.
1: Cerita bareng kita ya, dikirim sekarang.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk kita lihat kondisi lampu merah.
2: Yuk yuk.
1: Semoga nggak ada yang di mention kita tadi ya.
2: Benar.
1: Entah berada di belakang mobil ngangkut hewan, ya kan? Entah di ketengah knalpot bro, entah kehujanan pas di lampu merah pas naik motor, ataupun di klakson-klakson orang.
2: Iya iya iya.
1: Ya udah sum, mulai sum.
2: Oke Gatsu, deh, sum. Semua mulai dari Gatsu sahabat Pengguna FM dari arah barat dulu deh. Dari Gatsu Barat di persimpangan dengan Jalan Raya Padang Luih dan juga Jalan Raya Kerobokan sahabat Pengguna FM, ini relatif padat saja. Terus ke timur juga padat saja di persimpangan Kebo Iwo, persimpangan di Jalan Blue Indah cukup padat. Ini dari Mahendra Data satu arah macet ke utara dan juga dari Kalu Perma juga sedikit macet. Terus lanjut di Jalan Pidada juga padat. Jadi ini macetnya dari Jalan Bung Tomo, selain juga dari arah Pidada juga macet. Terus yang macet itu adalah di Jalan Gatot Subroto Barat sahabat Pengguna FM, ini cukup panjang menuju ke Gatot Subroto Tengah. Ini persimpangan dengan Cokro Aminoto. Jadi ini arah barat ke timur yang
1: ya,
2: macet.
1: Simpang Ubung.
2: Oh, Simpang Ubung. Terus ke timur di Simpang Ayani ada sedikit kemacetan saja. Terus ke timur lagi padat sedikit tapi agak landai. Terus yang padat itu di Jalan Nangka. Jadi Nangka Utara ini cukup panjang dari arah Gang Belibis ya, itu ke selatan. Jadi cukup panjang sampai di persimpangan malahan yang agak lengang. Ya, terus lanjut lagi. Nah ini nih Jalan Suli. Jalan Suli cukup panjang, itu dari selatan ke utara macet. Terus dari Gatsu Timur juga, itu juga macet dari arah timur ke baratnya. Tapi kalau arah sebaliknya lancar. Lanjut di timurnya lagi, di Jalan Seroja juga macet sahabat Pengguna FM dari utara. Ini bahkan panjang sekali macetnya. Dari Jalan Seroja macet, Jalan Seroja Gang Hanoman ya, itu mulai macet. Terus dari Noja Saraswati sampai di persimpangan dengan Jalan Gatot Subroto, Kenyeri juga macet dari selatan bahkan panjang sekali. Terus lanjut lagi ke timur. Kalau ke timur agak landai di Jalan Gatot Subroto Timur, tapi nanti akan menemukan kemacetan di Jalan Trengguli. Itu juga cukup macet. Dari Jalan Surati juga macet. Hari ini ke timur landai di Gatot Timur dan di Jalan WR Supratman itu padat saja. Terus di Jalan WR Supratman dan Soka juga sedikit padat. Tapi overall kalau di sana cukup padat, nggak terlalu banyak karena di persimpangan ya.
1: Oke, terus lanjut tadi WR Supratman Simpang Waribang itu cukup padat sore hari ini sahabat Tungin FM. Dari Titi Banda ini sampai lampu merah Padang Galak itu macet banget satu arah. Habis itu lengang sedikit macet lagi sampai perempatan Hang Tuah. Arah sebaliknya juga mau menuju traffic light itu macet sahabat Tungin FM. Dari Bundaran Renon sampai Simpang Sedap Malam di Hang Tuah itu padat. Kemudian di bypass Tirtanadi itu terpantau padat aja. Dari Simpang Pemelisan sore hari ini hanya padat, tapi di Simpang Pesanggaran ini macetnya dari arah utara. Itu bahkan dari Bandung Collection Sesetan sudah macet sampai di Ponogoro dua arah. Arah barat ini macetnya dari Upside Down Bali. Dan dari selatan, wow, itu keluar dari ini ya, tol kayaknya sudah macet banget.
2: Panjang.
1: Sidekarya lancar, Sesetan sore hari ini ramai lancar, Watu Renggong juga ramai lancar. Ini di traffic light baru di Jalan Tukat Pakrisan itu cukup padat dari dua arah. Jalan Pemuda ramai lancar, di Tukat Balian juga lancar, Tukat Bilok lancar. Puputan di lampu merah itu aja yang terpantau padat. Simpang Dewi Sartika dari arah level 21 itu cukup padat. Kemudian dari Teku Umar Simpang 6 itu padat banget, di Pulau KW lancar. Kemudian Teku Umar Simpang Pulau Ayu Batanta padat, lengang dikit di Simpang Buagan itu macet dari arah selatan. Setelah lampu merah Pulau Galang itu ke utara macet banget. Gunung Soputan sore hari ini ramai saja. Kemudian di Gunung Athena ramai, Simpang Gunung Salak cukup padat, di Monang Maning lancar, Imam Bonjol utara lancar. Terus di Hasanuddin ramai lancar, di Setiabudi ini macet sampai depan Haris Hotel tuh macet. Sutomo juga ke selatan mau ke arah Gajah Mada itu cukup padat. Di Nakula, Werkudara itu juga padat. Gunung Agung ini dari perempatan sampai Simpang Mertayasa itu padat banget, lancar. Di perempatan Lapangan Kombiang Sujana itu macet lagi. Kemudian lancar lagi ke barat, di Gunung Sanghyang itu lancar, cuma di perempatan Kerobokannya Kesambinya aja yang padat. Kemudian di Kesambi menuju Gunung Salak itu juga macet dua arah sedikit. Di Western Ring Road lancar. Coba di utara, Sum, belum, Sum?
2: Kalau di utara, nah,
1: tuh, di Padang Luwih tuh.
2: Di Padang Luwih hari ini itu tadi ada sedikit kepadatan, tapi coba cuma cek lagi kita zoom. Oke, di Untal-Untal nih sahabat NFM di jalan Redalung.
1: Ya.
2: Dari Dalung dari utara menuju ke Bayar Untal-Untal ini cukup macet, bahkan ini satu arah ke timur ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi terus dari jalan Redalung yang utara ini dari apa namanya ya? Jalan Abian Basi, Abian Basi ke Dalung itu juga cukup panjang kepadatannya hari ini.
1: Oke, terus, di Ubung sih lancar ya, Cokro Aminoto ya. Ya udah sih, sudah semua. Hati-hati di jalan ya.
2: Bersabar aja di jalan dan tetaplah jadilah proklamator selamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity, for comfort and healthy sleep.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya khas.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Penguin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: Cool Down barengan sama Sian. Ini tadi sudah di request sama Fopang.
1: Iya Pang, udah ya Pang ya.
0: Iya, abis ini jangan kemana-mana karena kita play Nona untuk Anda, untuk Surya tadi yang sudah request.
1: Betul sekali.
0: Terus ada DJ Goja juga untuk Mbak Rom. Dan yang lainnya masih mengantri, bersabar ya.
1: Iya, ditunggu ya, ada Oji.
0: Selamat sore juga untuk Anda yang baru dengerin. Masih boleh request zodiak, request lagu, dan juga ikutan mini vote.
1: Betul sekali. Jadi cerita yuk sahabat Nuna FM, apa sih yang bikin Anda kesel ketika berhenti di lampu merah? Nah, apakah karena lampu merah masih nyala terus orang-orang udah tin.
0: Iya.
1: Atau mungkin karena bau-bau yang sedap itu
0: dari tetangga-tetangga yang kebetulan ada di sebelah Anda, petok-petok.
1: Waduh.
0: Atau
1: mbak-mbak.
0: Nah iya, itu juga satu lagi.
1: Artinya tidak berbunyi tapi semerbak.
0: Wah, apakah itu?
1: Itu tebakan kita ya.
0: Atau nalpot, tetangga, daya.
1: Tidak hanya bau tapi juga suara-suara.
0: Asap dan polusi di telinga. Atau pas pernah kejadian lagi di lampu merah tiba-tiba hujan deras.
1: Iya loh.
0: Wow.
1: Basah nanti ya.
0: Basah, lagi naik motor. Yuk ikutan.
1: Sambil absen dulu zodiak Anda. Dan cerita bareng kita sambil request lagu favorit juga, yuk.
0: Yuk, kita tunggu ya.
2: Rumors.
0: Oh, yang ini penampilannya luar biasa.
1: Tetet.
0: Asik. Itu loh ada lagu-lagu Jawanya tuh bikin merinding tau.
1: Iya.
0: Kayak aduh bangga banget. Nona, sahabat Tungin FM. Jadi benar-benar bikin geger panggung Head in the Clouds atau HITC di Los Angeles ya. Jadi mereka ini gak cuma sekedar nyanyi ya. Tapi mereka benar-benar bawa vibes Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dimana yang paling bikin pecah sum itu adalah saat Nona ngasih kejutan luar biasa di tengah set mereka. Dimana mereka resmi membawakan lagu terbaru yang berjudul Hong. Untuk pertama kalinya secara live.
1: Jadi meski lagu lagi manggung di Amerika ya, Nona tetap agak lupa sama akarnya di selasa lagu.
0: Tetap Indonesia tetep banget.
1: Tetap dibawa. Mereka dengan pedenya nyelipin bahasa Jawa buat interaksi sama penonton. Sopo jenenge?
0: Iya, sopo jenenge?
1: Siapa namanya kalau dalam bahasa Indonesianya? Tanya mereka ke arah penonton ya. Terus momen ini langsung jadi bahan omongan di media sosial karena dianggap unik dan down to earth banget. Jadi merendah banget ya, membumi.
0: Ya, walaupun mereka kan direkrutnya sama agensi internasional ya. Tapi mereka tetap loh membawa Indonesia nih. Gitu. Tetap nunjukin jati dirinya as Indonesian gitu.
1: Jadi walaupun berkarir di barat tapi enggak terlalu ke barat-baratan. Tetap ada Indonesia-Indonesianya.
0: Yes, itu dia.
1: Iya. Benar-benar definisi island girl katanya yang
0: island girl from Indonesia.
1: Bangga sama identitasnya meski udah go internasional. Mereka pun resmi mengumumkan album terbaru mereka yang bertajuk Island Girl bakal segera rilis. Album Island Girl ini dijadwalkan bakal meluncur pada pertengahan September 2026.
0: Harus punya dong.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Healthy Corner. Healthy Corner.
1: Pink on FM, your sweet music station. Anggun cerita kepo nih. Biasanya tiap pagi saat bangun tidur, apa sih yang Anda lakukan pertama, sahabat Pink on FM? Langsung cek HP, buka jendela kamar, atau matikan alarm, terus lanjut tidur lagi? Dikutip dari femela.com, di tengah tren slow living dan gaya hidup yang semakin sadar kesehatan, Luton mulai banyak diperbincangkan sebagai kebiasaan sederhana yang ternyata memiliki banyak manfaat. Alih-alih terus menyalakan AC atau membiarkan ruangan tertutup sepanjang hari, masyarakat Jerman justru terbiasa membuka jendela selama beberapa menit untuk mengganti udara di dalam rumah dengan udara segar dari luar. Kalau Anda lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan untuk bekerja, belajar, atau mungkin sekedar scrolling media sosial, Luften ini bisa menjadi rutinitas kecil yang memberikan dampak besar bagi tubuh dan pikiran. Mulai dari membantu meningkatkan kualitas tidur hingga menurunkan resiko munculnya gejala depresi, kebiasaan ini tuh layak sekali untuk dicoba sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kualitas udara di dalam ruangan memiliki hubungan erat dengan kualitas tidur, konsentrasi, hingga kondisi psikologi seseorang. Ketika ruangan terlalu lama tertutup, kadar karbon dioksida dapat meningkat sehingga udara terasa pengap dan kurang nyaman untuk bernapas. Membuka jendela selama beberapa menit itu membantu mengganti udara tersebut dengan udara segar sehingga lingkungan di dalam rumah akan menjadi lebih sehat. So, mulai besok ya, buka jendela kamar dulu yuk supaya kita semakin sehat.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa pak?
1: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Miss you dari Henry Budi. Kita juga kangen ya sama Anda. Soalnya 45 menit kita tidak berbicara.
1: Dan sekarang akhirnya kita mengobrol lagi.
0: Kok obre kan? Bukan, salah. Ini hari Rabu.
1: Jadi saatnya kita untuk berbagi zodiak.
0: Ya udah dibuka belum ininya bola kristalnya?
1: Iya, sekarang kita bakal membuka bola-bola kristal. Iya,
0: bedah dia bola kristalnya,
1: bedah,
0: ya.
1: Masih memutar-mutar.
0: Wih, awas menggelinding sum.
2: This week horoscope. This week horoscope.
0: Sudah ada 11 zodiak yang masuk ya.
1: Iya, benar banget. Dan tampaknya bola kristal saya masih memutar.
0: Wah, berputar. Nah, yang Leo belum pada muncul.
1: Wah,
0: ini.
1: Eh, Leo udah ada.
0: Oh, siapa?
1: Tadi Leo adalah Bunda Ayu Suwarni.
0: Oh, ya ampun, syukurlah ya.
1: Akhirnya bola kristal saya muncul. Nah.
0: Udah lengkap, udah terang benderang sum. Kita mulai dulu dari Virgo.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk Mbak-mbak ada Mbak Ratna dan Mbak Rai.
1: Yes, jadi
0: double R.
1: Kita di minggu kedua ya. Jadi apa tadi?
0: Virgo. Oh, sebel. Fokus Uma, fokus.
1: Virgo. Untuk Virgo yang sekarang sudah request untuk karir dan keuangan, kondisi finansial relatif membutuhkan pendekatan yang disiplin. Jangan terburu-buru mengambil keputusan hanya karena melihat peluang yang terlihat menarik.
0: Tuh, jangan tergoda dengan casing aja Virgo.
1: Karena yang terlihat menarik itu belum tentu.
0: Asik.
1: Jadi lihat
0: bedah dulu.
1: Oh, bedah.
0: Ya.
1: Bedah.
0: Bedah banget ya hari ini.
1: Lihat lebih dalam.
0: Yoi, terus?
1: Terus untuk asmara, Virgo akan lebih banyak mendapatkan dukungan dari teman dan orang-orang terdekat.
0: Asik.
1: Gunakan momen ini untuk memahami kebutuhan emosional dan perasaan dalam hubungan ya. Semoga dapat dukungan selalu ya,
0: iya,
1: dari teman
0: dong
1: dan orang-orang terdekat Anda.
0: Jangan minta dukungan aja, saling mendukung itu
1: ya,
0: yang paling
1: betul
0: penting. Scorpio untuk Mbak Wiwin, nomor 2 banget nih. Untuk karir keuangan minggu ini, keuangan bersama ini perlu dikelola secara hati-hati.
1: Wih,
0: Scorpio.
1: Iya.
0: Hindari mengambil risiko yang tidak perlu, terutama jika berkaitan dengan investasi atau komitmen jangka panjang. Kan kamu biasanya visioner banget ya, Scorpio ya. Kali ini harus lebih hati-hati lagi ya. Untuk asmaranya, Scorpio perlu belajar menjaga emosi nih ketika menghadapi perbedaan pendapat. Jangan ngegas ya, Scorpio.
1: Sabar
0: ya. Cobalah menghindari respons emosional ketika mendapat kritik agar hubungan tetap harmonis. Kan kritik itu
1: tahan-tahan dikit ya.
0: Iya, ingat, orang yang paling benar pun akan selalu punya orang yang tidak suka sama dia.
1: Iya, benar.
0: Jadi tidak ada yang sempurna di dunia.
1: Iya.
0: Pisces. Bunda Ayu Asriani dan Oji.
1: Halo, ini untuk karir dan keuangan bagi Pisces di minggu ini. Awal minggu lebih cocok digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan rumah atau urusan pribadi agar tidak mengganggu produktivitas.
0: Tuh, dahulukan ya rumah dan urusan pribadi.
1: Jadi biar nggak urusan pribadi dua kemana-mana.
0: Iya benar, kadang gitu ya. Api di dalam
1: rumah
0: itu dibawa keluar.
1: Ya, kebakaran sekitarnya nanti.
0: Jangan biasa seperti itu, biarkan saja di dalam.
1: Iya, seperti Pisces yang berair.
0: Iya.
1: Apa?
0: Kok Pisces berair? Aquarius tuh. Minta airnya Aquarius.
1: Betul. Bagi-bagi sama Pisces ya, biar tidak terbakar nanti
0: betul,
1: keluar.
0: Betul, nanti jadi ikan goreng loh. Iya
1: aduh,
0: kan?
1: Bener.
0: Ikan goreng dia.
1: Iya, sabar ya Pisces ya.
0: Beli sama lalapan nanti semua.
1: Pedes.
0: Enak dong, seger.
1: Untuk keuangan, jadi Pisces mengawal.
0: Asmara. Ikut nih, makan ikan goreng.
1: Iya
0: loh.
1: Iya. Karena perlu uang ya makan ikan goreng ya.
0: Dasar.
1: Untuk asmara, Pisces mengawali minggu dengan perhatian besar pada keluarga dan kehidupan emosional. Anda mungkin ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang terdekat atau membuat rumah terasa lebih nyaman.
0: Kan memang disuruh gitu tadi. Di pekerjaannya disuruh udah prioritaskan rumah dan keluarga dulu.
1: Asmaranya
0: pun sama.
1: Sama.
0: Cus ya Pisces ya. Taurus untuk Mbok Nil-Nil dan juga Gustu. Karir keuangan minggu ini Taurus mungkin perlu bersabar
1: ya.
0: Karena hasil dari kerja keras tuh belum tentu langsung terlihat. Kalau memang sampai saat ini ini belum kelihatan ya, tetap berusaha, kali aja udah deket kan. Tapi konsistensi bakal jadi kekuatan Anda. Kalau tiba-tiba gak konsisten ya resiko sendiri ditanggung nanti ya. Untuk asmara, komunikasi menjadi kunci hubungan Taurus loh minggu ini. Anda bakal lebih mudah menyampaikan perasaan dan menyelesaikan kesalahpahaman yang sebelumnya belum selesai.
1: Ah boleh tuh,
0: asalkan tenang.
1: Tenang, benar-benar kan? Emosinya ditahan dulu.
0: Egonya
1: ya,
0: egonya itu dikurangi.
1: Oh iya iya iya, iya.
0: Gemini untuk buat jujan.
1: Nah Gemini, Anda mungkin ingin menyelesaikan banyak hal sekaligus. Jadi pengen ABC
0: Masa rusuh ya
1: selesai semuanya. Tapi kecenderungan mudah tidak bersabar perlu dikendalikan.
0: Ya sabar dikit Gemini.
1: Gunakan rasa percaya diri untuk menyampaikan ide, mengikuti wawancara, atau menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda.
0: Oke.
1: Untuk asmara, Anda akan lebih mudah mengungkapkan apa yang dipikirkan, tetapi tetap perlu menjaga cara penyampaiannya. Jadi hati-hati ya, tetap dijaga agar tidak terdengar terlalu terburu-buru.
0: Nah, malah jatuhnya nanti dikira ngegas, tersinggung lah pasangan Anda.
1: Iya.
0: Kita ke Capricorn, ini untuk Mbak Iga Pancaneki, Bayu, dan juga Mbok Romi. Karir keuangan di awal minggu, fokus Capricorn tertuju pada jadwal kerja dan rutinitas. Walah. Memang kan mereka nama tengahnya kerja.
1: Iya, kerja.
0: Ah, Capri, menyelesaikan pekerjaan yang tertunda ini bisa membantu mengurangi stres tuh kan?
1: Ya,
0: kalau orang lain mengurangin stres dengan jalan-jalan, nyalon gitu ya, Sumia, berwisata, ya. Capricorn menghilangkan stres kerja.
1: Mengurangi stres untuk bekerja
0: coba
1: lebih banyak.
0: Coba nanti ikut yang di Instagram tuh loh. Kalau stres Anda kemana gitu. Pasti Capricorn akan foto kantor mereka.
1: Capri.
0: Asmara, jangan ragu membicarakan hal yang selama ini dipendam loh. Karena percakapan jujur ini bisa membuat hubungan menjadi lebih sehat.
1: Nah, jujur ya.
0: Ya, sama-sama lah minta dimengerti. Betul. Dan juga saling mengerti.

0: What's the point?
1: This week horoscope. This week horoscope.
2: Kita sudah sampai di sesi 2 peramalan zodiak ya, Sum. Tadi di sesi pertama ada Virgo, Scorpio, Pisces, Taurus, Gemini dan Capricorn. Sekarang kita lengkapi dengan 6 zodiak lainnya karena ke-12-12-nya sudah hadir.
3: Udah ada.
2: Sekali.
3: Lengkap ya.
2: Yui. Kita mulai sesi kedua ini dari Aquarius, Sum, untuk
3: Aquarius.
2: Bitu dan Gustu.
3: Oke, untuk Aquarius. Jadi Aquarius, karir keuangan dapat memanfaatkan kreativitas untuk meningkatkan performa kerja. Jadi kreatif menjadi
2: emang
3: kunci
2: ya. Emang orang-orang kreatif Aquarius nih biasanya out of the box.
3: Di awal minggu, ide-ide baru bisa muncul dan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang lebih menyenangkan.
2: Oke.
3: Terus untuk asmara, kesabaran dan kemauan untuk memahami sudut pandang pasangan akan membantu menjaga keharmonisan.
2: Tuh, pahami.
3: Sabar.
2: Jangan lari ya.
3: Oh, lari ya.
2: Lari terus cari yang lain.
3: Waduh, bahaya sekali.
2: Libra, ini untuk Budayu Asriani dan Bli Adi Hendrawan.
3: Oh,
2: karir
3: keuangan
2: untuk minggu ini, karir Libra terlihat cukup menjanjikan nih, Sum. Semoga bukan janji-janji palsu ya, tapi menjanjikan beneran.
3: Janjimu itu ya.
2: Wow, pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan berkomunikasi ini bisa membantu Libra menghadapi urusan profesional dengan lebih percaya diri. Untuk asmara, komunikasi tetap penting loh, supaya agar tidak muncul kesalahpahaman nantinya. Akhir minggu sebaiknya dipakai untuk beristirahat dan mempersiapkan rencana bersama. Kan habis kena janji palsu tuh Libra. Kira nggak jadi kan, Sabtu ini kerja. Ya udah istirahat aja.
3: Istirahat ya.
2: Iya, nanti kita ngumpul lah di Padang Udayana. Let's go.
3: Wow.
2: Suma siaran sih.
3: Iya. Terus.
2: Aries.
3: Aries. Nah,
2: nanti
3: kalau
2: sama kuku Aries ya.
3: Nah, kalau Aries, keuangan Aries perlu dikelola dengan lebih teliti minggu ini. Jangan mengambil keputusan finansial hanya berdasarkan keinginan sesaat.
2: Nah, ini
3: ya impulsif
2: gitu
3: itu ya.
2: Impulsif segala-galanya loh Aries ini.
3: Pengen ini ah langsung beli aja.
2: Iya, pengen marah.
3: Oh gitu, berarti impulsif itu langsung tersalurkan.
2: Oh,
3: ya.
2: Betul sekali, aku marah, aku harus ngabisin uang gitu
3: Terus untuk asmara, bagi yang sedang menjalani hubungan, meluangkan waktu bersama pasangan bisa membantu mempererat kedekatan. Sementara Aries yang masih single berpeluang mendapatkan koneksi baru melalui lingkungan pertemanan atau aktivitas sosial.
2: Oh, nongki-nongki lah abis ini ya. Betul, nanti ketemu jodoh di sana.
3: Tapi ingat ya, untuk keuangannya dijaga ya.
2: Oh iya. Kan perlu modal.
3: Oh iya, benar
2: gimana
3: sih.
2: Sagittarius, ini untuk Fapang dan juga Mbok Romi. Karir keuangan minggu ini, hindari pengeluaran besar tanpa perencanaan.
3: Gimana?
2: Dengan perencanaan yang matang, kondisi keuangan dapat tetap stabil.

0: labil sepanjang minggu. Lah gimana sama impulsifnya? Ini lebih gampang tergoda lagi yang ini. Nah. Asmara hubungan menjadi salah satu tema penting bagi Sagittarius minggu ini. Mm-hmm. Jadi kalau sebelumnya ada salah paham kan, pembicaraan yang jujur ini bisa membantu menyelesaikannya. Intinya jujur.
1: Jujur ya.
0: Ngomong aja apa adanya.
1: Benar, terserang.
0: Iya, masa Sagi bisa ceplos-ceplos lu. Cancer ini untuk Mas Surya dan Mbok Dian.
1: Iya, bagus bawa juga ya. Mm-mm. Cancer perencanaan tabungan.
0: Bawa muncul.
1: Ya muncul.
0: Okay. Suma ada juga.
1: Iya, iya, iya, benar saya juga ya. Perencanaan tabungan dan pengeluaran menjadi penting minggu ini. Jangan hanya fokus pada pemasukan, tapi perhatikan juga bagaimana uang digunakan. Oh, kayaknya kita harus buat pencatatan yang lebih detail ya. Bener sih, bener ya. Kemarin semua juga curhat. Tiba-tiba ada biaya yang tidak diduga-duga besar lagi.
0: Oh iya, sabar ya Sumia. Cari lagi kan Sabtu ini langsung
1: gas.
0: Cair.
1: Komunikasi terasa lebih dewasa kalau untuk asmara ya. Mm-hmm. Sehingga Anda bisa menyelesaikan persoalan hubungan tanpa perlu memperpanjang konflik.
0: Tuh, coba komunikasinya didewasakan supaya dapat ya Sumia. Mana Monilo tadi? Monilo cepat ramalin Suma.
1: Eh bener.
0: Kok kapan? Kabur Monilo udah ditunggu loh.
1: Iya loh, jawabannya masih ditunggu loh Monilo.
0: Iya, coba ping dia. Kita ke Leo yang ulang tahun ya, dari 21 Juli sampai 21 Agustus ini masih bulan Leo. Ini untuk Bunda Ayu. Untuk karir keuangan, hindari pengeluaran impulsif. Tuh kan, ini zodiak-zodiak api kenapa sih?
1: Kayaknya banyak banget pengeluaran yang benar-benar mendadak ya.
0: Iya,
1: karena keinginan
0: pertengahan bulan loh ini. Hanya karena sedang ingin menikmati hasil kerja keras. Jadi kan kayak gitu kan, api time nih, mumpung kan, mumpung ada duit, ya abisin.
1: Yeah.
0: Gak boleh Leo, Anda harus buat anggaran sederhana.
1: Betul.
0: Supaya kebutuhan dan keinginan tetap seimbang. Saya teori aja kok juga, prakteknya sulit.
1: Sama banget kita ya.
0: Duit 200 ribu berasa buat 20 juta tau.
1: Bener-bener kita kayak
0: minus akhirnya
1: kan. Bener-bener, kita terlalu overconfident.
0: Aduh. Untuk asmara, Leo ini sedang berada dalam fase yang cukup menarik dalam hubungan.
1: Wow.
0: Jadi di awal minggu, dukungan dari teman, rekan kerja atau lingkungan sosial ini bisa membuat Anda tuh merasa lebih terhubung sama orang lain.
1: Aduh.
0: Makanya dijaga baik-baik ya lingkungannya.
1: Jaga-jaga.
0: Jagalah hati.
1: Jangan kau ulangi.
0: Nodai.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Jenny. Kita balik lagi, tapi kita bukan Jenny. Kita adalah Betty dan Suma.
1: Iya, yeah, Betsum ya.
0: Iya, yeah, Betsum, gila ah.
1: Gak cocok.
0: Yang ada keselak kayak gitu ya kan. Yeah, keselak yeah, ikan yeah. goreng oh, ya temanya ya. Ih, amit-amit jangan dong. Ke THT loh nanti Anda yeah, kan yeah, kalau yeah. ada durian tertusuk kan.
1: Parah.
0: Di kerongkongan Anda. Aku pernah loh, Sum.
1: Oh iya, yeah, serius?
0: Pernah. Untuk kecil waktu itu.
1: Kesedek ya?
0: Apa pas 6 SD
1: oh,
0: kalau
1: yeah,
0: gak salah.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kan itu di zamanku dulu ya. Itu setiap jam 7:30 malam itu di salah satu TV Raja Wali itu ya. Itu ada film-film anak-anak. Waktu itu ada Oranger, aku ingat banget. Dan aku nungguin memang. Terus seminggu sekali. Oranger itu, aku lagi makan lalapan ikan kan,
1: iya.
0: masuklah duri satu, baru mulai itu filmnya setengah jam tuh. Aku diemin Zoom, aku gak bilang sama mamaku, diem aku. Sambil nonton udah menderita banget tuh.
1: Itu kan ditahan dong.
0: Ya, pas sudah selesai, selesai Oranger baru bilang, ma, langsung duri.
1: Setengah jam sudah.
0: Ya, langsung, wah mamaku panik langsung diajak ke THT. Diambil lah itu.
1: Oh serius?
0: Iya masih di pinggir. Oh. Iya lah terus gimana?
1: Wah Tuhan.
0: Emakku emang gercep orangnya. Iya kenakalan gue waktu kecil ya.
1: Bener.
0: Eh Anda yang mau di klakson, salah. Yang mau ikutan mini vote masih bisa.
1: Bisa banget yuk bisa langsung. Cerita sama kita. Oh iya. Jadi langsung menyapa kita juga yuk. Langsung joinan di live. Udah kita siap-siap ya. Jadi sambil ikutan dulu mini vlog kita malam hari ini. Oh iya. Ini dia ya. Handphone gede kita ya. Apa itu yang kecil-kecil ya.
0: Gini bawa.
1: Oh iya. Oke deh. Sebentar lagi kita bakal muncul di layar kaca Anda.
0: Masih di layar kaca.
1: Iya kaca HP.
0: Bluetooth ya. Pakai Bluetooth bisa kok.
1: Oh bisa.
0: Kan udah smart TV sekarang.
1: Waduh. Iya bisa-bisa. Jadi kita bisa.
0: Ya punyanya layar bioskop.
1: Wow.
0: Langsung dia beli loh karena dia suka nonton bioskop. Aku beli kak katanya.
1: Layar tembok aja kali
0: iya,
1: ya.
0: Biar gak usah lagi beli-beli tiket kan aku beli layarnya.
1: Waduh.
0: Amin gitu nanti.
1: Amin ya. Rasa amin mimbar muncul.
0: Muncul ya kalau kamu yang siaran.
1: Iya boleh. Tapi boleh yuk muncul juga dengan cerita Anda sahabat Pengguna FM yang bikin kesel di lampu merah. Apakah karena di klakson-klakson tin-tin-tin
0: Tin-tin-tuin-tuin-tin bukan ya.
1: Itu beda.
0: Beda Joshua itu.
1: Itu beda ya. Atau mungkin karena ada mobil yang harusnya dia berada di jalur sebelah. Karena di jalurnya itu adalah belok jalan terus. Tapi dia diam di jalur Anda.
0: Yes.
1: Atau mungkin karena bau-bau yang semerbak yang membuat hidung Anda
0: ketusuk ya. Selamat malam dulu untuk Bunda Ayu Suwarni ya.
1: Halo Bunda.
0: Tadi requestannya adalah Gia Indrawari 1000 kali abis ini ya Bun.
1: Oke.
0: Kalau mini food yang paling bikin kesel saat lampu merah itu kena asap knalpot.
1: Wah.
0: Sering berarti Bunda nih. Turun Bun, potong
1: knalpot. Waduh.
0: Abis kan pasti kan knalpot ini yang ini pretelan itu loh Sum.
1: Iya nah, sih, benar-benar.
0: Itu lagi depanmu. Ini kenapa sih? Suma emang suka dimarahin guys.
1: Iya.
0: Gak pernah dimarahin dia soalnya. Terus ada Mbak Matt.
1: Halo Mbak Matt.
0: Mbak Matt katanya paling jengkel di lampu merah itu ya. Kalau ada rambu-rambu belok kiri jalan terus. Tapi mobil yang mau lurus ambil jalur kiri. Jadi yang mau belok kiri malah kehalang. Udah gitu pasti klakson dari belakang dia cuek aja. Malah tetap ngantre nunggu lampu hijau kayak gak ada dosa. Andap. Ya Mbak, di sini emang sering banget. Kalau saya ya sedang dalam rute mau ke tempat ibadah yang di sini nih, yang di dekat sini ya, sebut saja Wihara Sukarama itu ya.
1: Udah disebut ya. Ya.
0: Kalau ini nggak apa-apa, kalau hari Sabtu Minggu aman Zoom. Kalau hari-hari biasa itu loh, bener yang di lampu merah sini.
1: Iya.
0: Kita kan belok kiri tuh jalan terus ya, tapi banyak banget ada kendaraan yang diem di situ.
1: Diem di tempat itu ya.
0: Jadi kita ikut nongkrong kayak, ya ampun aku mau belok kiri jalan terus loh ini. Tapi itu kayak semacam ujian gitu loh. Gak boleh marah Betty.
1: Iya karena kita
0: gak boleh marah.
1: Iya bener-bener tujuannya itu udah ke tempat yang
0: iya.
1: harus bersih.
0: Makanya kayak okay, sabar aja gitu. Tapi untung gak sering sih.
1: Iya.
0: sering kena mungkin ya karena ya itulah buah kesabaran. Ku ya, Sumawijaya nih sudah ya.
1: Iya.
0: Harus lebih banyak bersabar Mbak Mer supaya nggak ketemu yang begitu-begitu seringnya.
1: Biar dimudahkan segala sesuatunya, dilancarkan.
0: Sekali. Amin ya robbal alamin.
1: Nah kalau Erik cerita juga sambil request lagu Britney Spears I'm Slave for You.
0: Sudah.
1: Yang nyebelin lampu merah tuh ada baru beberapa hari lalu ya kejadiannya. Ada mobil pas di lampu merah, dia posisinya di sebelah kanan. Uh-huh. Yang artinya kalau nggak dia mau ke kanan, ya mau lurus. Terus ijo. Uh-huh. Nah, bisa-bisanya dia nggak ada ngasih apa-apa, nyosor aja ke kiri. Siapa yang nggak jantungan coba? Oh,
0: ternyata di sana pun begitu, Rick ya?
1: Dia suka nyosor
0: dia. Dia di Lombok dia. Suma. Suma sudah tidak sabar disosor rejeki, guys.
1: Iya, benar.
0: Sabar, Su, masih hari Sabtu. Aku duluan. Besok ya.
1: Oke. Anggaplah ya dia lupa kalau harusnya ke kiri, harusnya nggak nyosor aja. Kasih aba-aba dia atau ngesain dulu kalau mau ke kiri. Masalahnya hampir nabrak, no. Sabar ya, Ria. Aku udah bertara di berbagai kota. Lombok is the next level sih, barbarnya.
0: Oke.
1: Ya, makasih lah ya.
0: Oke, Suma accept dulu.
1: Oh, accept, oh, bener.
0: Ada Dewi, lagunya BTS Come Over tadi sudah di play, semoga udah didengerin. Ada Beli Adi Hendrawan, Libra tadi udah terlatih patah hatinya juga. Udah disiapin maksudnya. Lagu lama agak antre ya. Terus ada Kadek Giri Mahendra dari Sanur Kaja, lagunya Florida yang low.
1: Oke.
0: Ada siapa lagi?
1: Terus ada Kakak Ojik tadi belum dibacain.
0: Oh, Ji belum. Panjang sih ngomelnya, Ji.
1: Iya. Kita sampai lupa tadi di atas kan? Ya. Nah, kalau Ojik itu paling kesel di belakang truk sampah sama ayam. Parfum mahalku enggak mempan, Cina.
0: Baiklah, Cina.
1: Siap, beli yang lebih mahal lagi, Cina.
0: Iya, hentikan omelanmu, Cina. Nanti sering kamu ketemu yang begitu-begitu ya.
1: Disambut terus nanti.
0: Betul sekali, kan baru nyampe Bali udah ngomel aja dia. Terus ada siapa lagi nih? Ada Ari Dinamika tadi menyapa dari Tohpati Klungkung. Terus ada Mbok Dian Kesuma lagi ngidam ikan goreng nih gara-gara kita.
1: Waduh.
0: Terus hai Betty Suma, yang bikin kesel pas lampu merah itu kalau kita berada di belakang mobil yang bawa ayam. Ih, udah bau.
1: Siapa itu?
0: Takut kena semprot. Nya itu loh.
1: Iya.
0: Lagunya buat Suman, buat Dian.
1: Apa itu lagunya?
0: Monday, Tuesday.
1: Oh, miss you ya.
0: Gombal kali liriknya.
1: Iya. Terus ada Abang Wesel. Kena asal kenal, asal kenal.
0: Asap kenalpot, iya.
1: Asap maksudnya bayar.
0: Sukses, Mbah. Terus apa? Kak Ji, Kak Ji Gong Bram.
1: Kak Ji, Sagi kena janji palsu.
0: Patuh. Kan kita sepaket, gimana sih?
1: Oh.
0: Kak Denny ini juga. Udah muncul yang berdua.
1: Iya, patuh ya.
0: Patuh. Terus nanti kita party aja ya.
1: Oh iya,
0: terus,
1: yuk, party yuk.
0: Party.
1: Iya.
0: Terus ada siapa lagi?
1: Bagus Bawa tadi udah ya?
0: Belum.
1: Oh, belum ya. Bagus Bawa saatnya. Record lagunya Sempat Memiliki. Zodiaknya Cancer udah dibacain. Terus kejadian yang paling saya kesal pas lampu merah di klakson padahal lampu masih merah. Terima kasih.
0: Oke.
1: Terus ada Ardi Pratama, Dokter Tama.
0: Hai, Dok.
1: Kalau Dokter Tama,
0: Arya sudah, Dok.
1: Udah. Dokter terlambat hari ini, Dok.
0: Iya,
1: ya.
0: Dokter terlambat namamu ya.
1: Dokter Tama ya. Kalau diriku paling kesal di klakson padahal lampu masih merah. Okay. Kadang baru berhenti berapa detik dari belakang sudah bunyikan klakson. Mau jalan juga masih merah, mau maju takut malah ditilang. Jadi akhirnya cuma bisa tarik nafas dan bilang apa ini ya?
0: Sabar. Lampunya juga belum hijau gitu.
1: Iya, sabar
0: Dokter
1: dalam hati ya.
0: Sabar sih aku. Heeh. Aries. Masa.
1: Dipertanyakan ya.
0: Aries yang udah ini dia bisa menyabarkan diri karena
1: udah.
0: Tuntutan pekerjaan juga bener,
1: harus ketemu lapang anak-anak. Ya dadanya ya.
0: Masa ketemu anak-anak ada tanduknya. Ya kan? Terus ada Gustu, kalau dia ikutan mini food asap knalpot pekat dari kendaraan di depan yang enggak pakai penyaring katanya. Beliin saringan, Gustu.
1: Iya, beliin ya Gustu ya biar.
0: Enggak, saringan mama mau ambil.
1: Waduh.
0: Langsung knalpotnya pepet-pet bus.
1: Masih bus-busnya ya.
0: Rusak mobil orang langsung ya. Yuk Anda yang belum ikutan masih boleh ceritakan mini food.
1: Yeah.
0: Sekalian join di live TikTok kita di @pingwinfmbalii udah rame loh.
1: Betul.
0: Ada Ari Munmun, ada Bo Dian di sini, tadi ada Darwin Bagus Genjing.
1: Halo.
0: Request apa kamu Win?
1: Silahkan request ya sambil ngobrol
0: sadu,
1: bareng kita.
0: Sadu, lagumu enggak ada sadu.
1: Sadu minta apa itu?
0: Sadu. Kalau aku bis doa gitu. Bagus loh artinya itu.
1: Bagus loh, Duh, namamu ya, Duh.
0: Sama kayak Swaha artinya.
1: Oh alah. Ya, silakanlah Sadu diganti ya. Sama yang lainnya juga sahabat Pink FM yang mau request lagu favorit masih bisa langsung aja kasih tahu kita. Kami maksudnya ya.
0: Kami.
1: Di WhatsApp, Telegram atau juga di live TikTok langsung kasih tahu sampai jam 8 malam.
0: Yuk, gabung yuk, ramaikan.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: ว้าวว้าว
1: ว้าว
2: ว้าวว
1: าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าsama kakek ini.
0: Nah, ayo.
1: Ini benar-benar kakek sepuh karena usianya 102 tahun, Sum.
0: Lebih dari 2.
1: Asal Jepang ya. Namanya satu abad lebih 2 tahun ya. Namanya adalah Kokichi Akuzawa yang baru saja mencetak Guinness World Record sebagai pendaki tertua yang berhasil menaklukkan Gunung Fuji.
0: Ih, keren banget.
1: Astaga, aku mendaki Gunung Lempuyang aja. Udah, aduh capek enggak mau lagi ah.
0: Ini Gunung Fuji loh.
1: Makanya, ini pencapaian ini makin luar biasa mengingat di awal tahun 2025 dia ini sempat mengalami kecelakaan loh, Sum.
0: Uh-uh.
1: Saat mendaki hingga harus menjalani perawatan medis. Alih-alih dia kapok, nyerah ya.
0: Uh-uh.
1: Dia justru mengisi masa pemulihannya dengan latihan jalan kaki setiap hari dan rutin mendaki gunung-gunung lain. Demi mempersiapkan diri balik lagi ke Fuji.
0: Iya Tuhan.
1: Wow, usianya 102 berarti emang benar-benar ya usia itu hanya angka.
0: Benar-benar.
1: Gaya hidupnya dia juga sehat banget sih.
0: Apa itu usia ya 102 iya. Itu benar-benar kayak
1: baru 102
0: baru,
1: tahun. Maumu berapa, Ri?
0: Jadi terus? Pendakian 3 hari 2 malam via jalur Yoshida itu bukan tanpa perjuangan. Nah, di hari terakhir dengan udara tipis dan ketinggian lebih dari 3000 meter, ia sempat hampir menyerah. Dengan anak, cucu, dan teman-temannya lah yang mendorongnya terus melangkah hingga akhirnya mencapai puncak pada 5 Agustus 2025. Yeay, akhirnya bisa capai puncak ya. Ketika ditanya soal rencana mendaki lagi, ia menjawab bahwa ia sudah puas-puas.
1: Iya, iyalah, sudah kayaknya udah cukup deh, jangan nantangin lagi, tolong.
0: Iya.
1: Kasih dia istirahat
0: dulu ya.
1: Menikmati masa tuanya.
0: Cukup lah.
1: Betul sekali, ini emang inspiratif sekali. Semoga kakek Akuzawa ini ya, sehat selalu dan
0: betul.
1: Umurnya makin panjang.
0: Panjang
1: supaya bisa lebih menginspirasi
0: betul.
1: Anak-anak muda.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita. Let me tell you.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: lagunya diputer, harus bersabar Gus. Kamu yeah. terakhir-terakhir requestnya tadi, ya agak telat. Terus yang request lagu lama, hari ini banyak banget lagu baru juga banyak banget. Eh, terima kasih loh Rame.
1: Thank you.
0: Gara-gara cerita keluhan Anda, udah keluhan-keluhan itu pasti banyak yang ikut.
1: Memancing ya, mengeluarkan unek-unek yang sempat terpendam.
0: Itu artinya manusia memang suka mengeluh kan. Harus tersalurkan keluhannya biar tidak mengendap di hati.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Siapa tahu ada yang sedang melakukan itu.
0: Betul.
1: Jadi kayak, oh aku sedang sini, oh, minggir deh.
0: Iya, semoga ngerasa ya, tapi tetap harus ngerasa bersalah, bukan ngerasa tetap benar.
1: Iya betul.
0: Karena gitu, Sum.
1: Iya.
0: Bengkung.
1: Siapa yang benar ya?
0: Boh, ketawa semua di TikTok. Eh, yang pasti terima kasih juga yang sudah joinan di live TikTok. Tadi kita juga ini ya, buka ramalan nama, bukan ramalan nama, arti nama.
1: Arti nama.
0: Bukan, kalau Anda join di live TikTok kita di Atungun FM Bali itu, kita buka interaktif macam-macam.
1: Iya, Anda mau minta apa? Coba.
0: Asik, minta apa? Minta restu kita kasih.
1: Ya, restu aja ya. Minta doa, ya bisa. Iya.
0: Sebelum pulang, sapa Amin mimbar dulu.
1: Halo, weda Amin. Ya.
0: Iya dong, pasti diaminin Min.
1: Wah.
0: Terus ada Dokter Tama juga.
1: Halo,
0: yang tadi request tadi Swims Break Up in Reverse sudah di play. Salam sehat dari Poli Anak Kulan Dalung.
1: Siap.
0: Agus Ade lagunya udah gak bisa di play, mohon maaf ya. Dan Betul. Gak ada juga lagu-lagu itu.
1: Ini Bli Adi, makasih banget udah ikutin Minifood ya.
0: Uh-huh.
1: Ada berapa yang kesel katanya di klakson, ada yang melanggar dari arah berlawanan, sama kadang suara knalpot yang bising. Saya suka motor tapi tidak mesti geber-geber gitu juga.
0: Tuh, dari seorang penyuka motor, suka boleh tapi jangan sampai
1: mengganggu
0: orang lain dan mengganggu orang lain gitu loh.
1: Ya semoga aja kita bisa saling mengerti ya.
0: Iya, betul, itu juga buat diri kita sendiri juga ya. Kadang semua dimulai dari diri sendiri
1: iya.
0: dulu.
1: Betul.
0: Ya kan? Wih, luar biasa. Thank kata-katanya
1: you,
0: loh hari ini. Siaran Mas Huma selalu dah bijak aku guys. Yuk kita ketemu hari Jumat lagi ya.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Single on Penguin FM.

Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Te Olvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal, sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu.

Finger FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Hai sahabat Finger FM, apa kabar Anda? Senang banget ya, Surya Winata udah hadir lagi untuk di hari Rabu 12 Agustus 2026. Kita ketemu di Nuansa Malam sampai di jam 12. Ada 4 jam waktu saya buat temani Anda. Anda juga temenin saya buat request lagu favorit ya.

Your Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri, Bruno Mars bareng sama Anderson, juga ada Simpsonic dengan Love Strain. Gimana kabar sahabat Pink FM? Seneng banget Surya Winar udah hadir lagi untuk temani Anda. Kita ketemu lagi di Nuansa Malam. Seneng banget juga ada lagu-lagu keren yang bakal saya play untuk 4 jam ke depan spesial buat Anda. Udah mulai rame nih WhatsApp-nya, makanya ramein juga dong yang lain sahabat Pink FM. Langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinkunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinkunFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Ada 4 jam waktu Anda untuk spill lagu-lagu favorit Anda ke saya. Kasih tahu aja sekali lagi di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinkunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinkunFM. Jangan lupa format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Single on Penguin FM.

Penyanyi Swedia Robin resmi meluncurkan versi remix terbaru dari lagunya yang bertajuk Talk to Me Zara. Proyek lagu ini menghadirkan kolaborasi bersama sesama penyanyi pop asal Swedia, Zara Larsson. Lagu ini pertama kali diputar secara perdana melalui program acara BBC Radio 1's New Music Show. Karya ini menjadi kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya Robin tampil di lagu remix Push Push milik dari Zara Larsson pada album remix Midnight Sun Girls Trip. Talk to Me Zara pertama kali dibawakan secara langsung di atas panggung saat konser tour Robin di Copenhagen.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Satu lagu dari miliknya Padi, sahabat Pingin FM. Ya, ini dia Kasih Tak Sampai. Gimana kabar buat yang suka sama lagu ini? Tadi ada yang request, itu ada Mbak Adi di Beji Gama. Halo, selamat malam Mbak Adi. Terima kasih udah sempat bergabung. Lagu favoritnya Mbak Adi, udah ya, udah saya play. Thank you banget buat Mbak Adi. Kemudian apa kabar juga buat Harti? Selamat malam Harti, DJ Goja bareng sama Jason Derulo dan juga Melody Michiko. Ditunggu ya DJ Gocanya, thank you banget. Kemudian ada Putu Stone juga, thank you banget udah menyapa. Selamat malam juga buat Bu Guru kita. Halo Juni, apa kabar? Sam Smith dengan Oh Mother. Baik, tar ya. Ada yang request One Direction, Story of My Life. Ya, ada Kade Giri Mahendra di Sanur Kaje. Terima kasih Kade Giri. Gimana kabar juga Bu Nana di Patinambi? Selamat malam Bu Nana. Alex Warren dengan Ordinary. Baik, ditunggu lagunya. Yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan-requestan Anda. Bikin rame malam ini. Bikin saya sibuk untuk pilihkan lagu-lagu favorit Anda, nggak apa-apa. Ya, kasih taunya di 0811-393-494. Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali. Twitter, X-nya, at Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Satu orang warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal dikabarkan tewas terkena serangan Houthi di Yaman pada Selasa 11 Agustus 2026. ABK WNI tersebut diketahui bekerja di kapal MV Tihama milik Mesir yang saat itu sedang bersandar di pelabuhan Bab al-Madad di Murad, Yaman. Dua serangan itu menyebabkan total 6 orang tewas dan 10 orang luka-luka. Selain itu, warga negara Indonesia tewas, 2 WNI lainnya yang ada di kapal itu mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Menanggapi kabar tersebut, Kementerian Luar Negeri menyatakan pihaknya masih melakukan proses verifikasi terkait informasi warga negara Indonesia yang tewas di Yaman. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab.

0: Dek, naon kini nyaman lari, Dek?
1: Naon, butuh maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak luruan yang lapan ake.
1: Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kan ya, Dek?
1: Kan memberi capatan, good morning itu.
0: Bah, ini mare ya. Liu kan anak yang ngiriang, Dek, mare menggain di kapal pesiar ya. Eh, Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door nih, tahu lagi.
1: Sandro pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih,
0: Dek, Dek. Nak gelem kenain anak kok nih. Wih,
1: Mek. Siaran TV itu periksa nih, Mek.
0: Ya kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, kini ada gelem kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Harus memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ije, Mek.
0: KPID Bali.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, saat ini Tiongkok adalah satu-satunya negara besar selain India yang hanya memiliki satu zona waktu. Dan itu merupakan wilayah zona waktu tunggal terbesar di dunia. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat, negara dengan luas geografis yang mirip dengan Tiongkok, itu memiliki 4 zona waktu utama yang masing-masing dipisahkan oleh 1 jam. Nah, waktu standar Beijing ini dihitung dan dirilis dari Pusat Layanan Waktu Nasional di Provinsi Shaanxi yang tentunya juga secara geografis itu hampir berada di tengah Tiongkok. Waktu ini 8 jam lebih cepat dari GMT dan diterapkan di seluruh Tiongkok pada tahun 1949 atau tepatnya setelah Mao Zedong menetapkan bahwa hal itu akan membantu persatuan nasional.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Shawn Mendes, Camila Cabello dengan Senyorita. Apa kabar? Buat Anda yang baru bergabung, baru stay tune di Pingin FM Bali, ya, terima kasih untuk yang sudah meramaikan WhatsApp saya. Buat yang belum, ayo sekali lagi kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinginFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan juga salam-salam. Anda boleh kasih tahu lagu apa aja deh yang Anda suka selama masih ada di playlist saya sih. Oke, sekali lagi ya di 0811 393 494 dan semua sosial media Penguin FM Bali. Oke, saya mau lanjut dulu untuk sapa-sapa yang ada di WhatsApp dulu ya. Sosial media seperti biasa ya, nanti jam 10 itu baru saya bacakan lagi. Apa kabar buat Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih udah sempat bergabung. Lagunya itu DJ Gocha bareng sama Jason Derulo, juga ada Melody dengan Michiko, udah saya play. Bu Nana di Patinambi, terima kasih banget Bu Nana, selamat malam. Alex Warren dengan Ordinary-nya juga sudah. Titip salam buat Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancaneki, juga buat Jero Anom. Happy listening. Baik, terima kasih Bu Nana. Kade Giri Mahendra juga thank you banget ya udah sempat bergabung. One Direction dengan Story of My Life juga udah saya play. Mbak Adi di Bejigama, apa kabar Mbak Adi? Padi dengan Kasih Tak Sampai juga udah nyanyi. Ya, semangat siaran. Terima kasih buat Mbak Adi di Bejigama, juga ada Putus Stone juga apa kabar. Thank you banget juga buat Dian Kusuma, halo Mbak Dian apa kabar. Henry Moody dengan Miss You. Salamnya buat Mbak Romi, juga buat Mbak Ari dan semua sahabat Penguin FM. Koko Surya semangat siaran dan terima kasih Mbak Dian. Fapang juga apa kabar, dia pingin dengerin Dancing With A Stranger-nya Sam Smith bersama Armani. Salamnya buat Sanjaya, buat Dewi, Aldo, Agus, juga buat Eko. All crew semua deh pokoknya. Buat Surya, terima kasih. Bu Guru kita apa kabar? Halo Juni, selamat malam. Ya, dia mau request lagunya itu, saya masih scroll naik dulu jauh nih. Sam Smith dengan Oh Mother. Ya, salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Terima kasih Uya. Terima kasih banget buat Juni Nati, salam buat Bitu Nati, salam buat Ode juga itu didangin ya. Oke, ada yang request lagu jazz bersamamu? Mbak Iga Pancaneki apa kabar Mbak Iga Panca? Mbak Iga Panca, salamnya katanya buat semua sahabat Penguin FM. Baru aja landing, Uya, seperti biasa, lembur. Yes, gak apa-apa Mbak, yang penting cuannya selalu lembur ya. Thank you banget ya buat Mbak Iga Pancaneki. Yang lain, sahabat Penguin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Langsung aja di 0811 393 494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Saya kasih jawara dari Penguin Hot Music Chart deh. Udah berapa minggu dia bertahan nih, Tulus dengan Teh Hijau.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Ariana Grande resmi merilis video musik untuk lagu utama album ke-8-nya Paddle pada Jumat 31 Juli. Video ini disutradarai oleh kolaborator lamanya Christian Breslau yang menampilkan Ariana Grande sebagai Pepper, seorang perempuan muda yang mengikuti audisi di sebuah perusahaan fiktif bernama Fame Inc. Dalam cerita music video Paddle, karakternya berulang kali ditolak dan dianggap terlalu membosankan, putus asa hingga tidak memiliki nilai jual. Tapi video tersebut mencapai klimaks lewat adegan penuh darah saat Pepper membalas perlakuan para eksekutif tersebut sehingga menciptakan kontras dengan visual bergaya era 1960-an yang mendominasi

0: The Bat House. Bat House. Vì đánh hào. Vì đánh hào.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, menurunkan atau menjaga berat badan itu bukan perkara mudah ya. Banyak di antara kita ini biasanya fokusnya ya udah atur pola makan dulu dah. Coba tingkati juga aktivitas fisik. Namun, ada dua hal yang gak kalah penting. Salah satunya itu adalah mengelola stres. Tetapi yang paling penting adalah mencukupi kebutuhan tidur, sahabat Pingin FM. Ya, tidur kerap menjadi bagian yang kita korbankan ketika kesibukan meningkat. Budaya selalu produktif yang banyak digaungkan di media sosial itu juga membuat waktu istirahat seolah menjadi sesuatu yang bisa ditunda. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur baik dari sisi durasi maupun kualitas itu dapat berdampak pada kesehatan. Salah satunya peningkatan risiko kenaikan berat badan. Ya, hal ini juga kembali terlihat ya dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Columbia University, di mana mereka mencoba untuk melihat dampak kurang tidur dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya melalui eksperimen di laboratorium tidur saja. Temuan ini menunjukkan bahwa kekurangan tidur dalam jumlah yang relatif kecil saja setiap malamnya itu berpotensi terakumulasi dan berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dalam jangka panjang.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

merilis versi terbaru lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda bersama Solois Momo. Kolaborasi ini resmi hadir di seluruh layanan musik digital dan menjadi penanda kembalinya Momo berkarya di industri musik Indonesia setelah hampir satu dekade tidak merilis karya baru. Lagu ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui album Lingkaran yang dirilis pada tahun 2024. Pada versi terbaru ini, And Now menghadirkan aransemen baru dengan memadukan karakter vokalnya bersama Momo sehingga menghadirkan nuansa yang berbeda dari versi sebelumnya.

0: Penyanyi Mandopop asal Taiwan, Eric Chou, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chou, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu. 103.6, your sweet music station.
1: Now I know. Now I know.
2: Pinkin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pinkin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda, Selandia Baru itu memang terkenal memiliki tingkat kepemilikan hewan peliharaan itu yang sangat tinggi, di mana kucing dan anjing itu menjadi paling populer di sana. Ya, fakta menariknya sahabat Pinkin FM, statistik utama didominasi oleh kucing, di mana kucing adalah hewan peliharaan nomor 1 yang ditemukan di 41% rumah tangga. Alasan tingginya kepemilikan ruang terbuka itu juga menjadi salah satu penyebabnya. Jadi banyaknya rumah dengan

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: Kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: I'm your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Sigala Memuler bilang sama Seri Bezer, ini dia Feel This Good. Ya, sahabat Win FM, balik lagi masih di Nuansa Malam bareng Surya Winata. Ya, masih di hari Rabu 12 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia banget nemenin saya. Ya, setia banget di Pinguin FM Bali, baik itu di 103,6 FM kah? Atau lagi live streaming di live.radiopinguinfm.com. Saya mau coba sapa-sapa lagi yang ada di sosial media sekarang. Kita udah jam 10 buat waktu saya untuk say hello yang ada di sosial medianya Pinguin FM Bali. Saya coba buka dulu ya Facebooknya. Oke. Kenapa dia belum mau muncul? Oke, terima kasih dulu deh, langsung di WhatsApp aja dulu kali ya. Apa kabar buat Gus Bawo? Halo Gus, selamat malam. Terima kasih Gus Bawo udah sempat bergabung. Dia mau request lagunya itu dari siapa tuh? Dari Ahmad Ben ya? Ya, Bidadari di Kesunyian. Udah nyanyi tadi ya, terima kasih banget buat Gus Bawo. Semangat, katanya semangat kemerdekaan RI. Hari Sabtu kita ketemu di KPI di Bali. Wis, semangat Gus Bawo. Ada Kade di Kediri juga, apa kabar dek? Selamat malam. Love Me to Heaven dari miliknya Jonas Brother. Salamnya buat Ayu, buat Meta, Mang Tri, dan juga buat Mama Tude Arya. Buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih Kade. Ada Ketut Karnato juga, apa kabar? Savage Garden dengan I Knew I Love You. Udah nyanyi tadi, thank you banget ya. Mbak Iga Pancaneki juga terima kasih banget. Jazz dengan Bersamamu juga udah saya play. Kemudian apa kabar buat Juni Nati? Halo Juni. Oke, lagu favorit ini tadi Sam Smith dengan Oh Mother juga udah nyanyi. Juga buat Fapang yang ada di mana, Fapang di Denpasar. Dancing We Are Stranger dari Sam Smith bersama Armani juga udah saya play. Juga buat Mbak Dian Kusuma. Henry Moody, Miss You. Udah saya play tadi. Ada Puduston juga, apa kabar? Di seputaran yang batu selalu setia menyapa saya juga. Ada Mbak Adi di Bejikama juga, apa kabar Mbak Adi? Ya, yang pengen dengerin lagunya Padi Kasih Tak Sampai sudah saya play. Juga buat Kadek Giri Mahendra. One Direction dengan Story of My Life juga sudah ya. Ada Bu Nana di Patinambi juga, terima kasih banget. Kemudian selamat malam juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja, yang pengen dengerin DJ Gocap dengan Jason Derulo-nya Michiko. Kemudian, oh ada yang baru masuk, ada yang pengen dengerin lagunya Hampa, Ari Lasso. Oke, ditunggu buat Mbak Romi. Apa kabar Mbak Romi? Katanya semangat siaran koko, sehat, bahagia, dan kaya raya. Wih, terima kasih Mbak Romi. Oke, yang lain sahabat Pinguin FM, saya masih tungguin WhatsApp dan Telegram Anda lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Fresh single on Pinguin FM.

0: Benny Blanco, Selena Gomez, dan juga Becky G resmi merilis lagu kolaborasi bertajuk Chelvido La La pada 31 Juli. Mengusung nuansa Latin pop yang ceria dengan refrain La La La La. Yang udah melekat di telinga, lagu ini mempertemukan tiga nama besar di industri musik dalam satu proyek yang telah lama dinantikan para penggemar. Menjelang perilisannya, Selena Gomez dan juga Benny Blanco sempat membagikan cuplikan lagu ini melalui media sosial. Dalam video yang diunggah oleh Selena Gomez yang baru aja merayakan ulang tahun ke-34-nya, dia tampil santai dengan kaos putih tanpa lengan dan juga riasan yang minimal sebelum bertransformasi menjadi tampil glamor dengan gaun emas mengikuti irama lagu. 103.6 Your sweet music station
1: Radio Pink One. Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Pingin FM. Malam ini kita ngobrolin tentang dinamika kencan modern yang seringkali terasa penuh tekanan dan juga ekspektasi. Tetapi ada sebuah tren baru, ya, wildflowering, hadir untuk menawarkan perspektif yang menyegarkan. Konsep ini mengajak para lajang untuk membiarkan koneksi romantis berkembang secara alami, layaknya bunga liar yang tumbuh tanpa paksaan dan jauh dari tuntutan label, garis waktu, dan juga keputusan yang terburu-buru. Secara esensial, wildflowering adalah pendekatan kencan di mana dua individu itu membiarkan hubungan romantis mereka tumbuh dan berkembang secara organik. Ini berarti tidak ada pemasangan label yang cepat, garis waktu yang ketat, atau keputusan yang bertekanan tinggi. Metafora ini diambil langsung dari alam dan menggambarkan bagaimana bunga liar itu mekar tanpa campur tangan yang berlebihan, hanya ketika kondisi yang tepat terpenuhi. Ya, pendekatan ini sangat menarik, sahabat Pina FM, terutama bagi mereka yang merasa jenuh dengan aturan-aturan kencan yang kaku dan juga analisis yang berlebihan. Jadi, wildflowering memungkinkan seseorang untuk melihat kemana sih arah hubungan itu akan berjalan secara alami. Gak usah terburu-buru, jadi lebih baik untuk mendefinisikan setiap interaksi atau memaksakan hasil tertentu.

0: Now I know.
1: Tingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Tingin FM, San Marino dengan nama resmi Republik San Marino ini merupakan negara terkecil kelima di dunia dan dikelilingi oleh Italia. Ya, tepatnya di sebelah utara ia berbatasan dengan provinsi Rimini, daerah Emilia Romagna, dan juga di sebelah selatan provinsi Pesaro dan juga Urbino, daerah Marche. Di mana San Marino sendiri adalah negara republik konstitusional tertua di dunia dan dibentuk pada 3 September tahun 301 Masehi. Ya, negara tersebut dibentuk oleh Santo Marinus dari Rab, seorang tukang batu Kristiani yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi. Nah, San Marino pun mulai diberlakukan pada tahun 1600 adalah sebuah konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku, sahabat Win FM.

Nana resmi membuka era musik terbarunya dengan merilis single Hum pada tanggal 31 Juli. Grup yang beranggotakan Christy, Esther, Baila, dan Chas ini kembali mengangkat identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Toilet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

Seventeen, pada bulan Februari lalu Ardhito Pramono kembali dengan karya terbaru berjudul Permainanmu. Lagu ciptaan Rian Eki Pradipta ini mengangkat fenomena situationship dan cinta bertepuk sebelah tangan yang sering dialami banyak orang. Lewat single ini, Ardhito Pramono ingin menghadirkan teman bagi mereka yang bertahan dalam hubungan tanpa kepastian hingga menguras emosi. Lirik lagu ini ditulis oleh Melinda E yang terinspirasi dari karyanya, Jelmaan Merpati.

Wingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia sahabat Wingin FM, Nair, bareng sama Pitbull, juga Mohandi dengan Suave. Apa kabar buat Afif? Halo Fif, selamat malam Fif. Dia pengen dengerin Dewa 19, Arjuna. Tadi udah saya play. Terima kasih ya buat Afif, udah sempat bergabung. Juga ada Mbak Fancy, selamat malam Mbak Fancy. Apa kabar Mbak Fancy? Yang pengen dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Yes, udah saya play lagunya juga. Terima kasih juga buat Kadek di Kediri. Selamat malam ya Dek ya. Thank you banget udah sempat bergabung. Buat Kadek di Kediri yang pengen banget dengerin itu tadi lagu dari miliknya siapa tadi? Requestannya dia nih. Lagu dari Jonas Brother dengan Love Me to Heaven. Udah ya, udah nyanyi lagunya. Terima kasih buat Kadek. Dan terima kasih juga buat Anda yang lain, sahabat Pingin FM yang masih mau request lagu lagi. Masih boleh gak sih Surya? Boleh banget. Kasih tahu aja lagi. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa format ya. Nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Selalu lagu dulu dari Kalong Scott, saya pilihkan buat Anda dengan My World.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Fresh single on Penguin FM.

Flow kembali melanjutkan era album keduanya dengan merilis single Bramadit pada 24 Juli 2026. Lagu ini menjadi single keempat dari album Therapy at the Club, menyusul Don't Break Her Heart, Therapy at the Club, dan Lick It yang dirilis pada 7 Agustus melalui EMI Records. Sebelum resmi luncurkan, Flow sempat memperkenalkan lagu ini lewat sebuah iklan kolaborasi dengan Liquid IV. Bramadit mengangkat semangat untuk keluar dari rutinitas yang membosankan dan kembali menemukan jati diri melalui momen-momen yang menyenangkan.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pencipta lagu ini menunggu 21 tahun sampai akhirnya menghasilkan satu lagu hit ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Lauren Christie, bagian dari tim produksi The Matrix, sudah menciptakan lagu dari sejak usia 12 tahun. Dia bahkan sempat merilis singlenya sendiri sebagai penyanyi solo. Namun, baru di usia 33 tahun, setelah menulis ratusan lagu, akhirnya pecah telur di single yang dia ciptakan untuk seorang pendatang baru pada waktu itu bernama Avril Lavigne. Dan lagu itu adalah Complicated. I'm Wibi Nugraha, your

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM, gak terasa ya, sudah 4 jam saya temani Anda di Nuansa Malam. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ya, untuk Anda yang masih stay tune malam ini, pokoknya terima kasih banget. Saya masih pamit dulu. Kita ketemu lagi itu nanti hari Sabtu di Nuansa Malam Weekend. Oke? Okay? Selamat istirahat, sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam. Sampai jumpa. Bye-bye.

Pingin FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai, halo sahabat Tune FM, apa kabar pagi hari ini? Siapa yang sudah bangun pagi ini, sayang-sayangku? Yang sudah pada bangun, ayo yuk coba dong di PP-in saya pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Yang baru membuka mata pagi hari ini, enak banget nih kayak kita join bareng, kita ngobrol bareng sahabat Tune FM sambil muterin lagu-lagu kesayangan Anda di pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil saya juga menunggu nih partner sian saya pagi hari ini yang sepertinya sibuk sekali dia di pagi hari. Halo Mbak Ratna, Bawe, yang lain mana nih? Coba dong di PP-in saya. Mbak Panca, Mbak Pap Pap Pap Pap Bapak-bapak Panca, selamat pagi. Yang lain juga yang sudah pada bangun, boleh langsung kita PP-an pagi hari ini ya. Kita ngobrol bareng sahabat Tune FM di WA kita ya, di 0811 393 494. Mbak Wiwu, selamat pagi Mbak Wiwin, juga sudah bangun pagi hari ini. Mari kita mulai saja yuk pagi hari ini. Halo Mbak Juna Nina, juga sudah bangun pagi hari ini. Kita bareng-bareng sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: FM yang sudah pada bangun pagi hari ini, yang sudah nge-PP-in kita. Halo, aku mau nyapa dulu ada Mbak Dewi, Mbak Adi Bejigama, ada juga tadi Mbak Wiu sudah, ada Bawe juga sudah, Mbak Pak Panca.
1: Rame, kerajaanku hilang.
0: Datang aja temanku udah tiba-tiba. Rame, rame, mantap dia.
1: Kerajaanku hilang, weh. Enggak gitu, rusak dia, Wak. Wah, rusak dia, Wak. Lobang nanti. Emos. Kan sakit kan tangannya, sakit kan? Salah sendiri.
0: Emang kayaknya aku tuh perusak barang, kayak apa yang aku pegang itu rusak. Tapi gitu enggak sih kamu, Dek?
1: Iya.
0: Kayak kita berdua, no. Kayak aku sudah mendapatkan semacam julukan ya, apa yang aku pegang pasti rusak.
1: Tahu enggak, ada tuh punya nama tengah, tahu.
0: Apa sih?
1: Ade Destroyer Yulia.
0: Oh, pas sama banget.
1: Di kantor ada yang lama tuh. Udah Ade ini udah jangan dikasih Ade megang, Padahal kayak karena aku cuma megang, guys. Enggak, bahaya banget. Rusak dah tuh, rusak.
0: kayak kita itu kayak melakukan sesuatu itu kayak semua tuh diniatin.
1: Iya.
0: Ketika kayak kita memegang sesuatu
1: kita
0: niat.
1: Kita kan totalitas sebenarnya.
0: Iya,
1: kan?
0: Kenapa harus seperti itu ya? Kayak kita hal yang santai, hal yang sebetulnya tidak perlu segala hal itu harus diseriusin. Megang gelas aja harus serius banget.
1: Kayak gelas dia pecahin. Terakhir aku siaran kopiku jatuh. Kayak coba sahabat Twin FM itu cuma keluar dari pintu, terus terbang gelasnya. Coba nih, kayak apa sih? Apa padahal aku kayak berjalan dengan santai like a princess gitu.
0: Menurut kita deh. Iya, tapi mungkin kita terlalu kaku kali enggak sih pergerakannya? Dimana kita terlalu memikirkan jangan tumpah. Oh, tumpah akhirnya.
1: Adik kemarin mau buka nasi aja kan. Kan udah nyiapin piring terus nasi bungkus kan. Sebelahnya si sendok kan.
0: Oke, sederhana itu
1: kayak tinggal buka itu jepretan di nasi, buka itu kan. Tahu apa yang terjadi?
0: Apa?
1: Nasinya jatuh. Sendoknya jatuh.
0: Ada aja satu terus hal. Ami yang mana dulu nih? Yang mana mau diselamatin nih?
1: Nasinya, piringnya, sendoknya, ternyata sendok jatuh deh kayak. kemarin dia beli maca tuh loh.
0: Terus? Beli maca di mana sih?
1: Maca tanpa nama.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gara-gara ibu peri kan. Buka, taruh di meja jatuh. Untung itu lagi sedikit tapi jatuh.
0: Tapi tumpah dong.
1: Untungnya enggak, tapi jatuh. Tapi kan kayak cuma naruh di atas meja aja jatuh. Kayak, duh. Apakah Anda seklamsi itu juga, sahabat?
0: Iya, Zaldun FM. Iya, kita pengen tahu sih apa sih orang kan kadang-kadangnya tanpa nama itu nama coffee shop ya, atau tanpa sadar gitu ya, kita seringkali memberikan julukan atau kepada teman kita atau teman memberikan julukan kepada kita si rengas. Bukan bermaksud untuk menghina ya.
1: Enggak.
0: Bukan.
1: Cuma julukan lucu-lucuan aja.
0: Iya,
1: tapi
0: bener.
1: Itu menggambarkan, mencirikan teman Anda.
0: Iya, benar. Okay. Benar sekali. Kalau Anda sendiri apa?
1: Kalau boleh Anda memberikan julukan kepada diri Anda sendiri.
0: Iya, betul.
1: Julukan apa yang Anda mau berikan kepada diri Anda? Kalau aku emang benar si destroyer deh.
0: Iya, benar ya. Ya itu deh. Mungkin kalau aku lebih ke seklamsi itu.
1: Iya.
0: Megang apa aja lo, Dek. Apa aja? Apakah ini karena koordinasi yang tidak beres antara otakku dan juga
1: tangan?
0: Dengan otot-otot tanganku atau apa? Atau memang seklamsi itu? Maksudnya kita juga belajar, Dek. Kita kan bukan orang yang sudah terjadi masa pengen terjadi lagi kan gitu ya.
1: Iya, pasti kita tuh kayak mencoba menghindari.
0: Iya, benar.
1: Tapi terkadang itu kayak udah suratan takdir enggak sih, kayak udahlah kayak. Iya. Misalnya nih, ada orang yang disebut si paling lola
0: gitu kan.
1: Lobinya lama gitu. Dia pasti berusaha kok untuk berpikir cepat, tapi kayak kemampuannya tidak memadai aja.
0: Iya, benar.
1: Ada stuck aja segitu.
0: Ada orang yang memang IQ-nya emang segitu.
1: Iya, no.
0: Ya meskipun memang itu semua bisa kita semua bisa belajar ya kan.
1: Bisa
0: itu belajar.
1: Ya, cuma paling berubah 0,1%. Kayak udah suratan takdir aja gitu loh. Kayak udah tertulis seperti itu.
0: Emang begitu. Tapi kalau bisa Anda memberikan julukan kepada diri Anda sendiri. Anda itu si apa sih? Kalau aku sih, ya aku sih rengas.
1: Aku sih paling gercep sih.
0: Paling gercep ya.
1: Enggak, no.
0: Paling gercep ngomongin orang kayaknya.
1: Aku sih
0: tahu enggak?
1: Iya. tahu enggak, guys? Gercep di bagian yang beda.
0: Iya, benar. Si klamsi sih aku kayaknya.
1: Iya, iya.
0: Dikit apa?
1: Si paling sembrono.
0: Gitu. Megang minuman aja ada aja tumpahnya.
1: Atau mungkin si paling bersih, enggak bisa ngelihat hal-hal kotor.
0: Betul, betul.
1: Kayak udah bersih-bersih aja, bersih-bersih aja gitu.
0: Iya, atau si paling mager.
1: Iya.
0: Ada juga loh.
1: Pergi yuk, malet bager.
0: Di rumah aja deh, gitu kan. Atau apa? Kalau Anda boleh memberikan julukan kepada diri Anda sendiri. Anda si paling apa sih?
1: Iya. Enggak apa-apa, ngobrol. Cuma kita-kita aja yang tahu. Saatnya Anda menyombongkan diri juga kita enggak masalah.
0: Boleh.
1: Si paling pinter.
0: Apa-apa.
1: Si paling apa misalnya, si paling hebat ini,
0: iya.
1: Si paling gercep ini,
0: si
1: boleh.
0: Si paling musuh keluarga.
1: Aku sih. Kayaknya jelek-jelek semua aku yang ambil.
0: Aku juga terima-terima aja lah, ya
1: iya
0: kan?
1: Mo. Yuk, ngobrol yuk.
0: Yeah.
1: Kita tahu kita di 0811-393-494. Sekalian request lagu juga masih boleh.
0: Yeah,
1: apalagi masih pagi, biar makin cepat.
0: Iya.
1: Press single on Penguin FM.

Penyanyi Mando Pop asal Taiwan, Eric Chow, resmi memperkenalkan lagu terbarunya berjudul All For You, yang terpilih sebagai lagu penutup versi Taiwan untuk film Spider-Man Brand New Day. Kolaborasi ini menjadi pencapaian besar dalam karir internasional Eric Chow, sekaligus mempererat kerjasama antara industri musik Asia dan juga Marvel. All For You pertama kali diperkenalkan dalam sebuah konferensi pers di Taipei pada 15 Juli lalu.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: lebih sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: spesial buat Mbak Juna Nina dari Sam Smith, sahabat Juna FM, dan juga The Two City Chorus ya, dengan Oh Mother. Selamat pagi dulu lah Mbak Dewi.
1: Halo.
0: Katanya sambut pagi dengan semangat membara. Katanya luar biasa.
1: Buat Kak Wibi ganteng.
0: Terima kasih loh Mbak Dew.
1: Sejak kapan Kak Wibi ganteng?
0: Luar biasa.
1: Wibi tuh fabulous. That was gorgeous.
0: Luar biasa.
1: Amazing.
0: Kalau ganteng tuh Kak Bram ya kan. Yeah. Kemarin bahkan pas kita lagi live gitu ya, dia yang live di TikTok ya. Ketika ada kesempatan langsung
1: serahkan.
0: Nanti aku nih yang live TikTok. Sudah tahu aku hari ini ya kan.
1: Banyak penggemarnya Bram.
0: Luar biasa. Ternyata Kak Bram ganteng banget kayak gitu-gitu. Luar biasa loh. Itu Kak Bram.
1: Bagaimana kemarin kalo, berarti dengan Bram banyak peminatnya ya?
0: Luar biasa.
1: Jual dia pagi-pagi.
0: Iya. Nanti lebih sering-seringin dia ya kan.
1: Aduh, gantiin kamu. Nih, bisa nih. Kak Bram. tapi kalau aku manggil dia tuh gini loh, beda loh.
0: Apa sih?
1: Ganteng.
0: Oh iya ya.
1: Itu manggilnya gitu. Ganteng, bantuin dong.
0: Mantap sekali. Sesuai dengan julukan kan, si ganteng.
1: Si ganteng,
0: ya
1: si
0: kan?
1: Paling ganteng.
0: Si paling ganteng, si paling clumsy.
1: Si paling fashionable.
0: Si paling ceroboh.
1: Kalau Bu Agung kayaknya si paling fashionable.
0: Oh iya ya, fashionable banget ya.
1: Setiap acara dia bikin baju no.
0: Wah.
1: Buset. Bikin baju aja kerjaannya.
0: Si paling pingin menonjol. Atau apa? Kalau Anda boleh memberikan julukan kepada Anda, sahabat Tuna FM, kepada diri sendiri. Yeah. Apa sih Anda itu si paling apa sih?
1: Bener. Yuk. Apakah si paling gercep, mungkin si paling bersih, si paling rajin, atau si paling apa? Coba ngobrol sama kita. Anda pasti bisa memiliki dan menilai diri sendiri ya, coba.
0: Si paling anti air.
1: Ngapain nanti?
0: Gak pernah mandi.
1: Si paling anti gores, gak pernah ke dapur.
0: Iya bener. Atau apa ya, kita ngobrol yuk pagi hari ini. Anda itu si apa ya kan?
1: Si apa?
0: Si apa? Kalau boleh ngasih julukan kepada diri sendiri ya.
1: 0811-393-494, sekarang kita update cuaca dulu.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Jadi kalau Wunca bilang apa hari ini?
1: Wunca bilang hari ini berawan. Ini suhu di 23 sampai 30, rata-rata 25.
0: Oh baik.
1: Angin itu 15 sampai 30, kencang ya Wak. Gak ada kemungkinan hujan hari ini. UV indexnya 11 di siang hari.
0: Luar biasa. Jadi tolong jangan lupa dipakai tuh sunscreen Anda, sahabat Tune FM. Apalagi yang baru beli sunscreen dengan ini ya,
1: 88 dengan... ya. Bener kan 88 kan bulan ini? 88.
0: Iya, kemarin.
1: Nggak datang sunscreennya, pakai.
0: Langsung, betul banget. Supaya terhindar dari noda-noda kehidupannya.

Identitas Indonesia ke dalam karya mereka dengan memadukan musik pop yang energik dan juga sentuhan budaya lokal. Yang menarik, Nona yang berada di bawah naungan 88 Rising ini menghadirkan Hong sebagai sebuah lagu yang terinspirasi dari fenomena viral Om Telet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016 lalu.

0: Gaya Indrawari, sahabat Tune FM dengan 1000 kali spesial buat Ibu Cantik Yan Bur Arini.
1: Hello.
0: Lagunya sudah kita puterin ya. Yang ya. Lain juga yang tadi sudah ikutan request lagu kesayangan. Tadi ada siapa ya yang lagu-lagunya udah kita puterin?
1: Ada Yulaxmi.
0: Halo Mbak Yulax.
1: Miley Cyrus, Angels Like You udah tadi.
0: Sudah ya.
1: Mbak Dewi.
0: Halo Mbak Dewi.
1: Apa aja, thank you. Mbak Adi Beji Gama, Menghapus Jejak Noah juga udah.
0: Sudah diputer.
1: Terus ada Asta.
0: Halo.
1: Request Nona Hong tadi udah.
0: Sudah
1: juga
0: diputer ya, tak. Kemudian
1: Mbak Desmar, Cat's Eye Animal.
0: Alright, disiapin.
1: Abah Wesel udah menyapa, thank you.
0: Oh, dia menyapa aja ya. Alright.
1: Yes, Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Wiu.
1: Mbak Wiwin tadi minta Madonna.
0: Udah diputerin ya.
1: Udah diputer juga
0: kita
1: ya.
0: Kita cariin tadi lagunya adalah Die Another Day.
1: Iya, Mbak Wiwin nih heboh banget dia pagi kemarin ya.
0: Udah
1: ngechat-ngechat aja.
0: Ih, luar biasa.
1: Ngechat ulang setelah 12 tahun enggak pernah di-retouch katanya. Syukur besi dan kayu masih aman.
0: Luar biasa.
1: Anda baru 12 tahun, saya kayaknya seumur-umur itu rumah enggak diapa-apain deh.
0: Emang umur rumah itu udah berapa puluh tahun, Dik?
1: 15 ya kayaknya.
0: Oh, 15 ya.
1: 15 tahun.
0: Kayaknya ya udahlah ya.
1: Ya udahlah ya.
0: Ya udahlah ya.
1: Udahlah ya, masih ngontrak.
0: Wah, ya, bener banget. Kayak ya udahlah ya, punya orang juga kan gitu.
1: Terus katanya Mbak Wiwin udah jadi tukang harian, mumpung cuaca bagus katanya, kan terus jadi tukang kebun.
0: Oh, baik.
1: Mantap sekali.
0: Luar biasa.
1: Next
0: setiap
1: project,
0: pagi.
1: Nek railing terasnya mau diperbaiki juga
0: katanya. Wih, mantap nih modalnya, modal kapital ya kan.
1: Wow,
0: modal kapital.
1: Modal kapital.
0: Modal besar ya sepertinya ini. Tapi selamat ini Mbak Wiw, selamat ngopi pagi hari ini.
1: Kalau Mbak Wiwin nih kita kasih julukan si paling produktif.
0: Ih, bener banget. Si paling gak bisa diem.
1: Paling gak bisa diem.
0: Iya, gitu gak sih Mbak Wiw? Setuju gak sama kita? Atau mungkin kalau menurut Mbak Wiwin ada gak aku yang lain gitu?
1: Enggak, aku si paling cantik
0: gitu. Wow. Tapi cantik beneran loh dia.
1: Cantik beneran loh.
0: Wow, aku merasa, ini orang cantik sekali ibu-ibu ini.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Dia juga lihat kayak kan? Untuk ibu-ibu yang sangat produktif, cantik sekali ya.
0: Iya kan?
1: Kayak, wow,
0: luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Bu Wiwin ya. Si paling cantik juga nyelolet ya.
1: Yes, yeah.
0: Mbak Ratna.
1: Hai.
0: Lagunya Coldplay yang Paradise. Kalau dia julukan si paling kreatif. Setuju banget aku sih dia.
1: Ini iya juga sih. Gak bisa diam juga sebenarnya.
0: Si paling DIY dia mah. Dia bikin apa aja bisa. Dulu dari dulu waktu sekolah memang paling niat kalau bikin catatan dihias-hias. Kemudian dibikin cakep dan enak dilihat. Jadi teman-teman suka pinjem catatanku. Berlanjut sampai emak-emak suka banget bikin sesuatu gitu loh. Suka ber-DIY.
1: Mister DIY. Mister DIY.
0: Jadi iklan keras kita jadi kayaknya kan.
1: Ayo beriklan sini, Mister DIY. Let's go.
0: Terus bikin sabun, perminyakan, lilin-lilin, apa bikin bumbu homemade, tempe organik dan lain sebagainya.
1: Mantap.
0: Dulu sempat jualan hiasan anak-anak dari kain flanel deh. Sempat bikin decoupage gitu. Tisu hias yang ditempel di keben atau clutch gitu loh deh.
1: Mantap banget.
0: Sekarang tiap hari ada aja project aku. Saat ini aku lagi bikin tas atau dompet rajutan.
1: Mantap.
0: Rajutan loh deh.
1: Rajutan banget. Ih, sabar banget ya Mbak Ratna.
0: Iya bener
1: ya
0: banget. Si paling kreatif.
1: Cocok.
0: Ratnawati Dewi ya.
1: Mbak Panca.
0: Hai Mbak Panca.
1: Mbak Panca lagi jalan-jalan sama ini
0: Jason.
1: Jason ya.
0: Jason
1: kan?
0: Satunya lagi Derulo. Jason Derulo. Mbak, kamu cari lagi satu Mbak yang meninggal apa sih yang mati?
1: Bastian.
0: Oh, Bastian. Coba satunya namanya Derulo.
1: Derulo ya kayak enak. Jason Derulo.
0: Yeah.
1: Jason Derulo. Nyanyi ntar ya. That's so true, Gracia Abram tadi.
0: Yes.
1: Ya. Aku menilai diriku sendiri sebagai si perfectionist ya. Aku merasa sifat ini sering bikin orang-orang di sekitarku kesel karena aku jadi sosok yang cerewet. Mm-mm. Bahkan anak-anak dan keluarga aku aja sering kesel dengan sikap.
0: Langsung
1: ya, berasa gitu. Jadi keluarganya
0: ya, kan? Kayak aku POV anaknya ya kan.
1: Gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak Panca, perfeksionis itu juga bagus kok.
0: Iya. Asalkan tidak menyakiti diri sendiri ya. Seringkali perfeksionis menyakiti diri sendiri loh. Karena saking perfeksionisnya akhirnya dia kesel dengan diri sendiri.
1: Tuh Ibi lagi ngomongin diri sendiri.
0: Iya. Satu lagi yang paling ikonik adalah si paling lembur.
1: Iya benar.
0: Iya loh. Iya. Tapi kamu masih lembur-lembur Mbak?
1: Kamu ngelemburin apa sih Mbak?
0: Banyak katanya kerjaan dia di kantor gak selalu beres-beres.
1: Kantor apa itu? Tidak kemanusiaan sekali.
0: Orang maunya dia, orang dibilang dia itu paling perfeksionis kan. Kalau kerjaan belum beres ya dia beresin. hari itu juga.
1: Masih?
0: Ya. Oh masih dong dia. Dokter Tama, selamat pagi. Kalau Dokter Tama menyebut dirinya sebagai si paling kerosokan,
1: si
0: katanya.
1: Si juga berarti.
0: Kalau sudah kerja atau ada sesuatu yang harus diberesin, maunya serba cepet. Kadang sampai orang lain belum selesai mikir, saya sudah jalan duluan. Tapi ya begitu, lebih suka gerak daripada terlalu lama wacana. Yang penting jangan sampai kerosokan bikin ada yang kelewat gitu.
1: Oh,
0: sih.
1: Oh baik.
0: Baik, tapi dia gak klamsi deh. Kerosokan aja.
1: Lebih ke kayak, biar cepet, biar cepet, biar cepet.
0: Pokoknya antara tindakan dan otak dia tindakan dulu.
1: Tindakan dulu. Otak belakangan. Iya bener.
0: Pikiran maksudnya.
1: Iya lagi, aduh. Yo, ada Gustu. Yeah. We are you. Where are you now? Kalem Scott.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ntar kita siapin ya. Semangat buat kita. Terima kasih.
0: Baiklah.
1: Itu Oki. Ina. Up.
0: Alright.
1: Diriku sih paling keras kepala ya. Karena sih itu paling ngotot banget. Apa yang menurutku benar ya harus itu. Gak mau yang lain. Padahal mungkin ada pendapat lain yang benar. Diriku mah bodoh amat.
0: Oh baiklah. Sampai akhirnya kamu kepentok sama pendapat kamu sendiri.
1: Iya,
0: ya kan
1: bener, ya.
0: Kekeras kepalaan kamu sendiri toh.
1: BTW semoga ada bahasan random yang bikin ngakak lagi ya hari ini. Selain 2 hari lalu pocong cubit bokong. Kemarin dokter bersiul.
0: Iya kemarin itu dokter bersiul tau gak sih.
1: Kenapa ada apa ada, sama dokter
0: bersiul. Jadi dokter Tam kan kita ngomongin passion ya. Dokter Tama itu sampai punya passion sebagai dokter anak itu gara-gara dia dulu waktu kecil ada satu dokter di mana dia happy banget dengan dokter itu.
1: Karena?
0: Karena dokternya suka bersiul. Dan itu core memorinya dia loh. Sampai dia dewasa, sampai dia akhirnya memutuskan untuk menjadi dokter anak juga.
1: Gara-gara itu?
0: Iya, gara-gara dokternya bersiul guys. Tuh, adiknya bisa kan? Mungkin gitu kali ya. Karena, berarti dokter itu gimmicknya bagus ya.
1: Capek banget sih dia. Capek banget tuh dokter sumpah. Setiap anak-anak datang tuh, to, permisi dok. Capek banget dia. Sore udah, iya blablabla. Sampai jumpa. Masuk lagi pasien baru lagi.
0: Bawa selamat pagi, bawa lagunya Geisha udah. Kalau saya kasih julukan, mending saya sih paling gercep aja. Karena gesit, tanggap, dan bisa diandelin.
1: Cakep.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa, ini apa ini, lucu sekali ini ada lope-lope ini ya.
0: Pingin-pingin lope-lope. Lope-lope ping.
1: Mbak Juni Nate.
0: Halo Mbak Ju Janita.
1: Paling cerewet kali ya, Gemini yang ekstrovert katanya.
0: Oh baik.
1: Halo Ade, halo Mbak Juni. Gimana paling sekolah hari ini?
0: Iya, udah sampai di sekolah atau belum Mbak? Junanina. Terus
1: ada lagi tadi Bu Yan udah ya,
0: udah.
1: Bu Yan hari ini, Mbak Wesel udah. Oh, Mbak Wiwin sih paling enggak bisa diem dah.
0: Oh, benar berarti
1: aja tangan yang mau bikin sesuatu.
0: Oh, benar kan? Nah. Ternyata ya.
1: Iya, benar. Kak Wiwi tolong bersiul, udah bersiul
0: udah ya, tadi sudah ya.
1: Nih, apa nih si Tutu? Tutu apa tuh Tutu? Kamu Tutu, kirim apa Tutu?
0: Apa sih si paling positive vibes dia katanya.
1: Oh, baik.
0: Si paling punya puja di hati. Apa sih puja?
1: Gak tahu.
0: Iya.
1: Puja.
0: Nama dia kan Puja.
1: Puja Stawa.
0: Iya, jangan.
1: Si paling ngeramein, si males dengerin orang hobi menembak per.
0: Kok banyak?
1: Iya, si paling. Kok banyak satu dong?
0: Iya, benar.
1: Enggak banyak ya.
0: Kalau bisa menggambarkan diri Anda satu saja
1: satu
0: ya kan.
1: Aja.
0: Paling menggambarkan diri Anda. Si paling apa Anda si paling itu? Apa?
1: Rian Putra Woman.
0: Iya.
1: Peggy Gu, ntar kita siapin ya. Abdul.
0: Halo, Dul.
1: Kas-kas sama Bibi Rexa dong, take me home.
0: Take me home.
1: Kalau enggak enak banget. Take-nya tuh enggak enak banget diulang-ulang.
0: Take me home.
1: Enggak enak sumpah. Lebih ke pikiranku ke mana-mana sih kali ya.
0: Take me home. Pikiran lu aja yang jorok
1: bagus ya kan. Kalau aku mungkin tipe orang sih paling santai kata Abdul.
0: Oh iya.
1: Gak mau ngerjain sesuatu dengan buru-buru. Makanya kalau disuruh kerjaan dipercepat agak bad mood katanya.
0: Oh baik. Kok si, aku gak nemu kes-kesmu ya Dul?
1: Si paling bad mood gak kamu jadinya?
0: Enggak, kes-kes sama sih?
1: Kes-kes sama Bebe Reksa tuh kayak ada. Kayak kes-kes sama Bebe Reksa. Take me home ya? Emang iya take me home judulnya? Take me home.
0: Country road. Take me home.
1: Alah kebalik anjay.
0: Country road. Gak ada. Take me home, gak ada.
1: Mau yang lain gak?
0: Iya mending ganti aja Dul, yang lain Dul, cepet buruan Dul.
1: Mau yang lain.
0: Mumpung masih pagi Dul ya.
1: Iya mumpung ada masih bisa di.
0: Ada Kak Oki Rianto, selamat pagi. Beyonce dong yang hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello. Yang, digoyang-goyang, yang. Adut, dut. Si paling gendut, dut.
0: Si paling dangdut. Si paling gendut.
1: Dut, si gendut.
0: Itu namanya
1: si gendut,
0: Beyondut, bukan Beyonce dong.
1: Si gendut, si gendut.
0: Itulah aku. Sekarang lagi gemoy dan gendut. Itu kan buat diri kita ya kan, iya, Dek. No, ya, Beyondut dong. Biar sedangdut maksudnya.
1: How to love aja kata Abdul.
0: How to love. How to love.
1: Yang mana? Kan ngawur lagi dia. How to love tuh kes-kes sama ini enggak sih? Siapa gitu lupa.
0: How to love kes-kes sama to love. Sofia Reyes.
1: Reyes, kan Reyes.
0: Okay. Pas banget tuh lagu lama bisa aku puterin
1: iya. Langsung. Tunggu ya dulu ya udah
0: ada,
1: kita siapin.
0: Kalau kalau Kak Oki itu katanya aku kayaknya suka dijuluki si paling cerewet. Oh. Karena aku tuh suka bersih-bersih dan enggak suka berantakan. Ah. Belum lagi enggak sabaran.
1: Entar lu. Iya. Cerewet. Mm-mm. Karena suka bersih-bersih.
0: Enggak suka berantakan
1: dan enggak sabaran.
0: Berarti mungkin
1: si paling bersih enggak sih?
0: Iya sih. Dia tuh cerewet, hanya cerewet kalau misalnya ada barang-barang yang berantakan. Lantai masih kotor, ya kan? Atau hal-hal yang tidak sesuai dengan urutannya gitu kali ya. Gitu sih. Apalagi kalau ada orang yang suka ambil barang dan tidak mengembalikan ke posisi semula, ya kan? Aku ngomel. Ada yang ambil nasi berantakan, aku ngomel. Aku lagi iya, itu no, dan no. Masih banyak lagi. Kita kalau ngambil apa jatuh.
1: Iya. Pasti ada yang kececer. Ada yang kececer.
0: Iya kan? Tadi aku makan juga nasi jatuh.
1: Iya sama.
0: Meskipun dikit ya kan?
1: Ada satu biji tadi ada yang jatuh kan? Iya. Jatuhnya ke sendal lagi sih. Iya.
0: Langsung jadi malu kita, no. Iya, no.
1: Nanti kalau kamu mau makan jangan ngajak kita.
0: Iya. Nanti kalau misalnya kesel. Nanti kalau misalnya misalnya kita makan bareng nih ya, bareng-bareng iya. Ya.
1: Kamu kalau pernah enggak lihat aja.
0: Iya, tolong ya. Tolong persiapkan mental dululah gitu loh.
1: Iya, no.
0: Supaya enggak ngomel kalau
1: paling enggak pasti minimal garpu kita jatuh sih.
0: Iya, benar.
1: Kita udah antisipasi dari awal ya. Kita udah disclaimer ya, Ki ya, kalau kita makan bareng. Pas kita ngambil bagian-bagian apa tuh kamu tutup mata aja.
0: Iya bener. Mending kamu alihkan ke yang lain ya kan.
1: Iya.
0: Pering. Kalau aku orangnya sih paling OOTD. Selalu mikirin ini mungkin mamamu kayak gini Dek.
1: Kenapa dia?
0: Selalu mikirin outfit apa yang harus aku pakai besok. Hari ini misalnya nih kadang kalau besok mau ke kantor atau mau pergi kemana. Aku sudah memikirkan Dek. Aku tuh harus pakai apa biar matching.
1: Ya no, Bu Agung banget.
0: Kan? Ya. Terus kadang juga aku tuh mau ada acara seminggu, sebulan lagi. Itu sudah aku pikirin.
1: Bu Agung fix.
0: Fix ini mamanya fix. Ade banget.
1: Iya.
0: Aku tuh harus pikir, aku harus pakai apa ya? Dari ujung kaki ke ujung rambut. Dasar Libra emang katanya.
1: Perfeksionis sekali untuk masalah ini ya, fashion ya, Mbak Peri ya.
0: Bahkan sebulan kemudian mesti dipikirin loh dia.
1: Bu Agung gitu kok juga. Wow. Sebulan sebelumnya tuh udah bikin baju dia.
0: Wah, apalagi pas mau nanti jalan-jalan ke luar negeri.
1: Eh, baru kemarin omongan itu.
0: Iya kan?
1: Ya ampun, dia udah ngomongin paspor berangkat November.
0: Iya kan?
1: Dia udah mempersiapkan bersama gengnya. Jadi dia teleponan gitu kayak Zoom meeting bersama
0: mantap.
1: Gengnya.
0: Oke.
1: Mau berangkat ya, Wak ya. Gitu kan. Anaknya enggak tahu apa.
0: Oh iya.
1: Cuma dengar dari Zoom meeting itu aja.
0: Baik. Cuma kayak intip-intip suara aja ya kan?
1: Oh, dia November pergi. Oke. Aku bisa mengajak seseorang.
0: Wow. Rumah yang kamu pikirkan ya itu doang kan? Emang jaruh temanku ini. Yang dia pikir kayaknya rumah
1: ini
0: kosong nih.
1: Eh ayo, kamu belum di kantor kan itu?
0: Enggak, dia tahu lah, udah kita tahu adiknya kayak apa ya kan. Indra kok Mbak Indra. Indra Begainda. Lagunya Hong udah diputer loh barusan.
1: Mau yang lain enggak, Indra?
0: Diganti yuk sekarang yuk, mendingan yuk.
1: Mbak Pering berarti Bu Agung well prepared. Wih, well done ya Mbak.
0: Iya,
1: Pering.
0: Iya, kalau istilah daging dia well done.
1: Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dia perhatikan.
0: Benar banget.
1: Tapi enggak nurun ke saya, no.
0: Beda banget. Emang nurun ke Ayu enggak?
1: Enggak juga, enggak ada deh.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga tuh.
0: Oh, anak pungut kalian berdua ini kayaknya. Yuk kita ngobrol. Kalau boleh Anda memberikan julukan kepada diri Anda sendiri, sahabat Tune FM ya.
1: Yes.
0: Anda itu si paling apa sih?
1: Ayo kasih tahu kita yuk. 08 11 39 34

0: Minggu ini ada long weekend loh sahabat UNFM.
1: Iya benar.
0: Ke Tre de Fasha yuk. Apalagi yuk, yang pengen staycation, Anda bisa menikmati signature stay package Toya de Fasha. Hanya dengan Rp2.300.000 Anda akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toya de Fasha, dan gratis sunrise jeep tour.
1: Atau pengen menikmati camping escape experience, ini hanya Rp525.000 aja untuk berdua. Dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya de Fasha.
0: Nah, ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga loh, dua dewasa dan juga dua anak-anak di Toya de Fasha, plus gratis satu loh yang pizza. Sekalian nongkrong di Kawah Big and Brew, nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 saja.
1: Yes. Perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package ini cuma Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slide. Informasi lengkapnya langsung kontak di WhatsApp 0818-0232-2888. Sekali lagi WhatsAppnya 0818-0232-2888. Follow juga Instagramnya di @toya. Defasha. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: seru banget nih Sabtu Nevan kalau kita bisa merayakan kemerdekaan di tepi pantai bersama Ocean Grand Beach.
1: Asik.
0: Datang rame-rame dong di Merdeka by the Sea hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. Nikmati kemeriahan live DJ, percussion, live band, dan spectacular fire dance dalam suasana sunset terbaik di Seminyak.
1: Ayo, rayakan hari kemerdekaan bersama keluarga dan juga sahabat.
0: Yes.
1: Reservasi sekarang juga melalui WhatsApp di 0852 1111 3232. Sampai jumpa di Ocean Grand Beach.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang,

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

The End of Oak Street mengikuti keluarga Platt yang hidup tenang di kawasan pinggiran kota Oak Street. Namun, suatu hari, sebuah peristiwa kosmik mengubah segalanya. Dalam sekejap, lingkungan rumah mereka seperti tercabut dari realitas dan dipindahkan ke tempat asing. Jalanan yang dulunya rapi kini berubah menjadi landscape aneh dengan atmosfer yang terasa seperti gabungan masa lalu dan masa depan. Dennis Platt yang diperankan Anne Hathaway dan suaminya Greg diperankan Ewan McGregor harus menghadapi kenyataan yang mengerikan. Keluarga Platt harus bertahan hidup ketika dinosaurus mulai memburu mereka di antara reruntuhan rumah dan jalan yang dulu mereka kenal. Di balik ancaman fisik, film ini juga menyimpan misteri yang lebih besar. Apa sebenarnya memindahkan Oak Street? Apakah ini eksperimen, kecelakaan kosmik, atau sesuatu yang lebih gelap? Disutradarai oleh David Robert Mitchell dengan J.J. Abrams di bangku produser. Anda bisa menyaksikan The End of Oak Street di bioskop mulai 12 Agustus 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
6: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bingung FM Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Rihanna dengan Where Have You Been, spesial buat yang sudah request lagu ini ya. Selamat pagi dulu buat yang lagi di jalan pagi hari ini. Bagaimana kondisi jalanan di tempat Anda melintas?
1: Iya, enggak sih?
0: Anda boleh loh melaporkan kondisi jalanan di tempat Anda melintas pagi hari ini ya kan? Bantu-bantu kita lah pagi hari ini ya kan? Tapi aku mau nyapa dulu sebentar, sapa-sapa aja dulu ya yang udah pada masuk. Iya. Ada Indra Baginda, Erike, Mbak Mama Yuna, Mbok Nil-Nil, Nasar, tadi Fapang, Mama Nopi ya kan? Selamat pagi. Terus ini ada siapakah? Ada
1: Jarniki.
0: Iya, halo Mbak Jarniki, ada Mbak Kade.
1: Yes,
0: ada Mbak Roman juga ya. Roman
1: di Jemparang.
0: Yuk, sambil kita lihat dulu kondisi jalanan di sekitar Kota Denpasar.
2: Traffic light.
0: Mari kita lihat dulu di jalan. Oh, ternyata di Bangsal pagi hari ini sudah cukup padat sahabat Una FM ya. Tapi di Pasar Sembini tidak seperti kemarin ya. Pagi ini hanya ya ramai lancar aja di perempatan Lukluk pagi hari ini yang sudah cukup padat ternyata. Yes. Sepanjang Cokro Aminoto ramai lancar, yang padat itu adalah di pertigaan Galunggung ya. Dan kalau kita ke Jalan Raya Padang Luwi pagi hari ini masih rame lancar lah ya, lebih banyak landainya. Tapi kalau dari pertigaan Perumdalung Permai pagi hari ini sudah cukup ramai, sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini padat ternyata ya. Itu dia, sepanjang Gunung Agung pagi hari ini masih rame lancar sahabat Tune FM ya. Kesambi pagi hari ini ada padatnya dikit. Kemudian di Gunung Salak Utara pagi hari ini lebih banyak landainya. Yes. Kita ke sepanjang Kerobokan pagi hari ini masih cukup landai. Tapi kalau kita lihat dari sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini sudah cukup ramai. Apalagi di perempatan Ubung pagi hari ini padat sampai ke Lumintang. Kemudian di Ahmad Yani Utara padat di pertigaan Ken Arok. Kita ke Lumintang sampai ke Nangka pagi hari ini sudah ramai lancar. Nah, ternyata ini nih, dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Terengguli pagi hari ini sudah cukup ramai. Yes. Ramai padat, sedikit lancar, ramai padat, sedikit lancar seperti itu. Kemudian Nangka Utara pagi hari ini ramai lancar ke Kemuda, Kemuda cukup ramai pagi hari ini, Seroja juga ramai lancar. Terengguli pagi hari ini masih cukup lancar, bahkan dari pertigaan Terengguli sampai ke Tohpati pagi hari ini masih cukup landai.
1: Yes, tapi kalau dari Tohpati menuju ke arah Ngerebong ini padat banget sahabat Pingin FM, sampai di Jalan Surabi, Turi bahkan mendekati Subita itu sudah mulai padat banget. Waribang juga sama, padat di dua arah. Kemudian ke arah Batu Bulan masih landai. Tapi kita ke arah Kertalangu menuju Profesor Ido Bagus Mantra masih ramai lancar aja. Tapi kalau dari daerah Sanur ke Kertalangu menuju ke arah Gatot Subroto Timur itu padat banget sahabat Pingin FM ya, macet ya. Titi Bande macet seperti biasa sampai ke arah Sanur. Woi,

0: Sanur ini dua arah, buset.
1: Bener banget, padat banget nih.
0: Padang Galak Sanur macet.
1: Yes. Dan
0: padat lagi nih ya, macet.
1: Macet
0: nih
1: ya. Ini.
0: Sama kayak Hang Tuah dua arah juga macet. Kemudian ke arah Hayamuruk masih landai. Cogong Tresna Jalan Raya Puputan masih landai. Sahabat Pengin FM, Pemuda Tukat Balian itu udah mulai macet. Daerah PB Sudirman ada apa ini?
1: Iya benar.
0: Dari Hayamuruk Renang menuju ke Letda Made Putra sampai PB Sudirman macet.
1: Iya benar banget ini, padat banget. Aku juga enggak tahu ada apa nih.
0: Watu Renggong Sesetan masih landai sampai ke arah tol, itu tol baru mulai macet lagi ya. Pesanggaran Sanur menuju tol itu macet, sahabat Pengin FM. Kemudian kita ke arah Pemogan ramai lancar, daerah Kepaun Pulau Bungin ramai lancar, daerah Teku Umar masih lancar. Di daerah Simpang Buagan, Imam Bonjol udah mulai macet. Mahendradatta Selatan menuju Gunung Soputan macet banget. Imam Bonjol menuju ke arah Pulau Galang rame lancar. Imam Bonjol menuju ke arah Sunset Road sudah mulai padat. Kemudian kita ke arah Sunset Road, setiap traffic light Sunset Road sudah mulai padat, tapi tidak begitu panjang kepadatannya.
1: Alright,
0: ya.
1: Kalau begitu hati-hati di jalan.
0: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Spesial buat Indra Baginda, lagu Muni Gigi dengan Semua Akan Terjawab sudah kita puterin. Yeah. Sambil tadi buat sahabat Muni FM yang sudah dikasih kesayangan, tolong ditunggu lagunya kalau ada kita puterin ya.
1: Yes.
0: Syafri ini selamat pagi.
1: Hello.
0: Yang sudah join di live TikTok kita. Kita sudah live nih. Satu FM di live TikTok kita di @pinguinfm Bali I ya.
1: Yes, silakan request lagu.
0: Yes.
1: Salam ikutan juga mini pod kita. Julukan apa sih yang cocok untuk diri Anda sendiri? Coba kasih tahu kita ya.
0: Yes, benar banget. Kalau misalnya Anda boleh nih ngasih julukan kepada Anda sendiri apa ya? Anda akan menjuluki Anda diri Anda sendiri.